0: 2 pagi, 8.4 minit pagi.
1: Ya, hari bergulai ngau kami Semina Boy FM, Bar Frequency T, semak ngau kita semua. Ya. Minta pun, tuning radio lari bagi tau.
0: Sini gaya, Ansa. Ya, signal, sekenil, semak gawai, Cak.
1: Kena macak. Aku tu lepas ngukak gawai tong keman-man, aku rehearsal dulu.
0: Rehearsal lo,
1: Lepas orang muda practice, make perfect.
0: Rehearsal lah nang kurang.
1: Rehearsal nang kurang. Ya, aku pas tu lepas aku rehearsal kalau bagas ke dalam 3 hari itu.
0: Tinggal berapa hari dah gini? 4
1: hari puang ke jam. Sudah malam 31.
0: Ya, nung kita ingin tu malam mentah gawai ni.
1: Ya, man. Ya,
0: tahun 2026 tu. Lalu hari tu muka kemisi petinga berseri bengau hari raya Aidil Adha.
1: Ah, jadi ya dia bagi pelihara menua kucing di tu jalan bukai kuna nyangkuang. Jadi pom kami dua sama jalan saya mupu hari rumah pagi tu tadi jalan amat akeh. Nanti kerja belum jalan mupu kerja hari cara rica nade beri orang tu ya surga warah hari kau mukujak.
0: Ya, yang main-main lah.
1: Oh, tangannya minta tadi dalam kita itu tadi pemisi tetangguh bawa dari pan anak ingat.
0: Ya, sikit matang pelabaku bisnis kedai kita yang megah ya kau dah berengkah kemisi dah ambil kemisi gawai.
1: Datang kan menua sekolah cak.
0: Dah leban minggu tu megah udah berengkah kemisi sekolah neh.
1: Ya mak.
0: Nah, ya, kemisi apa? Kemisi
1: ya, ya. Ya mesti akan ditiap apa cak. Anak gitu yang kemana Maya apa ya cigu kak.
0: Ah, punya bonus salahnya.
1: Punya bonus kena jepun. Tengah, kau kita terus Maya pemisi tu pulai ke menua kelebihan ke rumah ya ke ditinggal cak. Nada orang ngibon rumah di menua. Tok memang ya kecukup kritikal.
0: Ya, ya.
1: Tinggal saya ke kumpulan Siti, kita yang ngemas rumah ke lama udah ditinggal tu. Nak bakal di baru rumah di impor hari ngemasnya aja.
0: Ya, amatnya. Leban namanya macam-macam mutai ke besarang dia. Sidam pelawak.
1: Nggak perumah ke nas.
0: Sama lah spider dengan pelawak nak.
1: Ya, dek. Ya, ya dek. Spider tu. Ya, boleh punya kau. Ya, kau putih ya. Tama juga. Ya, ya, aktor cak pelakon.
0: Top ya.
1: Pelawak tu bedau. Pelawak tu baru kau belajar jadi pelawak meh.
0: Okey, lalu kita ya ke nyangkanya pagi tu kiruah berintu kau tai ke kue ke bagaikan kau tai empat ke cerita kita pagi tu bab 2 pagi kita berkenang berjakuk pasal pemakai. aku jadi, cerita pemakai tu nombor satu
1: aku
0: cak.
1: Nanti bab aku cak selalu ya bola meh kita itu bab pemakai dari pun aku kira ane cak tentang tai expectation utai ke dijangka dan nah kurangnya kita lebuah maya datang di rumah orangnya maya ngabang kelebih lagi lalu pemga utanya mesti dulu dijengkau kita expectation kita lebuah maya datang di rumah orang nama tersikit ke jengkau kita memamat
0: dalam hati dia dalam rundiang segi ayan pemakainya harap itu bisa lagi
1: tiba kaku cantan itu lagi 3-4 tahun sebab cak utai itu selalu tiap rumahnya kan bisa pegang dan kadang 2-3 tahun itu kurang cak ini menemukan cak suntuang mirah.
0: Suntuang mirah.
1: Oh.
0: Nyana gila nyana. Oke,
1: okay, aku kayak pula kali. Kalau aku merak nembek becak tinggal ke makan suntuang mirahnya. Nama kita makannya jai ngelai kita.
0: Aku nyelai gak aku si koca. Aku unting abang de rumah orang.
1: Oh.
0: Harap di si pulut tu lagi aku.
1: Oh jangan dia cak.
0: Ya, nemu gila makan pulut dari subam. Gila makan pulut.
1: Tang pulut tu ya ke dia tu. Aku kagak makan tak aku milih cak. Ya. Dia mesti dua cak. Nanti pulutnya amai ditunuh orang nak kayu api kuka lepas itu dunianya maju ca lepas itu sekedar pulut itu ya te main kukus yang merubah aku bak nyawa aku si kau nanti masuk ca
0: miliah gede na
1: gamal ketu ca entah selera tinggi ai tes
0: ku
1: tu
0: aku ada apa ngap ku maga
1: pengat maga
0: asal pulut
1: lepas nanti bak pulut bak aku ca bau asap kayunya mesti kak baru tertuang
0: originality kayu. Ya
1: okay. Originality ya nanti bakal ya ke main kuku kos tu nanti bak nyawa aku nyawa saya ke makai asai bapak perkaraan.
0: Okey, nama mini special ketika rap kita mesti dinah ke orang maya ngabang ngabang gawai itulah lah
1: amat jadi post ngagaya Facebook kami www.facebook.com lalu tinggal ke dia nama nak ni utai ke sebulannya meliwar kita ngenangnya dia tu
0: 2 pagi.

0: sejalan.
1: Kesculik tak kena biak tik di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Puisi
1: Timang Krepatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Berasa yang kaget dalam hati jangka kita yang ke bisik dekat berjanji, udah berjanji ke bertemu maya gawai itu ilah.
1: Iya, amat. Lebih lagi ini bala kita ya ke berkelana tahu ke di kemarin
0: long lama aja.
1: Long.
0: Hello this.
1: Nyorong.
0: LDR.
1: Nyorong sebab kita kecah.
0: Wrong direction.
1: Leban jika kau leban dia tahu dunia kita bukanlah kalau muda. Hari muda ramah apa tahu dah buah pelindung yang pangan diri cak. Jadi bisnis kedanya ngambil awak megawat itu dulu keterubah ya. First time keterubah.
0: Ya.
1: Udah first time keterubah lagi.
0: Tahu ke kita ya kan yang kanya bisnis sulu hati di menua cak. Maya namanya pengerami gawai tahun yang kemari bertemu. Udahnya tadi. Lalu berbungai lah pengerindu ya. Bisnis nak kenyak.
1: Bisik aku kenyak kuat.
0: Kalah nak kenyak. Di bisik nak cerita kenyak aja.
1: Aku nak ada saya aku.
0: Ada di mana?
1: Ada.
0: Aku bisik aja.
1: Oh, dia bisik.
0: Ni banyak cerita di tu lah.
1: Ini cerita. Biar bisik, biar nak cerita. Dan ini semua memang kenyak.
0: Oh, mbak punya.
1: Dan cerita tu aku yang kenang kenyak. Dia jawab begitu.
0: Okay.
1: Kenang ke
0: pemakai.
1: Ya ke di anti-anti. Sama pagi ngagai ada mending untur. Ya, utek dan trik ya. Denah orang maya ngabang. Kesatu janik pansuah. Kedua kasam ikan.
0: Sedap.
1: Ketiga ikan pansuah.
0: Okay.
1: Ikan tunu, ikan luluan. Nanti pihak menyamai dia gaya fishing village ya. Kalau lagi nanti banyak pula yang gaya menua rantau lima okian menua ulu guys ya. Semah empurau kita nemu ikan sungai tu nang ya nyamai deh. Lalu nanti ikan tu lawak ya kecun kena ngulu ya sekian ada bukai segi puluhan. Tinggal bangga gaya muda bayu 60 digagak sida ya laban
0: bayu
1: kala bidayu ah
0: bidayu
1: ah bayu hanya ibu kami cak
0: okay. Ibu bayu ah.
1: Jadi pulut sida ya nang beriti kerinci ya nyamai kita makasih ya ini bau dia laban suah ngagak pulut ke besi inti ngagaya
0: kamu ya. Cerita pasal pulut tu cak nanti orang ya ke penemu ya lah lang ngagak pulut tu ah. Kadang-kadang ya nan tu dah tanya saya mana. Ya mesti orang ke nemu
1: sukat ya.
0: Nemu sukat ya. Udahnya ya nemu nunu ya.
1: Ya mama. Ngaliah ya.
0: Mesti skill magangnya kebenar ya.
1: Leman mesti sekedar pulut tu cak. Dia berarti ke spiat tu tetap kerak aja kalau masau deh. Hanya celuam gamal. Jadi spiat tu bakal ke kerak yang mimpi lewat ke mata.
0: Ya. Aku mesti ya aku siko tu cak. Asal maya pengrami sikit ya belama namanya. Boleh tender.
1: Boleh tender.
0: Ngintu pulutnya.
1: Kira ada pulut men segi ya cak.
0: Segi ya.
1: Jadi berengkah dia tahu dia anak-anak ngigak ngasih ngigak protoje kayaknya cak.
0: Aku lapan ter segi gila pakai pulut. Asal ukai pulut ter de namanya di tono ya. Aku nemu ni bagi saya tergegak ya.
1: Ngau kau ukai na.
0: Ngau ukai.
1: Banyak mana dia tahu mesti kena sikap protoje guru ya cak.
0: Ya.
1: Lapan utai tu tadi ngai ke ukai kita mana nama deh. Ngai ke lah ya nak dapat kini tahu ke malam suruh gawe ya overdose ya. Nah cuma dia nak pakai pulut.
0: Ya. Karena kebisik mah bala kami namanya suku juru. Ya ke kanampu mengawal. Aku ni buah cah dari karam. Ngai ke pulut jadi ketupat.
1: Aku nemu cah. Ini buat dia buat cah. Dia cuma asyik panas tu berapa.
0: Okey, kita bisa Jonikel Juan pagi itu. Kelimpah hari nguat kau ya. Manu ngau itiat. Teh buka ya ke nang diante-ante ya lah lebih meyang ngabang ianya perut ngoreng ka dalam nguatnya kayak gulai ngona nasku ya
1: malgi ngau puluat
0: malgi ngau puluat
1: demo teh sebutannya puluat megang nih
0: ya mesti puluat gayanya
1: amai 80 tu kena kita yang ngelaban nama-nama aja lah wak ya segi masuk cak embal ke ngau kasam koknya di
0: ya kok
1: embal ke ngau teh kesebut ini tadi kok embal ke ngau teh palonya kok akhi. Lalu apa yang megap ke pagi tu sis Lucy tu tau ngadang kita nanti sis Lucy tu ke rumah utai ya ke patut ngasuh ya hati ya selera ya nikik ke cak main ngabang keterubah ya serungkuang. Kedua kasam ikan
0: serungkuang.
1: Kasanya ni serungkuang. Kita pun dia teh serungkuang.
0: Nama teh serungkuang.
1: Dah nama menu kena.
0: Nah, nama engkau teh namanya bekap puluat kini.
1: Engkau
0: balut ngono nya. Balut ngono namanya daun utai kini.
1: Daun singkong.
0: Kuaku mah.
1: Daun singkong.
0: Daun singkong.
1: Tapi artinya Sim gak kempan undai campur opat lengki apa. Undai nyak pun memang gak aja.
0: Ya.
1: Kelima jani pansuah, enam ikan sungai pansuah, ikan bawang kelebagi ngai ikan seruai nya. Moto maya gawai tu no diet time gawai.
0: Ya.
1: Tuwal. Nanti ke diet nanti main dah gawai tu lah.
0: Oh, eh?
1: Kelebih lagi maya kap tu mungo dutu.
0: Kasih kenyang wah.
1: Ya man. Lepas itu nanti kita terlepas diet ni cak. Tahun baru baru nanti ya. Setahun 360 hari. 360 hari kah?
0: 65.
1: 65 kurang ke 5 hari.
0: Okay, kita kebuka komen bapak post dah begitu. Cerita kita pasal menu special ke dikarap ke kita bisa dinah kurang berumah dor kita ngabang gawai itu
1: ya.
0: Ilah
1: ya kita kenyadi pengabang kan benda kita kan nangis pengabang coba nyawa kita empu tanya
0: ya
1: bukan nanya ke nyawa orang.
0: Okay, kita dengar ke Siti lagu tu lagu hari baby Sima maya hari gawai
1: terus segulai sejalai ngau kami ba angin mantar gawai jam kedia tu.

0: suah kan dapat orang. Orang nak bisik kereta, kak meli. Orang nak bisik telefon culi, kak gameli. Orang nak bisik kasut baru, kak gameli. Bisiknya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai kemana. Bakal bagai segawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau
1: Wai. Jai mah gemurnya.
2: Sarannya ini yang bisik meni gelang.
3: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
4: Bukannya bisik duit.
5: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: tu caat. Tu asai ke dari awa atau bukit isi kabu es.
1: Simbuan ya.
0: Simbuan. Orang yang tadi abis si efek-efek api kuning.
1: Oh, lagu Hari Veronica kau Richa Bujang Pengabang Megawai.
0: Kau trend lagu ketintu lagu etnik Borneo tu jadi Siti Ari passion megaca. Lagu-lagu gawai kita ke tahun tu aku berarti keca. Elemen ke Natuna ke besi dalamnya Natuna besi sampai dia tau.
1: Ya.
0: Tanya memang nah ya kita ngerembai kaki music Borneo kita. Kita pula cerita-cerita ke malam malam enggak dah tidak letak pagi itu kenang ke bawah pemakai itu Klemen Ugan nganti bayar tiap itu bila ke dikusiang dikusuang ya kusiang
1: kusiang yang Batman ya
0: jauh bunyi hanya tadi babi menua kuring kicap.
1: Oh
0: nya Siti area menu wajib pada aku buat tiap itu menu adik kusuang kucak. Hari sematan nyentuk ke ngagai menu limbang dicagi benda met kecak. Nato na utanya dina.
1: Oh, wajib aja. Ya ini wajib ya.
0: Entah nanti baku cak nanti bakal babi tu ambil munyik ya. Aku kagi makai babi menua di semua kicap cak. Nanti dibanding ke babi-babi import cak. Yang ke tester daging tu yang bunyi channel pakai ya tu cak. Tester daging jani tu cak. Nanti jadi menua kita yang lebih kendang ya. Dan kemana mai tu kengamai digulai ke ngau kicap lalu bisi liak pepat. Aku kan bakal bansa makai liak cak. Tang nusuk liak pepat boleh kicapnya aku kak main kicap mania.
1: Bawang baru dik kaknya.
0: Oh, bawang kapok dia nyebuan tulis segenggamnya kalau masuk terus dalam mulut.
1: Okey, kita mesti Joni Bayang begitu. Medah ke utai ke dekarap ke bisi ba menu lemah mayang abang. Ia nya asli lemak ya. Ya lai ring orang.
0: Asli lemak. Asli lemak. Asli abang sari tu cak.
1: Asli lemak ria ribu lihat bisi na.
0: Oh. Jadi ini bisi nanti beka kalau suntuk lain mun enggak asli lemak agak dikanti sekolah.
1: Oh, bedih ha. Sikit bisa dah. Kumpum.
0: Tentang selanjutnya dah nama selera kita mensia, cak.
1: Ya, selera kita mensia. Nak sama, ha,
0: nak sama. Tentang, nanti maya gawai tubuh kumpul, cak. Saya kena kalah, mudah kena hasil lemak, cak.
1: Tahu je, cak. Gawai itu ialah.
0: Oh, punya hasil lemak.
1: Ya.
0: Yang mana aku tak berjual kali, bersih bas kami.
1: Hasil lemak tu, ha. Ya, mesti sambal ya, mesti ke steady ya. Baru ya. Baru nyamai nak.
0: Lama mama mat.
1: Ke begini dengerin awak si lemaknya, lemaknya ngerine ya ban. Asa sambal ya nak nak nak hatai ba level sedap nyamai ya.
0: Level pemisang law jalan pemanis ni cak. Nanti ya kelalu manis, ngai kena.
1: Oh ngai jadi kan?
0: Nanti ya kelalu bisa, ngai kena. Nanti nak bisa mimit ngai kaya.
1: Iya sedap sedap. Mesti nyengat mimit.
0: Oh. Jadi nanti aku nanya dia nasi lemak tu cak, ngenangnya. Nanti dia puas nasi lemak, nanti telur dalam nasi lemaknya. Deka telur telur dadar atau ke telur skala?
1: Ya, aku dah milih.
0: Oh dia dah milih.
1: Dah milih ya.
0: Oh.
1: Aku sikit orang makan telur pun. Sikit rindu makan telur.
0: Oh,
1: telur rebus, telur buriak, semua out magang.
0: Out magang. Aku nanti aku hasil lemak aku kaget yang nak telur rebus cak.
1: Oh, oh telur lemak, anunya yang kaya dek, namanya guriang yang kaya dek.
0: Guriang yang kaya madang ngai tang kurang.
1: Kurang ah.
0: Nanti dibanding ke ngau ya ke rebusnya, lebar rebusnya ke terubah ya. Menyanya dibuka sigi kuniangnya dulu taparku. Oh, namun kuniangnya ya bisi saya ke ketika tanya moto ngaso wah mulut di bekas ke makai cunggam-cunggam nak jadi.
1: Pihak.
0: Jadi mana-mana cunggam nak jadi, cak?
1: Mana cunggam nak jadi?
0: Ya kan lekat memulut kita kuningnya.
1: Oh.
0: Anda benar ini ngani-ngani muai dulu. Tiap kan cunggam, cunggam dengan awak yagi sekala.
1: Oh.
0: Tak kuning terlalu tu yang sepur memulut, cak.
1: Aman. Tahunya tengah suah saya kenyak, nak?
0: Suah saya kenyaknya. Ya, tu Siti Ari mega di kembali kita itu exercise mulut. Jadi rajin-rajin makai kuning terlalu. Okey, apa dengan kita ya ke siku tu yut jali selamat pagi anti baik ya pemakai ya ke anti ya denah orang sehingga dijemput ya perumahnya ini tadi kasam jani gulai ngau teruang tambah ngau bisi ekstra perut babi goreng rangkai dia pe spriwa
1: mantap
0: okay. Ya baru mantap. Kau jakau kawan tes berai mantap betul, mantul.
1: Ya. Mantul, mantap betul.
0: Mantap betul. Kau mai kau terubah mantul mantul. Nau mau tu kau mantulnya pulai baru. Ya. Nari cari nu utai entari. Tika liar kita asunya mantul pulai kita baru.
1: Okey kita mendiang kelawai dulu.
0: Ya.
1: Nombor telawai.
0: Nombor telawai.
1: Lagu gawai.
0: Oh. Dek. Anang main kutai syopom. Aku paling gaya kutai syopom dalam dunia.
1: Lawai. Lagu gawai lah. Bakal mantul. Mantap betul.
0: Itu lawai ni. Siapa penyanyi ya?
1: Penyanyi ya.
0: Anda syopom ni.
1: Angela Latajua. Aitua Kapit.
0: Ba, 2 pagi. Wah. Wow.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah.
2: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kene. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
3: 5 minit udahnya.
4: Ken. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja tadi tu? Mayu mah terdownload tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
2: Ni Jess.
4: Bedak dinya. Lagi
2: ni. Abu siapa ambu pegawai tu lah.
5: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putau hari kami. Bahwa YFM.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Agi ba 2 pagi cerita pasal pemakai maya gawai pagi tu.
2: Nah. Iya. Kayaknya dia 13 minit lagi jam kita indoor kita berandau ke cerita pemakai ke pagi tu. Mereka sama pagi ngagai. Apa kita ianya tadi mami dan nini nanti ya nyawa ya nanti milih ya. Asal jauh teke denah kurang megawai itulah ianya lawak kampung baka upak pantau upak maram upak muruang kelebih lagi digulai kengau kasam ikan
1: nyamai magang-magang tanya
2: ya nanti pak gawai ke terubah cak daripada aku jarang orang ngenah lawak ke bekanya cak. Gawai ke terubah ya ke suah lagi daripada aku kari kerinti manua kari ikan kari sayur kari. Udahnya nak tahu nak mega mihun nak kira suap goreng laksa mihun. Udahnya manua ni bersebut punya cak.
1: Kira lawak ni tadi lawak basnya ni pengujuang ya lahnya cak kena nutup ya lah
2: lawak pengujuang dalam babas tu selalu ya nyadi ya kedua takut ya ketiga cak. Gawai kedua ketiga ni nama kebuah nyawa nyobal makan dagian.
1: Oh kena nabar aku ni
2: lagu mana nanti hari hari keterubahnya oke pula aku nanti baka pala jani sitai nya cak ngotot tulangnya aku kan nanti nyom ke udu aku manggum tulangnya nanti aku cak maka jadi tang datai ke hari ya kedua ketiga mengada dagin ngai mecat nyawa aku cak
1: ya mana udah benar dah
2: ya kemudian nanti ketai ente kai nyang ko katakan tua ya kumpa
1: leban oke nama kan deh leban udah kelalu benar 2-3 hari nya di mapak ke nak memakai dagian ya di kelalu mayu dagian dempak kata deh mana ge
2: aman
1: leban aku kalah cak berjurut hari makai dagian melebuh maya ke berjalan deh memuai kita ya bina ngusung orang kata deh dagian hari terubah dagian tentu ketiga empat hari makai dagian lainlah saya
2: betul. Lama aku mesti ngau deh semua cak.
1: Mesti ngau deh nih.
2: Mesti ngau deh.
1: Ingat kau.
2: Mainnya pagi dagian, tengah hari dagian, main dagian, empat hari dagian, ujung-ujung nama migi.
1: Nah, udah nyonya lain saya nyawa agak. Kau giga utai ke namanya? Bagai sayur-sayur, tengahnya nak.
2: Amai, amai, amai, amai.
1: Temu suap di pihak jak, nyamai, amai.
2: Ya, kemudian kade, kadang-kadang muka maya ba hari ya ke gawai ya ke tiga ke empat aku berarti ke utai ke lawar. Lawar kemana nya? Agi bisi, kemudian nambah cak. Kan jarang kali teguk. Saya ke kumpul memang orang nemu ya kayak kuda. Bala dagingnya jarang orang teguk. Dan diberi di utai diri, kanya. Kadang-kadang baka cangkuaknya deh temu diurut aja temu disusup ke ditambah ke mimpi temunya ke licin ke saksi tidak ya bala temua itu yang namanya nyawa debal
1: debal. Okay sebenarnya Tegal ke ngirup namanya ai
2: bisanya
1: bisa ai meram tadi tang leban di kelalu benar makai utai ke berakhirnya tadi
2: aman
1: sida kari, ya. Sida palo.
2: Ya, kemudian kata, kadang-kadang rang penghasil bawa kenangan niat lagi, Cak.
1: Ya, jadi ulih temu siu, kedidak, kedidak, kedidak, kedidak, lu tamat.

0: Mestinya Sandy Mari tu tenang ni perempuan buka itu ngupak aja. Sari tu boleh muluang pergilah kau upak nyuar. Masih tengok upak pantau.
1: Ya.
0: Amal lah. Ah.
1: Puas hati.
0: Pengawak yang kemana pedih ada kerja tu upak. Tiba aku cak.
1: Ya.
0: Lepasnya aku kan ambil di rumah dia. Tama kampung kian ni.
1: Oh, alam abas dia. Oh. Kuliah ya. Okey.
0: Hmm. Okay, jadi, siapa lagi mesti tu cak? Hmm. Kau tu, tu melenyau tu cak.
1: Kita bisa peningat kita itu ia ke komen pagi tu selamat pagi Intan Bakian ia nada menu special buka ikan karap ianya asi pulut ngau ngut kicap lauk buka kena nambah aja oh side dish lah
0: side dish
1: menu utama ya sigi mesti ke bisi pulut ngau tanya sama bukan kau tadi
0: tu main dishes ya
1: main dish ya oh
0: tangga kena ke peninggal kita ya tu resepi orang dari Brunei Darussalam tu cak peninggal dari temburuang Brunei tadi Indah Ezek
1: Indah Ezek
0: bukan Ezek kita itu bukan itu saya kok lepas tu Indah Ezek kita ingin pindah ke Brunei jadi ya kok ya kita ke cukup di anti email gawai itu sudah ada mereka terbayar mano pansuh lalu setiap lagi yang jadi upa pantau gulai ngau mano sampu nah, nama mano sampu yang cak
1: bermunyi sepi tina jadi ngaku
0: nyam kaku
1: sampu
0: mano sampu mano kumpu kelak ni ngau mano sampu ketina orang main eh
1: ke sama spesiesnya tadi banyak ini
0: oh dia setiap lagi kerabu mano tuai
1: oh
0: kerabu mano tuai ketina nanti kerabu sayur suah aku ni ngaca cak
1: nanamu cak
0: kerabu
1: tahu kan belum ada
0: nanti kerabu tu tanya di apa ke sayur atau di gulai di sirap
1: ya bakal mano tuai cam tu gulai kucai je
0: kan yang kan kena cak yang kan yang mano mano
1: tunu pada hai kerabu saya ko
0: mano tunu gulai kucai papat ni hanya gulai kucai
1: eh meliur
0: aku tu sengaja nyebutnya cak bapa kon mode ya bapa Rito di sikit kagetan ke kontira
1: eh pulai lagi aku beli pada tuai lama ni ku nuno belakang rumah
0: ah alalu alu pos di cak ketiga mama nu sampu lagi terima kasih lagi pula ya ke bisi abda ni majak lama majak stres dia tu majak lama majak stres dia skuter
1: Udah hujung minggu tu lah bisi anunya nama penawar ya cak.
0: Aku nangis ke hujung minggu tu kan aku nak bahasa syarat aja cak. Rehearsal udah kalau benar tu. Nara pernah keep minute tu. Tegang dia ni. Okay, jadi saya ku nyak ja komen dia kesempatan adik nak tanya ketua bawa pengarap pagi kita umpam pagi tadi cak.
1: Ya, cerita pasal memakai maya gawai itu special menu apa?
0: Ya, ama. Tanya kurang mana anda diet maya gawai betul tentang nanti utanya dah dipentiru tu. Karena sekali kan kita makai ya.
1: Makai tegang-tegang kan ya. Jaga pengerai diri empu wow. Anang namanya bisa limit punya orang ya.
0: Amai. Kita kenangi kita 31 hari bulan malam ngorong gawai ini 1 hari bulan dien cekin.
1: Oke, okay, mumpah kami doa begitu.
0: Semua baru kita awal

0: jalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sari itu 27 hari bulan 5 1993. Perintah Sarawak akan ulih mai pemansang timbelak hari konsep pemansang berakup awak ke nadai kandandur di kelawang ke hari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud madah ke caranya berguna ketika sebedau tu pemansang lebih agi di kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak kandandur bukai tinggal pemansang. Dan dia tu perintah melabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan, ngambil pemansang ulih di asai kebak semua kandandur. Rakyat megak patut bekerjasama, nyadi siti unit ekonomi, kena nyapai pemujur begulai, kelimpah bambi ulih, ari fasiliti ngau projek pemansang, di disedia ke perintah. Koya, Asa Jaya, contoh pemujur ti udah dijapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai lalu udah mai pemansang bak sektor bertanam betupi serta mata orang meranak ke pukul hari ti muka kilang ngagak inyak rangkai bak ndurnya. Menua Sarawak ti udah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tunggak kuyang penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serekat dan pemansang ke diulih sigi ari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.
1: Y912.
2: Y912.

Okey, ya, lagu ke Trubai Marina kita bawa YFM Segment Y912. Hari itu 27 hari bulan 6 2026, tinggal 4 hari lagi kita dekat ngintu hari gawai. Dan Stephen bawa Y912 hari itu merindang kita nyentuk ngagai pukul 12:30 hari itu lagi. Okey, terus bawa perindang kita ke Skeleto. Skeleto, siapa lagi? Nanti ukai Ramles Water, aram pegawai.

Okay, Sandy, sweetie, sayang, terus berlanggan kami bawa YFM, ambil ke merindang kita maya ke India Kediri dekat Ngintur Gawai, dekat ngagak buat gawai, ngagak cuan, ngagak kuih, ngagak kia nama gini nyedia kediri pulai gawai meh tu meh radio ke pemaduk mayah nebah lagu gawai kau kita semua. Okey, tu berita di Kuching di tu sikul lelaki dah ditan lawan ke bisi ngembuan dadah baja lesun di Kuching di tu hari satu tu tadi. Kepala Polis Kuching SCP Alexander Naga cabut madah ke JSJ Narkotik Sarawak udah nangkap lelaki tu 12 tengah tengah hari lalu dah ke diperiksa. Lelaki tu bisi ngembuan 4.52 gram dadah ia ke dipelabak ke bansa ketamin dibungkus lebih kurang RM600,000 dah ke perusahaan ekonomik. Dia lelaki itu megak dipandang ke positif dadah jadi lelaki itu baru 26 tahun lalu dah ditaruman 4 hari ngambil ke dipansi ngau silia agaknya berkawan ngau kes dadah. Okey, harap kita dengarkan lagu gawai ke sekali itu lagu gawai Bidaya Des Marcus Kadamuroy.

0: scholarship biasa Sarawatun tayap ngau scholarship Sarawatun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut ba sisi 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar bakal nyelering probat accountant unorang ngau ke buka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemailah.
1: Aku Nesi Lundat, Ari Red FM Inggris, ngena awak tu, merik selamat ngintu, gawai daya, ngagai semua kitai, lalu ngajah ke penghidup kitai petua berlimpah, geram mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda, sidak ti berdagang boleh untung, sidak kebujan darah dekat boleh tawin ke penyana, sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama, sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua, sidak kenembiak boleh utai di julur ati, serta mujur bak pelajar sekolah, lalu ngarap ke gawai tahun tu, mai pengerai, penyenang, ngau pengelantang, ngagai kitai semua. Oh, ha.
2: Why? 9-12.

Hai, aku Mami Urai. Merik selamat hari gawai ngagai semua peningau YFM. Ngarap ke gawai tahun tu, mai tua, mai limpah ngagai kita semua. Oh ha, selamat hari gawai.

Lagi pukul dengan aku Daniel Stephen. Lagi pukul jam ke terubah kita bahas segmen Y9 12. Hari itu 27 hari bulan 5 2026. Ok, demalam bisi diatur pengawal ke dikumbai switching on gawai daya lighting. Ya ke bisi diatur area padungan, padungan di Kuching di itu. Kalai pengawal tu ianya ngidup ke api. Ya ke bisi bermayau tu patuh mayau deh, patuh mayau di padungan dia. Mayau tu ya maya riraya, ya beraya ga, ya maya tembaru Cina, ya tembaru Cina, ya ga maya gawai, ya pun kena baju gawai ga. Nyak meh nur sidak yang ngatur pengerami itu kemari. Kalau pengerami itu digolok Safir Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kuih Hian. Okey, jadi ya si madah ke ngelalau serta mengganangkan kita semua ngambil kengin tu hari gawai ngau sedang ya ngau jelan ya jaga pengerai jaga pengelikut menggak ko ya mengingat main lalau ya badiaknya tadi. Jadi nak teka narik hati itu ya, mayau ya ke ngena ngena baju gawai ke gini ada ngepaneh dan ngena baju gawai lalu dia singgau teka gawai menyata tadi ni ke bunga jarau mendiak ni ke di ngelai ke kita itu tadi ngintu hari gawai. Okey, nya berkawal ngau program ya ke dikumai switching on gawai daya lighting ya ke bisi diatur di padungan The Malam. Okey, lagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai. Kebagi merindang kita ke pulai gawai serta merindang kita ke meli baju gawai, meli barang gawai, air irup, utai dempak kini. Lagu ke sekali itu Veronica Natasha, Ati Lantang Pegawai.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dai, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih banyak rawan.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu ke Adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke Nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering perubat accountant unorang gau ke buka itu miawak dua anak Sarawak Nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29-2025 pun gau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak cemahilah.

0: kelab aku, kelab ngepan Suriaman. Nggak ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilik ya. Painai aku, bala tua, bala kaban belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang.

kongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y9-12. YFM, segulai sejalai.

Jenis-jenis 1001 oleh gawai. Okey, ada tu lagi kita akan dengar ke tanduk pendiau penghidup aku. Dan sebenarnya, dengar ke dulu Niang Ganiasan kau, Devni David, berbiau hari gawai.

ngingat kasi ke orang tidak kangau ke nai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan sampai dikingat berari. Recah nyawa nuan didingat aku berari. Maya aku kawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tanya aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jawab pergi. Bukulah sejalai ngot Tuhan di surga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku tai kerekak dipakai nuan. Keberai kaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngecak ke pejalai nuan nyamai. Bukulah sejalai buat Tuhan di menua seka. Mulai kita buat program Peniat Hidup Aku, minta hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Okey, pendengar, bertemu baru kita ke minggu tu dalam program Peniau Penghidup Aku. Dia aku pengeluar program tu Lucia Anak Thomas Kasau dekat nyawup bala pendengar kita macam kenang tau ke sebanah hati diri ke bisik dianjung ngakai kami ba UIFM. Bagi selama bega aku pengeluar program break, terima kasih ya. Ngakai kita kesempai nyukung tau ke boleh aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Keminggu tu dia aku dekat ngatai ke Siti Kenang hari siko peninga kita lalu ngarap ke ya bisa bukulang kita pada dalam kenang tau ke program PPA kita ke minggu tu. Dan sebenarnya kita dekat mungka dulu program PPA ngau Siti lagu lagu tu pen yang sige dipinta ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ba YFM ke sekali tau.

Terima kasih pengelola program Nuan udah nyawam aku natai ke sebenar hati aku ke sebagai inai ke minggu tu. Kebenar aku nak sanggup kau kunci dan pengudah aku belum ni yang nyangka ngau cara ya keberkato dia pengasai hati aku ti lelengau hati aku ti merampau serta nak nak betah. Uliah dilimpang kaku ngagai siko anak bujang aku ke udah tumbang lelang midang. Ba tahun 2023 ianya tahun ti merik empas kebesai berdalam penghidup kami dua melaki bini. Laban tahunnya meh nyadi tahun ti merik titik ke pemaduk baru berdalam penghidup kami dua melaki bini. Kena bulan 6 tahunnya megak kami dua nerima berita ti ngasuh dunia petang. Lalu megak ngasai ke penghidup udah datai pak pujung ya. Udah gak mayanya nyesemek kak gawai. Sikit ngantik penatai tu dah anak bujang. Mulai kedirik kemisi ke menua ku jako. Dan meh nada nyangka nyungambat bangkai tu dah anak andai di padang bilun besai. Kira 4 hari berkenyak meh tu dah nyudeka mulai kedirik ke menua. Puas bertali paun gagit hati kak pulai kemisi. Tiket udah dibeli. Dan nadai menyangka atur Tuhan banget berkenyak bab ngidup ya. Dia metudah nadai bebadi berantau jalai. Lebuah mulai kediri arindu gawak. Tiap kali maya kat nurung gawak tok kemulai kediri arindu gawak. Meruan metudahannya bertali paun ngagai tua pak ya. Tiang paginya nuan tak nadai didingar rita. Sekali bertali paun ningar bala polis kengigak kami duai. Lemau hati aku bujang, henti aku ingat ke semuanya. Amis hati aku tajau, laban nuan keseleka aja anak-anak aku. Ukai nuan bisik menyadik bukai. Makin nuan diimpun, makin megak nuan dihasi setengah mati nuan gak ngejam pergi. Nadai nemu direk midang nuan bujang, nadai nemu direk meleka menuan anak hari tua apa nuan. Sampai saat itu aku sikit nak numau ke nuan nadai dan anak-anak. Dekumai aku nuan belalang gawak bab nuan orang. Nak kempang daku anak bujang. Nyebut nuan ku dah ketisi. Ngumai nuan ku dah pergi. Lebuh aku nerima penatai bangkai nuan babiliak besai tua dan anak-anak. Asai kat makai tu bayi aku anai. Rangau-rangau aku minta baik nuan. Dan nuan nak ingat ke kangau mak bakal selama. Angkat anak beranau tua kenuk jaku aku. Lebuh nuan keratai sangkai. Maya agak hidup. Meruan berkerani yang bunyi telepon aku anak nuan-nuan ke betali paun nanya ke mak belah mak udah makai mak ni apa gerai seduai bisik ke kebun sarito udah masuk sin seduai dikira maku mak ku jakuk nuan bujang lama tok subak sekali tu nadai sekali nuan anak ninga kangau mak lebuah nuan ke ngirum gaji nuan anak ke menua. Sekalipun nuan nadai kalak lupa merik tu apa nuan belanja lebuah ke nuan udah terima ukai nuan anak berpangkat besai ukai nuan sekolah tinggi bakal anak orang bukai ukai megak nuan boleh utai ke menyana lagi bakal ngik orang tengah anak gaji nuan meruan dibagi ngok aku dan anak si nak ibu merik kenuk kujaku aku ngelamak tu ngagai nuan bujang amat menua anak pungkang dia bernuan orang. Antik nuan, ngantik aku besai gaji dan mak. Nyu nak makai tulang aku ke seduai apa, ku jakuk nuan dan anak-anak. Udu pementas nuan ngawaku dan anak. Ukai kalak meraya, tajak nuan ke seleka-leka. Ukai kalak nima nuan anak, lebuah aku ke nganu. Ukai kalak geransik nuan anak, lebuah aku keringat ngacau nuan. Nuan diau, nadai kalak nima, lebuah ke diacau. Jai udu ga antu, bangat ngayah kaku jahit nasib aku anak bangat nak panyai berkulai dengan Nuan bangat nak lama ngasai ke penghidup berkulai dengan Nuan dan anak bujang hari mit Nuan anak anai nadai kalak ningkah jako aku Nuan delap bujang Nuan mentas dengan semua orang harinya nadai nak membala kaban harinya nadai nak membala betungan Nuan madah kederempu merampau dan anak ditinggau ke Nuan nakak membujang. Antik nuan medak pemerintah aku sekumah nuan ku dah nadai. Tiap kali dani pagi ngumai semuanya seminak mimpi. Dan lebuh aku medak peninduk nuan nak tekusai.
Lebuh nada ninga nyawa-nuan kebetali alau. Dia rangau-rangau kaku bujang. Sabek kangau ngicak kedua ninga sebana mak di menua. Nemu keninga nuan anek. Nemu keninga nuan danek benda. Sada nyawa mak. Nemu kemedah nuan anek. Mak ngapak nuan udu pemerinsa. Nyamai udu hati nuan anek bujang. Melekat nuan nyupi giga. Nada ninga ke cakok. Pergi nuan nasi. Nada ditemu kini perungak. Sinu udo penyinuk maku dan anai lebuh aku medak barang nuan kedatai bak benua dikirum bala bakih nuan ari Melaya tang tubuh nuan bujang kediasi aku nadai serta sama siu maku garek nuan bujang kaya maku kerasa nuan tajau nak sanggup aku bayam semua gambar ngogarek nuan dan anak tajau nak disadeng sekali nuan kudeh tumbang nadagi di pedak mata nadagi di dingai nyawa. Sino aku mendak mutusikan nuan ane habis ancur di baik nuan isiden. Nyak dibeli nuan ngau gaji ketubah nuan. Nyak ganaban kenyawa nuan. Siang malam nuan gawa ane ngigak belanja. Kati kantu bangat ngayah ke nuan dan aku. Bangat nak sino ke nuan. Bangat nak sino kapak ngau. Bangat nak sino ke mak. Puan aman aku ane tiap kali nuan bandu gawa. Dia digamau ke nuan gaku ane kilang ke nuan bekuli. Kasih amat dan nak bujang aku ke dalam hati. Bukulai maneh mengawurang kau pesan mak nintiang hari ngagai nuan bujang. Lebuh nuan kejauh aku. Tok nama penyadi dan anek. Ambis pemedia sutai maku anek. Ngibun hati kelelengau. Ngibun hati kemerampau ke nuan deta jauh. Semua utai mak magang ke nuan bertengap kaku ngelamak tok. Nanti nuan berbeli ke utai. Nuan madeh ke mak. Berbayar ke siwa rumah. Nuan madeh ke mak. Ngicap mak nemu pejalai kini ketujuh gaji aku ke nuan dan anak bujang. Nanti nuan makai, nuan madah ke mak. Semua utai mana, mai hati aku berahi, mai aku cukup berasai puang ke sarito. Semuanya udah tinggal kenang, nada lagi diasai ke aku. Tau anak, nyuka 3 tahun nuan ke ngejang. Tiap kali maya pengerami, labuh belama air mata aku tak jauh. Ngemua kedua bisi bergagai ngobala bertunggal nuan sebelah ruai. Ngemua kenuan bujang inai bisa ketawa gagal ngosidak ya. Datai barami besai nyabai aku hanya ingat kenuan kudah pergi. 4 hari aja nanti aku ngeneng subak nuan kap pulai ke menua. Nuan yung ngejang nak tantik ke diri bertemu ngomak biar megak bertemu ngapak nuan dia anak. Ngambil kaku bisa peluang ruang ngomasa nyium lalu gagal kenuan dia anak asih mak. Kasih hudu matajawati mak bangat nagayu. Kasih amat nuan anaknya. Tumu amat nyeliah ke diri hari hidup mak ngopak nuan. Nama mutai ke dikengai. Nama mutai dikeringat ke nuan anai. Nama mutai ke ngasuh hati nuan ke betati pedis hati. Pengerinduk ngopi nyayau kami dua apa nuan. Habis diberik ke nuan. Tang lapa nuan ngayah ke kami dua ide bu siang anai. Nanti aku meda orang ke serobek ngonuan dan ya. Nadai aku nyadeng. Aku semina 23 tahun aja hidup bergulai dengan Nuan. Pihak megak apa Nuan. Habis bersekolah, lalu madah ke diri ke negeri Nuan anak. Gawa nitiah ke bala bakih Nuan. Laban ngasai ke diri ngai nampung sekolah. Aku nak nageng, aku megak nak ningkah pemutus Nuan. Nyak penemu Nuan subak anak. Nyak meh dititih kaku. Asal Nuan anak ngembuan hati kelanteng. Kenuk kaku madah ke Nuan subak. Laban aku cukup ngasih ke Nuan. Utai kerpinta Nuan anak. Aku nak kalak ngai. Amat meh pulai ke penjamai ku aku. Puji Tuhan anak. Tajak Nuan berkuli. Dan Nuan ada sekali nusih kaku sebagai inai Nuan bujang. Nada nak orang kesama ngon Nuan gawak nusi. Nuan bagas berkuli. Nada kalak ngamik kemisi nguliah ke uti ku jakuk sidak. Ambil kebisik dibagi ngomak ngopak. Kediau di menua. Labu agai mata aku ninga orang kebercerita ke pemaneh nuan anak. Nadai maku nyadeng. Semua utai nuan ngeneng. Ngeneng apa ngemak di menua. Tajak kita jauh. Seluruh nuan madah ke derin pun nak betah. Hentik nuan lebuah betali pawun. Lebuah tua ke bedi oku. Katiku ngau nuan ke jauh. Nuan ke ngigak belanja ke derin pun ku cakuk nuan. Tiantin itiah kati aku. Bukulai sama kita tiga. Bukai kita tubuh mayuah. Bakal bilik orang bukai. Telebuah ku ngeneng nuan ku dah jauh berangkat bujang. Ngau hati ketebuka gaku anak bujang.
ngelepas keduan bakat ni orang bukai mupuk ngidup ke diri ngigak belanja. Dan tak nyada yang aku ke ngelepas keduan ke pergi ngigak belanja nguji ngidup ke diri nak nemunya nuan pergi belamanya ninggal ke aku. Lebuh aku mendak gama bilik si wan-wan lebuh tua ke berdiri aku yang lama tu nyabek belalai aku aneh mendak utai ke nuan-nuan diau nada ngawak mak ku cakut nuan bisa menu aku ngenuh ke diri nu aku galik laban malam aja aku ke dia rito ku cakut nuan bujang ngawak mati aku siang aku bekerja aku cakut nuan nasi lalu mpai nyamai menuan dan anai lalu mpai senang menuan bujang lalu mpai ngasai ke diri mpu bisa rumah besai beguai nuan ke menua bukai sapa mangat dititih ke nuan lalu beruman pulai ke lubang tempan tanah kebau layang makin jauh nuan anak makin jauh nuan ke sarito makin nak ditemu aku ini alai kini ke pejalai sapa ngau nuan gulai nyentuh ke diambe aku mimpi penuan adai cukup gagah hati anak cukup gagah mati nuan lantang ningau kaku ningau kapak ngau niat ningau ke semua bala bakih kapan belayan ngau bilik tua Isa ngelamak tu tua jauh ketegah nuan ke negeri begigak ke belanja bisik gan inti hari di tingah nyawa bertali paun ke menua tau lalu nadai anak kak mangai tahun ketiga nuan nadai di tingah rita lantang mati nuan bujang kau dalam mati mak bercakuk ke diri nyamai menuan nadai udah ngelusih kati mak gagal menuan benar udah ngasuh hati mak nuan tuk merinsak rangau-rangau semampai tiap hari madah ke derempu lelengau sunyi himpun tau ketali paun mak anak nadai agi ningah kangau hari nuan nadai agi ningah nuan kebetali paun bakas lama nanti nuan agi hidup dalam sehari sampai ngempat lima kali nuan kebetali paun hanya keberita tan ada nadai mutai keritusi nuan ngagi mak pihak megah nadai kenadai utai kericerita nuan ngagi mak miat sampai utai kebesai tua mesbaki ya tua meskaban lalu aku menurun nuan sebana dan sehari itu kini kesebana nuan anak kini kenyawa nuan kini kecerita nuan udah ditaban di baik ke nuan sulai tau anak nak nemu meh berkenima terus ke penghidup nade nuan puas nguji nak betati puas maku ngelimpang nak ngenang teng meh ayas teng meh pengingat teng meh semua utai kemansak runding aku nak ulih di kelimpang meruan ngenang nuan de bujang besampi aja maku anak ngicak ke sampi mak ngasih ke sekali tu bujik ngelamak tu aku bersampi nak ngasih aku kap gulai panjai umur ke nuan dan nuan ke dulu pergi ke sekali tu aku bamis hati minta ngakai Tuhan ti berkuasa ambil ke semangat nuan boleh pengelantang di menua seroga kau tu mupuk dulu aku aneh berdalam program peniau penghidup aku

Okey, peningan murid, terima kasih yang kita kudah bergulai dengan aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Ngau tahu aku nyurut ke direk dalam program tu, bertemu baru kita hebat maya bukai. Ngau tahu mumpul dulu aku. Bye-bye.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peningga YFM, pihak megak ngagai bala peningga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah di

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Perempu mana perjalanan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Ya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentunya Bak YFM.
3: Hai, aku Kek Jelma dekat merit selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: ma'am.
1: I see.
0: Bisi nurun no, pia. Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu sem. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis, kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Sanggup aku hari Gwen. Okey, berengkeh 1/6 kelimpah hari kita ke ngintur dekat WM eh. Bisa atur baru ke diletak ke perintah Malaysia kalai kita kebiar hari 16 tahunnya tadi nak dikemenar ke ngenak media sosial. Jadi berengkeh 1/6 ya. Ke alai media sosial atau ke media rama di Malaysia itu dekat nyekat orang ke biar hari 16 tahun. Di lebih hari 16 tahun boleh ya. Bisa cara yang kanya bak berita sebenarnya pada ke minta tinggi ngam mega minta pasport dikena nentu ke orangnya tadi oleh ngaga akaun media sosial atau ke akaun media rama. Okey, jadi tu berengkah 1/6 tahun 2026 tu. Jadi ngenang bekal ngau atur baru tu, jadi atur tu kebenarnya sudah diperjalai ke bak sekadar menobukai yang kaum di Australia sudah diperjalai ke atur baru tu kalai sedangkan langgar atur tu dekat diletak ke penalti atau ke dekat dihukum. Memang di Perancis megah sudah diterit ke atur ke berketuk kalai sedangkan ke biar hari 15 tahun nak dikemenar ke ngena media sosial United Kingdom megah sudah letak ke atur di lebih kurang sama kenyak. Okay, ni apa kau enggak atur di nak ngemenar ke sidak ke nembiannya tadi ngena media sosial. Okey, kita ke sekali itu berperindah baru lagu ke sekali itu Melah Pinang nyerubak gawai hari Sanda Isang ngau Madeline Mel.

0: tapi kita nyaga penglikon dia lain mah. Bila bos kita nya driba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalan alun untuk dijaga kita. Lalu pihak ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelajar maya rigawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ini dia kungai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini maka nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kabang.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baru mah.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang,
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya,
1: bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

Lagu Riri KJ Ngau Mancah Ana Rungguk Maya Gawai. Okey, Maya Gawai termegak 1 bulan 6 2026 sampai Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugam Mas. Ngau sida SB liak bisi muka open house meh. Jadi pengerami rumah terbuka Gawai Dayak 2026 1 bulan 6 2026 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari bak kompleks Unifor di Kuching dito. Mayuh pengawal kebukai kelimpah hari kita kemakai meh. Rumah terbuka. Tentu ya bisi makan kan eh. Bisi pengawal berperindah yang ngau muka bisi meh persembahan ke bukai ya ke bisi diatur bak pengerami rumah terbuka Rigawai Dayak 2026 Sapit Premier Sarawak. Okey, ingat jamnya pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Anak lawan dari pukul 2 ngalih hari nama lawan harinya anak lampit mengitai entika tumu tumu kagi tumu tumu gi maknah gi meh kita datai ngagai pengerami rumah terbuka tu. Okey, terus berpindang. Sekali itu dengar ke Stanley Meringai ngau Kerry Garis. Hari Gawai, Andu Gawai.

Hai, aku Duna dekat Merik. Selamat nyambut Hari Gawai Dayak. Dengan semua pendengar YFM Iban, Bak Serata Menua Sarawak, Ngarap Kuih Kitai, sama belak gerai nyamai, gayu guru, lantang senang, celap lindap, nguan menua. Oh, ha.

Okay, lagu Hari Voice Group, Selamat Hari Gawai. Dah terlebih kita dengar ke berita ditawa terus Hari Konti YFM RTM Kuching Jalai Piramli dekat berdanya dekat terus dengar ke YFM Seri Aman. Dengar ke kita dengar lagu Gawai Hari Sweden Gawai Manca oleh Maya Gawai.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambun, bawa berita tengah hari kena 27 bulan 5 2026. Semangat korban nitih ke pengarap. Nyak patut ulih ngingat ke Mesir Mayuh pasal pemesai guna bertulung ngau pangan diri berkunci jereki serta negut ke kawul kelebih hagi lebuah ke nyatup mayuh macam pemar kemayari nyeng kawum belanja ti majak besai ngau ekonomi dunia ti indak entap. Dalam jakuk ia berserimbai ngau Aidil Adha, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madaka penggeraminya ngelambang ke penaluk pengurus ati engau penyawup berambis ati. Pengeraminya mega ngajar mensia mayuah ngambil ke semampai ngemeran ke ati penyiruk serta bisik pengibuah ngagara bantik berguna ke sawup. Ia mega madaka diri bisik bendar pengarap ke rakyat Sarawak deka meruan getan ke penyerakup pemaik serta basa engau pangan diri tiudah lama nyadi pemun pengering penegap engau pemansang menua. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik nyempulang ke lebih 3,000 ikut orang Islam ke Bukai bersembiang Aidiladha bak Masjid Jamek di Petrojaya Kuching. Sembiannya diulu ke Sapit Imam Besar Sarawak Muhammad Ihsan Hazir lalu Mufti Sarawak Datuk Khalidi Ibrahim merijaku ajar Aidiladha. Premier udahnya lalu berjadi pengerami makan selamat berserimbai ngau hari raya Aidiladha kediatur bak laman masjidnya. Dua ikut capi megak bisi dibunuh bak pengeraminya. Premier megak sama bisi ngau nyayat serta netak daging sebedau ti diagih ke ngagai 30 ikut asnaf. 26 ekonomi ahli sita Kawasan Negeri Kakus kebulih pemutus 6A tahu ke mana agi arinya bisik nerima insentif pelajar kebulih RM18,100 bak sebengkah pengawak kediatur di Bintulu. Menteri bak upis Premier Sarawak Datuk Sri John Tik Siki Tayai madah ke insentifnya diberi nyadi ke tanda basa ngagai pemujur pelajar ke udah bulih bala keulih bala nembiak kelimpah hari dikena merangsang bala nembiak ngambil kesemampai ngigak pemujur bak pelajar. Yang mansut ke jakutu lebuh ia kebejadi pengerami kediatur berserimbai ngau hari gawai pelilih menua Bintulu. Berbak ngonya yang madah ke biro pengintu pengelantang ruang bilik bisik tanggung pengawak ti cukup besai nyeng kaum menentu ke adat ngau budaya Raban Bansa Dayak semampai ditanke ngambil ke pemerti hati pasal adat ngau pesaka bangsa Dayak ndak lus. Yang harap ke nembiak rebak baru tang kelebih lagi sidak ke induk dekat semampai ngelatih ke identiti sidak seraya ti merti ke budaya asal nyari ke pemun pemansang Raban Bansa. Berita ti ke penudi. Siku lelaki rakyat menua tu dah ditanke laban ditemu ngembuan dadah. Lebuh ia ke dipersa buat muas bengkah hotel ngimbai jalai suang ensana. Buat penerang media ya, Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, SCP Alexan Nanga Cabuk madah ke lelakinya ditangkap Raban Urang Ariupis Pemansik Jenayah Narkotik Sarawak urung pukul 12.30 hari. Tengah-tengah hari. Pengawak merasanya bisik tertemu ke 542 gram dadah tidak dipelabak ke ketamin itik bungkus kira RM600. Lelakinya ke umur 26 tahun ditemu positif dadah tang nada rekod ngerja penyalah jenayah sebedau tu. Lelakinya ditan ke 4 hari berengkah hari sari tu lalu kes tu dipansia ngenak Seksyen 39A Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Tunaka berita tengah hari sari tu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta di Salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sari itu 27 Arabulan 5, 1993. Perintah Sarawak akan ulih maik pemansang timbelak ari konsep pemansang berakup awak ke nadai kandendur dikelawang ke ari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud madah ke caranya berguna ketika sebedau tu pemansang lebih agi di kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak kandendur bukai tinggal pemansang. Dan dia tu perintah berlabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semerahan, ngambil pemansang ulih di asai kebak semua kandandur. Rakyat megak patut bekerjasama, yang di siti unit ekonomi, kena nyapai pemujur begulai, kelimpah bambi ulih, ari fasiliti ngau projek pemansang, di disedia ke perintah. Koya, Asa Jaya, contoh pemujur tiudah dijapai lebuah projek parit ngau entali air mujur di pejalai. Lalu udah mai pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukul. Hari temuka kilang ngagak inyak rangkai bak endurnya. Menua Sarawak tiudah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tungak kuyang penghidup sida. Dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serekat. Dan pemansang ke diulih sigi ari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat naka ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
3: Apuah. Nyamai amai mentipi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Ya, dah tu kita terus mulai dengan pula program kami Bak YFM Sri Aman, Bak Awak Ngelah Tengah Hari.
6: Terima kasih, Nancy Tambum di YFM Kuching.
7: Ngelah Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz, segulai sejalai.

Okey, selamat tengah hari guys semua. Kita balap ninga ke besi mendiang ke kami jam dia tu. Jadi berengkah hari dia tu balap ninga, kita mendiang ke kami hari YFM Sri Aman. Nyentuk ngagai pukul 3 ngaliah hari itu lagi. Jadi hari itu 27 hari bulan 5 2026, kalau aku Ibian tau ke Steven Tapasilai ngau kita hari dia tu nyentuk ngagai pukul 3. Nama berita hari itu balap ninga, kami di Sri Aman hari pagi tadi nyentuk ke dia tu agis mampai mambam yang kuang pengawak menyadik kita ya ke Muslim, ya ke berpengarap Islam, ngatur pengawak korban sarito bersirimai ngau hari rami sudah ya ke dikumai hari raya Aidil Adha. Lalu sarito mega saya ke ditemu kita sama belak nemu sarito hari besai public holiday. Lalu mayuh balakaban kita ukai semina menyadik kita ya ke Muslim, ya ke berbangsa Dayak, bangsa Iban udah berengkah cuti sarito. Pemisi, kemisi berengkah hari 27 bisiknya seminggu nangkan kenyak. Lalu pihak mega 2 minggu nangkan ke toilet. Pemisi gawai Dayak 2026. Terima kasih angge kita ya ke semampai mendiang kami, harap kena ada penanggul kita ya ke mendiang kami jam dia tu. Lalu kita ya ke bisik mindah sarito ya ke benuang mai perengkap pengangkut bertengah ke jalan alun, harap kita tu tadi sama belak lantang dalam penjalai kita mujur ba pengawak kita ya ke dalam dekat merambu dekat jalan sarito pian mega mujur datai bandur tidak tepat ke kita. Sore itu lebih lagi kita ya ke mulai ke dengan ke menua, kita ya ke beli barang ke pasar sore itu. Nah itu dedat kita di Sri Aman pagi tadi api yang mengalami kemarin. Lalu harap kita semua pengawal kita tur kita sore itu lantang di pejalai kemega, bakal kita ya ke meniang ke YFM Sri Aman jam dia tu. Kita sore itu mayuh berkunci ke lagu-lagu gawai, biar mereka berkunci ke berita berkawal ngawa program mantar gawai, kelimpah program gawai yang kebisik diatur kita di rumah panjai. Tahu dari kunci kita di Facebook YFM Sri Aman, kami sudah live jam dia tu. Dan sebenarnya kita mendiang ke lagu gawai keterubah. Lagu kedikumbai, ngantak kedigawai, Doni Lang.

0: kita nyaga penglikon jalan mah. Bila buah kita nyadriba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebening, ke bisik udah ngelaban air beram, anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai, papalak nyonya mai nyak baru tau driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nyak pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi, Taban Parlimen P202 Suriaman.
2: Okey, ngagai kita yang ke benua ngabak dapur jam dia tu kelebih ge bala ibu kita, bala penyadik kita yang ke benua ngagak kuih jam dia tu nyerombak gawai ke dekat datai harap ke mana-mana ham kita yang ke ngatur pengawak ba dapur jam dia tu kelebih ge kita yang ke kena ke perengkap api tau ke perengkap karat jam dia tu kami bersampi ke pengelantang semua pengawak kita sore itu bakal kita ya kelantang mendiang ke YFM lalu dia tu mendiang ke YFM Mas Riaman kita yang kenang dulu pengerami menyadik kita ya ke berpengarap Islam tau ke menyadik kita ke Muslim kalau sore itu kita kita nemu sidak ya berengkah nyambut Hari Raya Aidil Adha 2026 jadi kenang ngau ngelansak berkawal ngau sebengkah dua bengkah program yang kediatur kemarin bala peninga bersimbai ngau Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi kemarin 25 hari bulan 5 2026 sudah diperjalai ke pengawak nyuak kecapi ungkup pengawak korban ungkup zon 3 Dun N35 Soribas. Jadi bantuk tu tadi nyuak ke jelu capi ndang agih ya ke debrek yang berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam Sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak ke Mega Adun N35 Soribas. Jadi pemerik tu disuak ke diungkup ngagai zon 3 N35 Soribas bakal sidak digenturung pendiau medang supa ulu supa ilek pia mega tui ulu tui ilek pia mega Serabang. Lalu pengawak kesebaka mega nyuak ke capi ungkup pengawak korban nyerombak Hari Raya Aidil Adha yang kadintu menyadik kita berpengarap Islam sarito bak genturung pediau Melayu di bagi menubetuang 12 ikut capi udah disuak ke adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu yang kemegak sapit Menteri Nembiak lumba pihak megak main ngau pemansang orang dagang Sarawak lalu pihak megak IPD di betuang Opis polis dibagi menubetuang diagih ke megak sikok capi ungkup pengawak tu pengawak korban jerombak Hari Raya Aidil Adha. Jadi selamat Hari Raya Aidil Adha ungkup menyadik kita ya ke berpengarap Islam ya ke Muslim ungkup tahun 1447 Hijriah tau ke 2026 Masihi dituju ngagai peninggal kita ya ke berpengarap Islam pihak megak menyadik kita ya ke Muslim. Jadi bakal selama berengkah di pukul 12.30 tengah hari lagi aku ngonak ke uliah berkunci ke pesan-pesan berat. Lalu pukul 1 nur kita dalam program Ruai Kitai. Sebenarnya kita berkunci ke info-info atur kurami, atur program ya kebisi sudah diatur. Dekat diatur di bagi menu Seriaman tau ke dibagi menu Betung sekali kena dibagi menu Bukai di Surata Sarawak di itu. Nangkan kena pukul 2 bakal selama mega nur program lagu-lagu lama program seruran dikenang lalu pukul 2.30 ngali hari setengah jam ke penudi kita berengkah berkunci ke pesan-pesan rindu hati hari bala peninga Jadi kenang info ia kebisik dipungsi ke Opis Meteorologi, Opis Pengemata Gaya Hari Menua Kita Malaysia, ungkup bagi menua Sri Aman sarito nitya ke penerang gaya hari kita muak ke ngalih hari itu lagi bisa hujan berserta ngoribut di sekedar luar dibagi menua Sri Aman. Lalu muak kelemai maka bisa hujan berserta luar dibagi menua Sri Aman. Jadi tikas pengangat gaya hari kita sarito antara 24 darjah Celsius menyentuh ke ngagai 34 darjah Celsius. Kita yang nguyang mengagai bagi menua betuang gaya hari sarito dibagi menua betuang ngali hari itu lagi di report ke bisa hujan berserta ngoribut berskedak nuara dibagi menua betuang. Lalu muak ke malam di report ke nadai hujan dibagi menua betuang. Lalu tikas pengangat gaya hari dibagi menua betuang sarito berengkah antara 24 darjah Celsius nyentuh ke ngagai 34 darjah atau ke degree Celsius sarito 27 hari bulan 5 2026 kena kari 3. Nya info gaya hari dikongsi ke Opis Pengamata Gaya Hari Menua Kita Malaysia atau ke Opis Meteorologi Menua Malaysia.

0: Kelab aku, kelab dengan partner Sureman. Nggak ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia. Pai indai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku buat menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wah-ha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

Okey, kita berengkah berkongsi ke pesan-pesan yang kita terima dari kita Balap Ninga. Limpah danjung kita ngagai Gmail atau ke email YFM Iban. Pihak muka dia kena tanya kita ngagai sistem WhatsApp konti YFM Iban. Jadi ke terubah tu aku kena tanya ke pesan pemati. Jadi pesan tu diterima dari Cheryl Grace Jamau Anak Manua. Kalau pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di Sibu Jaya, Sibu Kapit, Nengan Tawau, Baliah Kapit, Nengan Lan Kapit, Setapang Gad Kapit, Kuala Balingian, pihak muka muka nyau semua kabar melayan ia kengelala Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua tau kelaki Frida Anak Tambi tau kemenyadik sida Cheryl Grace Jamau Anak Manua. Jadi pesan tu madah ke pemati Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua kuda nadai 24 hari bulan 5 2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Senggai lemai tu lagi 27 hari bulan 5 2026. Bak rumah ia kebelumur 4D lorong 5F Sibu Jaya Sibu. Jadi niang tu dekat di Anjung pagi 28 hari bulan 5 2026. Dianjung ngagai pendam SDNU Lubuak Pelai Sibu. Jadi pesan tu tadi madah ke aku nanuk si pesan. Pesan tu madah ke pemati Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua udah nadai kena 24 hari bulan 5 2026. Niang dekat di Senggai lemai tu lagi 27 hari bulan 5 2026. Barumah ya kebelumur 4D lorong 5F Sibu Jaya Sibu. Jadi niang danjung ke pendam pagi 28 hari bulan 5 2026. Bapak pendam SDNU Lubuak Pelai. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelefon ngagai menyadik ni yang tu ianya Sherry Grace Jamau Anak Manua. Nombor telefonnya 0112384135 0118. Aku nak baru 0112384135. Tahu mega ngagai apa ini yang tu Mr. Manu Anak Ukuh 0138207647 0138207647. Pihak mega ngagai Mr. Marconi Sali Anak Manu menyadik ni yang tu nombor telefonnya 0105941724 0105941724. Ungkap kabar melayan ke nemu penerang ke lebih sili lagi berkawal ngawa penusah sida Mr. Marconi Sali. Ya ku dah lenyau menyadik ianya Jawi Anak Manua udah nadai 24 hari bulan 5 2026. Disenggait lemai tu lagi 27 hari bulan 5 2026. Dan jom pergila 28 hari bulan 5 2026. Jadi pesan kedua, pesan yang kedatai dari Philip Anak Karai. Pesan tu nuju kabar melayan jauh sekali kena semak. Kita dipinta datang ke rumah Seli, Kenyungan Undup, kena 28 hari bulan 5 2026. Laban dipinta ngulok pengawa berantu keniang Walson Anak Philip, niang Silensi Anak Mekul, ngau niang Ladai Anak Ujab Anak Uyap. Terdekat diatur 28 hari bulan 5 2026, baru Masli Kenyungan Undup. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawal atau kaban belayan ke ngelala niang kedi niang ya kedi di perantu to. Jadi kita tahu telefon ngagai lumut telefon to 010 973 7098 010 973 7098. Tu tadi pesan yang kedatai dari Philip Anak Karai. Lalu pesan langkan kenyak. Pesan tu datang dari belayau Anak Gurang, madah ke pengawal kita sulit. Pihak megak pengawal Saudara Bungai keniang laki ya. Ianya niang muda Anak Lana. Pengawal tu dekat diatur bak rumah kambing. Bengang Krian Suratu kena pagi 28 hari bulan 5 2026. Sari pergi lah hari 4. Lalu nangkan kenyak malam dekat diatur pengawal bersaudara bunga. Jadi minta kembang belayan semak sekali kerja jauh. Lebih agak kita yang kengelala niang muda Anak Lana dipinta datai ngulok pengawak nyata sulit niang muda Anak Lana. Dekat datur berengkah hari pagi pergilah baru rumah kambing.
Abu Bengang Krian Seratua. Kena pagi 28 hari bulan 5 2026 hari 4. Lalu ditangkan ke pengawak berserarak bunga muak ke Lemai hari 4 28 hari bulan 5 2026. Kabar melayan ke tujuh kepesan, kita dipinta datang ke rumah kambing. Rumah kambing Abu Bengang Krian Seratua. Nangkan kenyak tu pesan pengawak berantau. Data dari CD anak wat madah ke pengawak berantau keniang Indaya, ianya niang Dayun anak meraja. Diatur 29 hari bulan 5 2026. Kabar melayan kengelala niang Dayun anak meraja dipinta datang ke rumah Dunstan Nacang. Rumah Dunstan Nacang empadik tengah undup Batu Lintang Sri Aman. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawak to, kita atau telefon ke nombor telefon to 014-5877-354 014-5877-354. Tu tadi pesan berkawal dengan pengawak dekat berantau ke niang Dayun anak meraja 29 hari bulan 5 2026. Kabar melayan ke ngelala niang to, kita dipinta sampal ngolok pengawak to ngagai rumah Dunstan Nacang empadik tengah undup Batu Lintang Suri Aman. Lalu pesan ke sekali itu data dari Sophia Sopi anak Simon madah ke pengawak berantu tahu kegawaian tu keniang apa ya niang Simon Jarit. Jadi dekat diatur hari 5 29 hari bulan 5 2026 berengkari jam 2 ngali hari maya tu atur depun kengau pengawak nikik ke sungkup. Diatur bak bilik lumur 59 rumah Joseph James rantau Kemidiang Kenawit. Penerang kesiliak berkawal dengan pengawak tu kaban belayan ke di tujuh pesan tak bertelepon dengan Laura Jawi kemudian teleponnya 010-594-3703 010-594-3703 tak megap bertelepon dengan Sophie Simon 019-9803-501 019-9803-501. Tok tadi pesan ia kemadah ke dekat berantu ke niang Simon anak Jarit. Ia ke dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 hari 5 tu ilak perengkah hari pukul 2 ngali hari. Lalu maya tu atur depun kengawa pengawak Nikit Kesungkup diatur bak bilik lumur 59 rumah Joseph James rantau Kemidiang Kenawit. Lalu pesan sisi itu pesan data dari Senorita Suma anak Ipang madah ke pengawal kata sulit keniang Indaya ianya serai niang serai anak Uyup tau ke Kuyup tau ke bini ex tua rumah Sajan Ipang anak Ningkan. Jadi dekat diatur hari 5 atau 29 hari bulan 5 2026 berumah jamit Pudai Lubaan tu perengkari pukul 10 pagi 29 hari bulan 5 2026 hari 5 atau berumah jamit Pudai Lubaan tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di fasa 1 ngau fasa 2 batang air sekarwa dengan mepi mepi pasir wong pandak bui menyang sawan kawung radau ulu undup betuang kucing miri ngau semua ya kengelala niang serai anak Uyup tau ke Kuyup. Jadi kita kebam layan ke di tujuh kepesan tu dipinta datang ngagai rumah jamit Pudai Lubaan tu laban dipinta ngulok pengawal ngetah sulit niang serai anak Uyup diatur hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 baru rumah jamit Pudai Lubaan tu berengkari pukul 10 pagi. Lalu nangkan keto sembiang berkat keregang data dari Lina tau ke Tantun anak Tukul. Jadi ia madah ke dekat ngatur pengawak sidak sebilik dekat ngatur pengawak berkat keregang niang menyadik sidaya ianya niang Ramli. Tau ke Miau anak Tukul dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 hari 5 dekat datai. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di Temiang Batu Lintang Undup, Nangasan Undup, Kedang, Guntung, Kelasin, Sebangkui, Sungai Rebuah, Lubuk Jok, Ibul 3 buah rumah, Bayai 3 buah rumah, Sutung, Tajur, Pakit, Ngkramut, Sekirau Air, Bau,
Ngau semua yang ngelala niang ramli, tau kemiau anak tukul. Jadi kita dipinta ngulup ngawak sembiang berkat kergang niang ramli, tau kemiau anak tukul. Dekat datur 29/5/2026 merilima kerekat data itu barumah John entawa undup Sri Aman. Jadi itu tadi pesan madah ke pengawak sembiang berkat kergang niang ramli anak niang ramli tau kemiau anak tukul jatuh 29/5/2026 hari 5 kerekat data diatur ba rumah John entawa undup Sri Aman. Penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Lina Tompo nak lomor telefonnya 011-250-64824 011-250-64824. Jadi pesan-pesan kebukai dekat dikenatai kita nangkan ke sebengkah lagu tu lagi.

Pesan berat ngaji aku gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook rasmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngaji aku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngaji aku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

Okey, terus aku berkongsi kepesan-pesan Bukai. Kali-kali itu berkongsi kepesan yang kedatai dari Mr. Robert Anak Menggau. Jadi pesan itu dituju ngagai kabar melayan kediau Bapanggau, Sibau Rumbau, Semelatung, Bayat Ulu, Bayat Ilek, Sebemban, Selanjan. Piam juga kabar melayan kediau di Punggok, Lacau,

30 hari bulan 5 2026 hari 5 kedekat datai. Jadi penerang kesiliap kawal ngawa pengawak tau kita tahu telefon dengan Mr. Robert anak menggal. Nombor telefonnya 0178023736 0178023736. Tahu menggal telefon dengan Umang anak menggal 0198164183 0198164183. Untuk tadi pesan ia akan dituju kepada semua kaban belayan. Kelebih lagi kita yang mengelola niang ex tu rumah mengga anak atak. Semua kita dipinta datai dengan rumah panjai ex tu rumah mengga anak atak. Batu Besai Sri Aman. Kena hari 5 atau 30 hari bulan 5 2026. Laban dipinta ngulup pengawak. Berantu keniang ex tu rumah mengga anak atak. Kena hari 5 30 hari bulan 5 2026. Kapan melayan kedi tujuh kepesan dipinta datai ngagai Batu Besai Sri Aman. Jadi pesan nangkan kenyak datai dari ex konselor Jubit anak bandar dituju ngagai kapan melayan kediau di Tanjung Bijat Sekirau Aik Geran Bakuang Sungai Aik Entulang Kuching Sibu Miri ngau semua yang ngelala. Jadi kita dipinta datai ngulup pengawak Merekat Kergang niang bandar anak Acang niang Idut anak Jali ngau niang Robin anak Jubit diatur kena hari kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 perangkah hari jam 8 pagi baru Manoni Bakuang Tengah Tanjung Bijat Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke dekat ngatur pengawal Merekat Kergang niang bandar anak Acang niang Idut anak Jali ngau niang Robin anak Jubit diatur hari 6 30 hari bulan 5 2026 kedekat datai perangkat pukul 8 pagi. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ke rumah Noni Bakuang Tengah Tanjung Bijat Sri Aman. Lalu pesan ke nangkan kenyak pesan ngetas ulit. Jadi itu data dari Kumbau anak Jawa madah ke dekat ngatur pengawal ngetas ulit keniang Dennis anak Mujah. Jadi dekat datur berengkah hari malam 6 hari bulan 6 2026. Jadi malamnya dekat datur pengawal Wan Ulit. Lalu pagi 7 hari bulan 6 2026 diatur pengawal ngetas ulit. Jadi pengawal itu diatur barumah Yampu Bajalai Jagus Lambir. Jadi pesan itu dituju ngagai semua kaban belayan jauh sekali ke semak kelebih lagi kita yang ngelala niang Dennis anak Mujah. Jadi kita dipinta datai ngulok pengawal ngetas ulit niang Dennis anak Mujah dekat diatur berengkah hari lemai 6 hari bulan 6 2026. Kalai lemainya 6 hari bulan 6 2026 diatur pengawal Nguan Ulit. Lalu pagi 7 hari bulan 6 2026 diatur pengawal ngetas ulit niang Dennis anak Mujah. Jadi kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta datai ngagai rumah ya Bajalai Jagus Lambir. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Agnes tahu Kemau ianya bini niang Dennis anak Mujah to. Nomor telefonnya 0116231928 0116231928. Jadi harap ke pesan-pesan yang dikenatai kaku bawa ke sekolah itu terang didinga, terang didinga kaban belayan ke dituju ke pesan kelebih hage. Sebenarnya kita nyingkang agai jam kedua YFM Sri Aman. Setiap lagu dari Richard Lee ke dikumai Terpadam Mimpi.

Yang lalu ke Bala Peninga Kebisi Benda kami live di Facebook YFM Seri Aman. Terima kasih yang kita ya kebisi nyapa kami berengkah hari pun program kita tadi. Nyelgi kita ya berandau berkongsi ke berita. Jadi pukul 1 berkeselama nur kita mendiang ke program YFM Seri Aman. Ianya ruai kita di dinga kita berengkah hari pukul 1 ngalih hari nintiang hari 3. Gelat, gelat.

Bergulai dengan kami bawak ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. YFM Sri Aman di Kuching 1

0: Sarikai, Sarikai 94.6 MHz. Di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Mukah, Mukah 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Seriaman 89.5 MHz.
1: Ya, jadi yang beri sama dengan Arif dengan Mayu, selamat bertemu baru dengan kita bawa program Ruai Kita ke ditabur ke kita terus dari YFM Sri Aman ini tiang hari ya 3 berangkat pukul 1 ngali hari. Jadi apa program Ruai Kita ke minggu tu peningat aku berasa ya bertuah laban bisnis mai siku temuai datang ke konti YFM. Jadi nyawa ya tu suah di dengar kita bawa radio tang lama tu tadi aku pun kecerubah ya gak tu peningat bertemu muang ya tengah itu temui ke dibayar aku bahawa program Ruai Kita itu tadi ianya siku apa nanyi awalnya ding lalu kan wanto madek nih ngakai konti YPM Sri Aman.
2: Ya, selamat lemai, terima kasih madek DJ Insin terubah ya nyatadi lah tajak ya salung limpang-limpas selama tu luar din ndak kalah masuk gitu tapi kebetulan sari itu bisi awak nur uleh rembos gitu nyak mah bertemu kita berasa terbegah hati lah uleh datang ngakai konti RTM Sri Aman itu.
1: Awalnya dia peninggal aku sengaja tadi nak nyebut nama bagi temuai aku ke dibayar aku buat program Ruai Kita ke sekali itu. Nanti kita ingat ke patah nyawa ya tadi. Tentu sekedar hari bala kita lebih lagi kita ke di Siaman untuk nemu siapa bagi temuai aku tu. Jadi ya sekali itu aku terus ngelalu ke penyanyi kita Ricky Ribot Siko hari penyanyi ke terbilang lagu Utai Mana Gagak Betara. Ya nyebutu ngak mua buat tu. Nah nemu lah siapa bagi kita dipangka.
2: Semua ada pangka ya Madi.
1: Di pangka.
2: Mana magang tega gak tera.
1: Okay, jadi ya sekali lagi itu Madi yang lalu ke penata inuan gay YFM Sarito. Terima kasih lah boleh ngelimpang ke Drempo. Tajak panuan tu ke ruah jam ke dia tu. Nah, jadi awak ke bala peningan kita sama nemu ngono nak ge siapa nak Ricky Ribot tu kebenarnya. Minta nuan madah ke Drempo tu Madi.
2: Ya, sekali lagi bala peninga ke Bak Luadin nyadi aku tu Ricky Ribot penyanyi Utai Manah Gagak Petara tekala didinga kita Bak Radio tau ke YouTube tau ke dini-dini media ramalah ku tu asal menua nang segi orang Semanggang tulang kasai tu rumah dingun school subak kalak school deba SMK Melugu udahnya nyambung pelajar ngagai SMK Semanggang sebeda uka ngagai ke pelajar ke tinggi lagi ya. Dia tu netap ke diri Bak Kucing.
1: Ya ke dia tu nama berita ke pemadu baru hari nuan tu Ricky.
2: Lagu aku kebenar bisi nakak dia tu udah bisi 6 itik single. So lagu ke yang terbaru hanya di Lindung Remang.
1: Udah berengkah ditebah lah.
2: Udah Bak YouTube lah tapi bedau di diatur ngagai ATM. Kebenar ya Utai Manah Gagak Betara tu lagu kedua aku. Lagu keterubah aku nya Berimbak Kampung Kerapa Mali. Nama kebuah banyak laban bawa kendor kendor aku belagu tu hanya Akadambai Production tu mayanya baru ditubuh nyama bosnya tadi mai ku kira ngau sida lah jadi pengawak berimba tu nemu aja lah berimba tu teka ngawak ke baru dikerja kita segi marm ya punya keman ke lagunya bak tengah
1: lebah mayanya
2: lebah mayanya
1: kira nuan tu artis ya ke tahu di kumbai kita artis ke terubah ya
2: terubah ya bak Akadambai Production
1: ku tu kebenar ya selalu hanya adalah mati itu tadi Made Ricky nah kadang-kadang bisa penyanyi itu nang sikit amat penyanyi kati kok nah ia fokus sangai belagu aja tam bisa sekedar penyanyi itu bisa nya di cegu dan bisa nya tadi mayo pengawak ke batang pengawak bukai tang nyari penyanyi kira bakas nyambil lah awaknya di bandungan tu tadi kelimpah hari nyari penyanyi nama batang pengawak nuan kebenar ya nah mayo orang nanya tu
2: batang pengawak aku kemendar madeknya jadi derisa belagu tu jadi ke Jambil lah Bak bisik Maisa ke Lapang lagu ke bisik ti orang bisik ngangau bisik berguna tapi pengawak kemendar sikit jadi derisa lah
1: Nyadi dari sana, udahnya nyadi penyanyi. Dua itu pengawak ke Jawa Bidaya nah. Maksudnya bakal DJ itu oke, okay, ya hidup ngop lagu-lagu nah. Makan mantap Drisa udah nyadi penyanyi. Bahkan nih kata uliah nyadi penyanyi Ari Drisa itu tadi.
2: Tuh ya Made ya, bayangnya saya kok sebedau COVID nah, tidak salah ingat ko. Jadi aku bertemu dengan si komposer ke Tebilang, terkenal komposer kita Iban, nyanya Jesli Jabu. Ya kalau ingat aku belagu sebelahnya mah. Lalu kira ke berandau, lalu mai ngatur pengawak, ngadu studio Akadambai Production namanya. Bayangnya aku pun bisik mantu ya mimit lah tentang tengahnya. Selebih memang yang pula tengah bisik bincang. Jadi yang start diberi ya lagu Berimbak Kampung Karpamali dengan ia kan lagu Utai Manah Gagak Petara tu bisa sejarah ke? Kini kayak kau tahu dia idea Utai Manah Gagak Petara tu.
1: Oh, artinya tadi Anwar tu selalu berlagu nah sebenarnya di penyanyi ya Kak Maman. Kati berlagu arti kalau aku tahu suah masuk pekian tahu kandang dia ambil orang berlagu lebih maya bisa pengawal bahkan ni punya Made nah.
2: Aku tu sikok penyanyi karena dia kalah enggak orang berpekian Made. Leban. Oh. Kira madah dia malu gitu tengah. Nya membalas sekolah pun ke sama school coba nadai nemu ko nadai nemu sanunya bisik belagu ya entar ya. Tapi nya udah bila udah Jawa udah mayuh begulai orang bila bisik pengerami segi di suara belagu mah lambat segi ka ke depan aja mah.
1: Sebedau tua ngenang tau ke sebedau nuan tu nusoi kaya balap minat-minat nuan pahit manis kau dah di tujah nuan ba adunya pemerintah aku dulu mai peninga tu tadi aninga ke lagu nuan tau.
2: Okay.

0: Terus ke ranau kita sekali itu lagi terus sebulan ngau penyanyi Ricky Ribut bah program ruai kita bawai FM Mas Riaman nama tu tadi pahit manis ke udah ditujah Ricky Ribut terus kenyau ria ke hanya di siko pemerintang di menua kita itu ni mayano berengkahnya di penyanyi sobat tu
1: nah ko berengkahnya di penyanyi selesai ko dalam tahun 2019 madek mayanya musim COVID kami ko ingat mai ketengahnya 7 tahun makanya
0: 7 tahun makanya nyuka 10 tahun
1: tak ya kan ngombainya baru lama ke ngombai lama bagi mau dandar ke dalam dunia pemerintah
0: nak mayu orang ngempu peluang ke mana yang berketok tetai menyadek ne ngujuang ke nuan tu udah ngeluarkan nami tiap single
1: betul mada berasai tembaga hati lah tajak ya baru belagu mayanya tang sambut peminat bak luar cukup-cukup gagal lah aran siang kita kak merindang kang ngadu ge tiak ke mana ge lebannya bisi cukup sambut dari sida ke bak luar
0: au payet badunya pemerindang
1: enti payet badunya pemerindang asa sai ko bedaun ngala nyepi tai ke payet nar ba ku nyagi pay payet nimetnya biasa aja cuma de kuliah deket tiak tu TC tu ampo mah tengah tapi mayuh ge ke manis lah jadi manis tu tadi ketuk tadi lah bila lagu bisi ditemu orang orang pun bisi ngangau ketua belagu bah udah lebih sampai limbang sampai merudi pas muandang kala dipanggil orang miri pas muandang kira selampur menua lah udah luar di kangau kurang merindang nyalah nade mimpi kak bukannya asal kebenar tapi bisik sambut peminat ini saya ke bola tapi sebab meda orang aja belah pampe belah tengahnya ternyata meda hati-hati legend kita aja jadi dia tuh nyu dirimpu ngawar radia
0: ya lagu utai manah gagak petara tuh bak single kedua mana awa siapa nggak lagu tu madek ne?
1: Okay, lagu tu di Tengkebang, Jesli Jabung, kau Cigo Meteus Mambang, dua ikut komposer ke cukup terbilang bah dunia pemerindang kita dayap. Jadi lagu tu ke bendar ke randau boleh idea lagu tu randau kedai kopi kami sida madek Jesli Jabung tadi punya. Randau bah kedai kopi, randau ke tayar lagu lah. Angkatnya bisa lah mansa utai ke mana utai mana gak tara mansa mana gak pedak siko mana gak pedak randau kami laki punya tadi ya oh mana tega gak tara pia tadi gagak ke lagu pia ni tadi ya
0: kebuahnya
1: lo nya jadi tusun leka lagunya lo tajuk ya pun mula-mula saya ku ingat tajuknya utai gagak petara aja nak silap tapi udah pada leka lagunya keman lagi utai mana gagak petara lo bincang berundiang lo kubusa Jesli Jabu oh ngamnya ku ya lo nyadi utai mana gagak petara apa tajuk ya
0: nya kau cerita nama ya. Pun lagu utai mana gagak petara tu ngujuang ke ranau tu ke lemai tu tadi aku deka nebah lagu single ke Cubah Nuan Berima Kampung Kerapa Amali nama tu mere peluang agai Nuan ngatai ke pesan bangga ke hati kini cuma kasih ya kini yang gebal peminat Nuan nama harapan ke pemadu tinggi Nuan ngagai bala orang kerindu ke Nuan tu tadi Ricky
1: dulu lagi aku mere terima kasih ngagai RTM pu terima kasih ngagai DJ benong anggau ku berandau tu ngagai bala peminat ngarap ku kita terus dukung kami ke artis ukai minat aku aja mah artis bukai pun tahu sama di suku yang magang jadi bala ke baru kak belagu pun ku rasa nadai salah kita ke minat belagu yang tering uji belagu selagi kita berdaun nyingkang sesingkang segi alu dia kita ya tapi nanti kita udah nyingkang sekali kak kedua singkang kak ketiga singkang udahnya alu datai ngai 1000 singkang 10,000 singkang ke dekat datai ngujung ke kita uliah ngambil julu hati kita siti lagi ku kak mesat bala peningat kak berkabar ngaku kak berguna kaku tahu meda DM PM aku ba Facebook aku pun Ricky Ribut sing ada nama bukai nama IC nya Ricky Ribut mah RICKY RIBOT
0: sekali lagi aku ngari ke YFM Sri Aman lebih lagi RDM merbesar terima kasih dengan nuanto Ricky Ribut apa nuli yang limpang ke rimpo begulai beranau ngaku bawa program ruai kita ke Maito neh ngarap keranau tua tu tadi tahu merek penemu lah ngakai bala peningat lebih lagi peminat nuan ya ke rindu ke nuan ya ke dekat nemu berita kepada baru berkawal dengan Nuan jadi ya terima kasih Mayu ngarap ke bertemu baru Pak Maya kebukai lalu pihak muka pesampi mengharapkan Nuan terus mujur terus begari Pak Dunia Pemerintah
1: amin terima kasih Madea.

0: berharap ke kita niaga penglikon jalan mah. Bila bos kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk jaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku ditu ianya. Ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Perliman P202 Sri Aman.

0: FM Seriawan 89.5 MHz. Segulai Sejalan.
1: Terima kasih. Lapan lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Okey, terima kasih lawas sampai meniang ke YFM bagi mengkang aku Ibin, lalu kita agi dekat meniang ke kami tika kunci ke mayu macam program, mayu macam atur berserimbai engkau hari gawai tidak datai ungkap tahun tu 2026. Jadi yang paling lama balap ninga mujur di pejalai ke kempen penglikun di Jalan Alun jerumbak hari gawai pia mega hari raya Aidil Adha 2026 di atur bak sekedar andur bak highway Pan Borneo dibagi mana betuang. Jadi program itu dipejalai ke Opis Kereta Darat, Opis JPJ Sarawak, pihak mega Opis Peliliah Menua Betuang, pihak mega agensi-agensi bukai yang sama belak bekerjasama mengatur program itu, kempen penglikun Jalai Alun Nyerombak dua bengkah pengerami, ia nyari gawai engkau Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi itu sebengkah inisiatif balap ninga, kena perintah merik pemertiati ngagai mesin manyuah ngambil meruan betati ke penglikun lebuh mai perengkap pengangkut bak Jalan Alun nyerombak musim pengerami. Lalu program tu kemarin empat lama di penyadi yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nimbiak pihak megak lumbak ngomain serta pemansang orang dagang Sarawak tim megak nyadi adun N36 di layar. Lalu program bak program untuk kemarin macam lica penglikun dikenatai ke agensi-agensi atau ke opis-opis yang keberkuasa. Lalu pihak mereka bisa diatur pengawak mandang ke barang advokasi penglikun pihak mereka program nyuak ke pemerik gudis ngagai mensia mayuah yang kebenuang bertengah ke Jalan Alun mayanya bak sebengkah Jalan Alun kena merangsang balam mensia mayuah. Ya kebenung tengah ke Jalan Alun mayanya nitiah ka atur-atur Jalan Alun pihak mega likun lagi meruan likun lebuah mai perengkap pengangkut ba Jalan Alun mayanya. Kita kenang Siti lagi program yang sudah diatur di bagi menua betuang jerumbak hari gawai kereka datai kalau sudah di penyadi ke program Sejambak Kasih Hari Gawai 2026 bagi Menua Betuang diatur bak Dewan Chi Zong Ko dibagi Menua Betuang Pailama. Jadi bisik 200 ikut penerima bantuk tu lalu penyampau adi penyampau tu tadi 100 ikut penerima bantuk di kemata ke Opis Pengintu Pengelantang Pendiam Mesir Mayuah JKM Betuang lalu 100 ikut agi adi serakup kedikumbai pertubuhan meninggikan akhlak Chi Zong Ko dibagi Menua Betuang. Jadi program tu empat lama dipejalai ke Opis Pengintu Pengelantang Pendiau Mesir Mayuah JKM bagi Menua Betuang engau kerjasama Seberkas Betuang dengan program Seberkas Ibuah ia kemegak sama nyuak ke bantuk belanja ngagai bala penerima. Jadi bak program tu megak lima bengkah serakup mujur nerima agar belanja projek Miet Menua Pesisir MRP kena ngatur program surakop kelebih agi aktiviti nyengulai community. Lalu program itu nyuak ke bantu serta agi-agi belanja itu tadi mujur disuak ke adun N36 layar mega yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu yang kemegak sapit menteri nembiak lumbak pihak mega main serta pemansang orang dagang Sarawak. Lalu nyempulang penataya yang nyak bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong. Kita insert mimin ngagai menuang kelili kalau empat lama program nyuak ke bantuk inisiatif kesejahteraan rakyat Malaysia Madani atau kesejahteraan Madani ungkup tahun 2026. Program tu mayanya sudah diatur di bilik awam Opis Peliliah Miet Angkelili lalu dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu mayanya MP Lubantu mega nyuak ke bantuk-bantuk tok ngagai bala penerima ya ke udah ditetapka. Ba program tu mayanya bantok voucher tunai RM500 udah disedua ngagai 20 ikok tuai-tuai bilia. Ti kurang penatai pemise lalu udah berjista dalam sistem ikasih di pelilia menua lubu anto. Okey, sekedar hari berita berkawal ngau atur program ya ke dia atur upis-upis perintah di menua kita dito nyurumba hari gawai ti dekat datai. Agi merindang kita ngau lagu-lagu gawai megak bala peninga tok lagu gawai ke dikumbai. Ulah begawai disedaka Leo James.

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Okey, agak mengkang kau aku Ibin dalam program Hello dalam program YFM Suri Aman. Kini kena Hello Y kau dek. Minta ampun mula peninga. Dalam kita yang atur sebengkah pengawak, bisa bengkah pengawak bukai kedatur kita. Banyak macam pengingat ngasuh kita ya. Yang ingat kedua muka perkara. Jadi terima kasih lawan kita sempai mendiang ke YFM Suri Aman. Agi mengkang dekat berkunci kengau kita program-program yang dekat diatur, yang ke megak udah diatur. Jadi kemarin balap tinggal dibagi menu betung. Kita agi ngenang program yang kebisik diatur dibagi menu betung. Opis resident dibagi menu betung kemarin. Udah mujur berjalan ke program atau ke awam komiti besar pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Khas Menua Sarawak 2026. Jadi program pengerami itu, pengerami niti akan penerang pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Khas Menua Sarawak dekat diatur 11 hari bulan 6 dekat datai nyentuh ngagai 14 hari bulan 6 2026. Lalu awam tu ba awam tu kemare awam tu bertuai ke Yang Berhormat Datuk Seri John Siki Tayai Menteri Baupis Premier Menua Kita Sarawak. Nitiah ke penerang kedip kunci di tu macam aktiviti udah diperambu nyerumak pengerami tu ilah. Pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Khas Menua Kita Sarawak 2026. Lalu diatur dibagi menu betuang. Pengerami-pengerami yang kediatur berserimbai dengan pengawak itu ianya bakal aktiviti betong kitchen, pengawak mandang kebarang, hingga penerang kedai kumbai pameran Raja Kita, biar menganggap pengawak makai selamat kediatur Unifo, unit perkara pengerap bukai, pihak megak sembiang bebala mayuah, pihak megak pemerindang atas panggau kedekumai konsert rakyat, lalu mayuah megak program bukai kediatur berserimbai ngawa program tu pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Khas Menua Sarawak 2026. Jadi ungkup tahun tu bagi menua betuang jadi alai ngatur program tu. Jadi ia ke bisik datai ngau awam begulai ngau pemberita maya tu kemari ianya sapit Menteri Nembia Lomba Ngomayen pihak megak pemansang orang dagang Sarawak Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu pihak megak sapit Menteri Pemansang Orang Indo Nembia Amiat ngau pengelantang komuniti Sarawak Yang Berhormat Dato' Muhammad Razis Hitam pihak megak sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak Yang Berhormat Datuk Snowden Lawan, pihak megak sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga pengawak Meranak ke Pukuk Sarawak, Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamoh, pihak megak Director Unit Protokol Istiadat hingga Atur Pengawak Sarawak, Datuk Hamdan Syarbini hingga Residen bagi Menua Betuang, Yang Berusaha Datuk Richard Anak Michael Abu Nawas. Yang berita yang ke berkawal hingga sebengkak awam yang sudah diatur kemarin, awam berserimbai ngawa pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Khas Menua Sarawak 2026. Pengerami itu diatur 11 hari bulan berengkah nyentuh ngegai 12 hari bulan 6 2026 ke dekat datai. Kita lagi dibayi aku ngenang program yang kebisik sudah diatur sehari kemarin megak bak rumah budit nangga bertiak di lubuan tu kemarin mujur dipejalai ke program pengelantang orang yang kebetanam kegetah RISDA Negeri Sarawak tahun 2026. Jadi itu sebuah program kena ngegap ke perkara pemansang orang-orang yang bertanam ke getah beranang met di menua kita di tau. Jadi maya tu macam leca pihak muka kimpin pemansang Risda bisa diatur kena ngegap ke ekonomi komuniti menua pesisir. Lalu program untuk kemari dipenyadi ke Yang Berhormat Tuan Haji Mon Zri bin Haji Nasib yang kenyadi Chairman Risda Malaysia di muka kaban Parlimen P155 Tenggara sebengkah Parlimen di menua Johor di Semenanjung Malaysia. Lalu program itu muka mujur di golok kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi. Jadi bantuk yang kena kumbai bantuk program pemansang Risda Sarawak serta bantuk CSR Chairman Risda bisik disuak ngagai sida ia kengebun getah berdanang miat mayanya. Lalu maya tok kemari MP 203 Lubuk Hantu mega Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi mega bisik nyuak ke bantuk maya tok ungkup komuniti di rumah panjai rumah budit Nangabertiak di Lubuk Hantu. Lalu hari baru agih belanja projek mesra rakyat PMR Yang Berhormat MP P203 Lubuk Hantu kalai RM100,000 di suaka pihak mega RM15,000 ungkup J3K rumah budit Nangabertiak di Lubuk Hantu. Lalu pihak mega RM5,000 ungkup Biro Indo sida di rumah budit Nangabertiak di Lubuk Hantu. Jadinya berita-berita kena berkongsi ke sekali itu. Kita berperindang dulu tentang sebenarnya mendiang ke promo itu dulu.
2: This year man, YFM boleh dengar kita dengan gelombang angin 89.5 MHz. YFM, segulai, sejalai. Pendengar di Betong, Sepau, Jepang, Kau Pusat boleh dengar ke YFM Siaman dengan gelombang angin FM 99.5 MHz.
1: Tolago hari Meteo Sindora, lagu kedekumbai Selamat Hari Gawai.

0: Lantas Senang Wan Menua. Wo-ha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili Kelab Ngepan Seri Aman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua Kelab Ngepan Seri Aman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Seri Aman. Selamat hari gawai.

Okey, merik selamat ngalih hari dengan guys semua. Kita ya kebisik mendak kami live jam dia tu. Terima kasih yang laban kita bisik dengan kami dalam program tau ke dalam awak ke sekali tu hari YFM. Kita nyokat nyingkang ngagai jam ke penudi pukul 2 bakal selamat nak berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Asal itu 27 lah. Tinggal betedai 3 hari dage atau 4 hari dage. Nur kita dekat ngintu hari gawai daya ungkup tahun 2026. Trafik Suriaman kemarin kira ya lemai kemarin. Mayok kereta. Ya kedatai ngagai Suriaman, ya ke mulai keririk ngagai menua bukai pulai hari Suriaman. Jadi harap ke kita ya ke benua tengah jalan alun jam dia tu mai sebarang perangkap mengangkut, harap kita mujur mansang pihak megah mujur pulai mujur datai benua ke dituju kita sore tu. Kita merik selama ngalih hari ngagai Alice Spencer, pihak megah Nita Sapit Kandau, Sandy Ann, pihak megah James Pengiran, pihak megah Hillary Jonas, Apai Lambai, pihak megah Sinon Edi, ya ke bisa berkongsi ke penerang dia, Boniface EP, ya Corina Ting, pihak megah Carl Wandi, Wellington Imai, siapa

Tahu cerita hari berita berkawal ngau kerabat diraja Selangor ngau Perlis yang kediadang dekat nemuai medak festival muzik hutan hujan sedunia. Festival muzik hutan hujan sedunia. Tahu ke disebut megang ngau Jakob Reputiah Rain Forest World Music Festival 2026. Ya, nanti disebut ngau Jakob istana ianya bunyi tau ya. Kerabat diraja Selangor ngau Perlis mencemar doli nemuai medak festival muzik hutan hujan sedunia Rain Forest World Music Festival. Sidak dekat nemuai medak pengerahan remi itu ila dekat diatur ia ke bertaraf antarabangsa atau dekat diatur di kampung budaya kita di Sarawak bak Bandar Raya Kuching berengkah hari 26 hari bulan 6 nyentuh ngegai 28 hari bulan 6 2026 ti dekat datai nyalai kusapit menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerintah Sarawak yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu penemuai bangsa tok koya sidak Sultan Selangor pihak mega Raja Perlis sebilik nemuai medak festival besar itu ti diatur bermenua Sarawak nyadi basa ti besai diterima menua kita Sarawak hari 2 bengkah kerabat diraja to ya kedekat dalam perambu medak festival muzik hutan hujan sedunia Rain Forest World Music Festival terdekat diatur di Bandar Raya Kuching ujung bulan 6 26 hari bulan 6 nyentuh 28 hari bulan 6 terdekat datai lalu pihak megaku ya festival to diadang dekat digolok kiraya lebih 23,000 mensia mayuah mayuah hari selama lalu mayuh macam penatai lalu tahun tu mayuh lagi raban pom music datai merindam si mayuh yang kaum raban pom music dari menua Mongolia Korea ngau Uzbekistan sama ngau dalam program tu ialah Festival Music Hutan Hujan Sedunia 2026 jadi pemerindang atas panggau dari raban-raban pom music menua kita ditok bisik muka datur biar muka hari menua luar antara bangsa kelimpah bisa mengatur program mandang kebarang serta penerang tiba kait terapit ngau budaya asal biar mega kereban-kereban muzik hari macam bangsa di dunia tu okey nya tadi semoga berita berkawal ngau atur program pengerami festival muzik hutan hujan sedunia dekat diatur di Bandar Raya Kuching bulan 6 dekat datai. Kita lagi nambah ke kita lagu-lagu gawai tu siti lagu dari Puan Margaret M. Jalang kita lagu kedai kumbai Pulai Meh Ari Gawai pukul 2 kita berengkah dengan program Seruran Dikenang Nur berkongsi ke lagu-lagu lama.

0: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengar meh program Serani Kenang bawa YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama, dengar ke program Seruran Dikenang bawa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngali hari.

Ya, lagu keterubah kedai kumbai Laki Cermin Mata. Di sada ke Pini Lili gawa band Nasib Teruna. Kita ya ke baru mutung Cermin Mata nyak tadi lagu ungkup kita lebih agak orang laki. Ya ke baru mutung Cermin Mata yang ke tegal umur kudah berinsur bisa ulau mimiat kini nantu mendak kini tentu kita dalam perambu dekat mutung Cermin Mata ngambil kita itu muda age lebuah kita maca lebuah kita nama to mai perangkap ngangkut lebuah kita milih taika ngasuh kita berkena kamat mata kita itu lebih age baka antah brau baka nguliah ke bubuak di beras puluat ya ke dekat diatur ya ke dekat digagak kita abram nyerumak kita ia kedekat ngagak nanti disebut kita jam dia tu kita ngagak tua tentu ya nyolawan no kedek dan tajak pihak ni nemu yang ke dekat mungkal ya bab bulan kedekat datai nadai kenyak lawan leban lebih lagi diatur sidak ya ke ngemeran ke pengawak berjual ke tua udah mansau setung sidak ya dekat manduak baru ngagak tua bak tuang ya ke dekat bokai. Kita nyong kenang pengawak di rumah panjai nyeromba ari gawai itu dan tajak pihak masang kita lagu-lagu lama jadi dah ke sekali itu mendiang ke lagu ari Andrew Lantiang kedai kumbai lagu Lebu Pulai Gawai seluruhan dikenang YFM Suriaman.

0: barap ke kita nyaga penglikon jalai mah. Bila bos kita nyak riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebenar ke bisi udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, papalak nyonya mai nyak baru tau riba ngabe ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nyak pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban betul itu tahu ngasuh kita nyak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Parlimen P202 Sri Rama.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di hari gawai tuai nembi.
3: Ya, nyata di petan dari Kaban Parlimen P202 Suriaman yang berhormat Dato' Sri Doris Supia Brodi pesan dari gawai hari ya. Jadi kita mega di Inga mereka terima kasih selamat ngelai hari ngagai pada Eluet Ijau ianya pada kita hari gereja Saint Benedict Anglican di skim sekarang kebisik mendiang kita jam dia. Terima kasih pada selalu mendiang ke YFM. Dia tu agak mengkang kau YFM Suriaman. Jadi ngenang sidak di Saint Benedict gereja Saint Benedict skim sekarang. Empat lama ujung minggu tu tadi sidak bisik mengatur program mantar gawai tau ke pragawai Saint Benedict Church di skim sekarang. Jadi kita nyendia ke lagu-lagu lama ke sekali itu mendiang ke lagu hari Mira Adam, lagu ke dikumbaya Bebayu Sulu nangkan kenyak sebedau kita ya. Mendiang ke lagu hari James Sammy, lagu gawai mga to Aram Ngintu hari gawai. Kita mendiang ke dulu lagu hari Mira Adam ke dikumbaya Bebayu Sulu.

Ya, yang tadi lagu dari Jam Semi, Aram Ngintu Hari Kawai. Jam Semi itu nyoka bakal nyawa Niang Michael Jemaat. Tajak pen pihak, kita bisa mengganyan dia ke lagu dari Michael Jemaat, ke dikumbai lagu Selama Hari Kawai. Maka, dan kita ingat ke lagi, Al. Nyong kenang kita ke Ngintu Hari Kawai, udah tan bubu kita balap meningah. Ukai bubu ikan, ukai bubu daiknya, ya. Bubu tuak. Suai hakik kita laban aku medam media sosial dalam kandang 2 minggu ku dah tahu ke berengkai hari bulan 5 tu tadi mayuah peninggal kita mayuah mensi mayuah udah nyimpan air tua ngagai butul napis air tua jadi kemaya hari itu sidak nada yang kena hakik utai kedai kumbai kita kerban kedai kumbai kita bubu tua tanpa bubu tua tu utai kedanyam indai kita suah ge ngena bemban bisi megang ngena 40 bemban dianyam bakal seluak tajak penpiak ya diberi panjai age ya, nyak meh kedek kumbai bubu tua jadi jam ke dia to ente aku age kena nama to perengka kedek kumbai bubu tua jadi kemayari di pedak aku ba media sosial mayo age mensemanyo lebih age kita ya kengemran ke pengawak begagak ketua nyerombak digawai to ngena penapis rampang teh. Dia ambil ngena tu megak sitik ya ke ditemu aku baru ngena nama tu pengawak air balangnya. Namun kita bela peningah pengawak kepanjai bawar ya ke desuah. Ya ke suah dia kena menyadik kita ya berbangsa Melayu, menyadik kita berbangsa Cina ya ke suah ngagak air balangnya dah. Pengawal air balangnya kan kan kode. Pengawal air balangnya bawar ya panjai nyak ke suah dikena mensemanya wah. Ya kada pernah aku bawa media sosial tu bala peninggal. Ngambai air tua ari tuang tua lalu pia mega dia tu suah gi mensemanya wah ngaga air tua ari tuang. Ngaga air tua ngena tuang ke ari tuang salah. kita ngenang lebuh maya basentang ngawak tua ngagai kitil tau ke ngagai tuang bukai sebedaunya di irik kita ngagai butul laban di temu aku ngawak dulu ngagai kitil dalam ya nama tu semalam dia dah tuak kita dekat ciru lalu berok ya dekat di pedak kita ada baru sebedau kita misah ke ngagai butul ngambil ke lawa agik mai tuak kita ngantak ke pengabang ke dekat datai. Ngenang kita ya ke dekat berancau puang 30 sekali kena 31 bisik sekedar 31 bisik tebal lagi 30 lalu 31 berancau penuh tentu ya kita bisik ngayan ke piring di kena kita ngagak bungai tawon nyak jakuk asal kita berkawal ngau sekedar hari rintai program rintai atur kita dekat ngerami hari gawai sekali kenyak gawai besai nyerobak gawai Dayak jadi tahun tu gawai Dayak pungkup tahun 2026 kita berperinah mendiang ke lagu hari Christina Suntai kedekumbai tusah ati tinggal nuan sebelum mendiang ke lagu hari Wilson Empeni joget selamat hari gawai.

Ya, yang tadi lagu ke penudi dalam program Seruran Dikenang Kita Ke Sekali Itu, lagu Harry Wilson Empeni, Joget Selamat, Gawai Dayak.

0: klub aku, klub ngepan Sereman. Ndak ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kaban belayan aku bak menua Sereman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sereman. Jadi nama aku Arya Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sereman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sereman. Selamat hari gawai.

Ya, begulai mana kita ko ya? Dalam kita yang ngatur sebarang pengawak kelebih agak pengerami. Ambil ke pengawak kita dalam kita begulai mana? Segulai sejalai, gawa kerjasama ngawakan diri. Tentu ya program kita pengawak kita lancar dip jalai ke berengkah diatur. Nyentua ngagai tembok diatur kita. Jadi nama program atur pengerami gawai kita tahu untuk balap tinggal tahu kunci ngagai Facebook YFM Sri Aman tinggal ke bak ruang komen dia. Aku berengkah berkunci ke pesan-pesan rindu hati dari balap tinggal. Jadi sebengkah tu ikut terubah data dari Mary Jalo Ujo. Selamat hari gawai nuju nuan koya. Selamat dalam semua pengawak, selamat mujur dalam semua pengawak. Aku tu hari suang minta main ke lagu Buka Pintu Buka. Dituju ngagai nama tu mengkisit. Dituju ngagai Ara Grace Adam. Biar muka kaban dipakan Miri Ubun ngau semua peningah. Biar muka kawan Facebook ikan ngelala balaisan di Sebangki Panda Isan Basrikai, Isan Inek Dela, Michelle ngau semua ya ngelala ya meh ngelala Mary Jalo Ujo ngajak pesan harap kita semua gerai nyamai lantang senang intu warga wadaya murah rezeki dalam tahun kedekat data itu goya gawai daya tahun 2026. Venus Jonas nyatpa kita itu meri selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih angka kita ya ke merindang kami hari Radio Sri Aman ko Venus Jonas. Jadi itu pesan dari Alice Spencer. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Mambam gaya hari kami di Paku Sepawah dito. Agak mambam kini kita di Sepawah dito. Harap ke kita mujur meh dalam semua pengawal. Kalau pihak mega gaya hari tahu berubah mana, ngambil ke Nadia Nanggol pengawal kita muak ke ngalih hari di Paku Sepawah dia. Nita Sapit Kanau, selamat berjalan ke pengawal Genuan di konti dia kuya. Panas gaya hari kami di Seluai Sebuti. Minta tebah ke lagu gawai. Kena merindang semua balai yang ngelala. Nangira jawah sekali kenyak semak kuya. Ngau juga pesan harap ke terperindang. Ngalih hari itu. Selamat gawai nuju kita semua. Jadi pesan-pesan bukai ya kini kenatai dalam program setengah jam ke penuh di. Terima kasih pesan ke sekali itu. Hillary Jonas, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Selamat dari gawai ke dekat datai. Hari menua kami di Serikai di itu. Jadi kuya yang minta lagu dari Ricky L, Kumang Gawai. Kena berindang semua peminat YFM Sri Aman. Selamat gawai bagi semua kita yang ngelala aku. Bagi kita sebilik DJ, harap kegerai lantang pihak muka mujur dalam semua pengawal. Seberapa kita mendiang ke Siti lagu gawai. Tuk pesan datai hari Apai Lambai. Selamat berjalan ke pengawal Gen 1. Minta tebah ke lagu Ricah Gawai hari Ramles Walter. Dia kena berindang kawan Facebook, kawan WhatsApp, semua yang ngelala. Ngau juga pesan selamat hari gawai dari aku Apai Lambai. Nya sekedar pesan dalam rintai ke terubah di kunci. Lagu kedes dia, lagu hari tamdian, lagu kedekombai joget lalau bolai gawai.

Ya, berlomba-lomba itu bahaya Koya. Nanti berlomba-lomba ke pemansang bak kena perkara di dunia tu nya badas besmek ya kujako iban kita. Jadi kita mendiang ke lagu hari Daphne David ngau kening asan kedekumai bebiau hari gawai.

Ya, lagu kedai kumai babiau bari gawai. Dia ni David ngau agan ngasan. Ya, kita kena apa ngawa babiau tu balap ninga nyerumak kita ya kedekat ngatur pengenami kawai daya to. Tu sebengkah main. Ya ke okay main ke benar ya. Adat asal ke benar ya. Di pedak kita suah di bantai ke tukang biau nyerombak di gawai. Okey, sebenarnya nyumbak di gawai kemenari bala peninga. Nyerombak kita ya ke nama pansuat piring pengawak biau nang sikit di pansuat ke di bantai ke kita. Jadi pengawak biau tu kira ya sekedar dari adat kita ya ke tahu di kumai tu sah longat dipelajar ke tajak pen pihak munyi ko kaban aku bisik ke sekedak kaban to kira ya kita rebak to rebak kami to balap ninga ya ke landiak bebiau baka kaban Facebook aku Albert Daniel di Sibu baka sapage pengajar Wilson Indian di Sungai Amang Kapit asal ya orang Sri Aman pengajar Indiannya baka kaban kulio dini ya Mr. Leo diam jatuh biar mengga kaban aku klien operator ya nya di Sebuya Odian sama belanggau ngagak nyematan batang lupar satu kaban kita itu ya nya Mr. Bondan Imai ya mengga siko kaban aku ya kenemu pengawak babiau nyalai ku sidak ya nanti nuan dekat nemu tulis kenuan tau ketayap nuan ba kertas print out lalu hafal tau ke sebut nuan belama bersari-sari dalam nuan kebisik limpang pengawak bakal kita kemacam buap dah jadi ada nuan oleh ingat kenya ilah lalu pihak mereka di kerban media rama bakal YouTube gagak kita gigak kita video-video orang berbiau dinga kita lebih lagi kita ya ke belalak laban dalam kita rindu ke pengawaknya tentu kita dinga ke sebarang pengawak yang ngelantang ke hati kita ya ke dikerindu kita dia dinga nyentuh kita tinduak terus bengkah muka cara belajar ke main asal baka pantun baka berbiau baka mengap baka beramban. Sekedar jalan ingat ke ya pendiang kita pedak kita lebuh kita ngetub lelak lebuh kita santai ko jakok kemai hari harap ke tahun tu aku bisa baru medak kaban-kaban aku ya ke rebak kumpul berbiau nyerumbak di gawai tu nanti pengawak ya berdarak miring nyak pengawak ya ke nyamai dia pelajar kita laban pengawak nyokai siko kita nunda ke sepiak kita, kita nunda ke sepiak kita, bekeni cara, bekeni utun piring menua, menua site. Lalu baka adab kita menua tungak ke Sri Aman, tungak ke Betung tu, nak sebaka yang kau tusun piring tungak ke Batara Jang, tungak ke utara, tungak ke tengah. Utara nyokas bakang kita dibagi menua adab kita, adab ke Betung, adab ke Semanggang. Bisa lain ya ketebal lagi lain di menua adab ke tengah hari ke diperhati kaku kita terus berkongsi ke pesan bukai di balap ninga hari Boniface EP ya hari selepian ngali hari toko ya minta main lagu hari Ricky L sidak ya sekaban lagu gawai ku ya segelas air gawai dikena merindang orang kengelala aku tua tua gena. Tuai sekali kebiak ko Boniface EP ya. Tu peninggal kita hari selepin ngali hari tu minta lagu gawai dari Ricky L ko ya. Lalu tu Corina Ting selamat berjalan ke pengawak genuan selamat hari gawai minta main ke lagu dari Florence High ngau Roy Jilum. Nunu tekurak maya gawai. Nunu tekurak maya gawai. Di kena yang merinang dari empu pihak mengkaban ngau semua peninggal YFM Iban. Baka ke Sarito selamat hari gawai ke dekat data yang ke semua kita lalu Siti to data hari nama pesan sida bola peninga tu kurang lebih sebaka copy paste ka akai
Rosliau ke Skeletor, selamat berjalan ke pengawal, selamat gawai, minta tebah ke lagu Ari Anderson ngalai ngos Welin induk berbari gawai. Kena yang merindang Jessica Itan, Gindal Landi, James Anyau, Emilia, Amy Richard, ngau semua yang kenglala, bala kaban, bala ipar, bala anak, bala menyadik. Ngau joko pesan, selamat regawai, gayu guru geranyamai, bertua berlimpah hari tahun ke udah. Tuk lagu, okey lagu. Pesan dari Rosliau, pesan gawai hari ya. Kita mendiang ke Siti lagu hari Ruki L, Sima, Jessica Timah, ngau Gilbert. Gawang lagu kerikumai selamat ngintu warga wai.

Mak dagi kak pukul 3. Kalau pukul 3 bakal selama ada kenyuak ke penuduk tu ngagai YFM Kuching baru sedang terus ke program pukul 3 hari YFM Kuching ke program rentak ngalih hari. Lalu pihak maga di YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai jako kayan kenyah meniang ke perumatan kayan kenyah hari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Tonaka mengulai ngaku Ibin atau ke YFM Sri Aman. Ungkup 27 hari bulan 5 2026, kita melekat ngau kita bala peninga mendiang ke lagu sebengkal lagu kawai mega disada ke Stephanie G Sherry pian mega Pet Mimin. Jadi minta ampun bala peninga semak tadi bisa terkajuk salah jalan.

0: Kesejahteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amal Student Koloningkan tadi program setiap ke tahun dari Ramayuah so, ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Student Koloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pokok Sarawak.

0: 101.3 FM.
1: Kabar di berinang kita, Media Lari.
2: Cus, berkulaikau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentang dari hari YFM
2: 101.3.

Ya, 3 minit lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari dengan Bala Pendingar. Ya, terima kasih kan Nuan Steven. Kau dah berkelain dengan pendingar kita bawa ngelah tengah hari. Jadi datang bawa aku dekat berkelain kita 3 jam. Bawa rentak ngali hari. Dia tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Ya, nama pengawak jam ke dia tu Bala Pendingar. Udah tentu pelabak aku sekedar hari Bala Pendingar kita yang benar-benar kejalai. Mulai keririk ke menua, bayaknya hari kucing ke Seriaman, pihak Megak ke Bertuang, Sibu, ngomno-mno ke Bukai, lalu ngarap ke Bala Pendingar kita ke benar-benar kejalai. Harap kenjaga penglikuan hau berjimat kita lebuh mulai ke diri ke menua. Laban sidak di menua nganti kita ngau pengagak hati ya, ngelak ke sidak ya nganti ngai matang. Sama-sama likun bak jalan lun berubah serta maka sama-sama berbasa ke diri lebuh bak jalan lun ya. Titi undang-undang jalai alun mega. Jadi kagai Bala Pendingar kita ke benua nganti Bala nak, Bala menantu pihak mega. Kawan pelayan suku juru ngarap ke Sabar ya. Di sini yang sudah duduk berkaki lima Bala Pendingar kita di benua pesisir. Lalu kagai Bala Pendingar kita anak tu sati untuk semak Bala menantu Bala anak nak boleh mulai kerirai ukai tahun tu tahun bukai kau lapan gawak kini ya kemudian lagi silap ke gawak perintah ke nak boleh gawak bakal kami tahu nak boleh sampai lengis ya nanti sampai lengis nak bunyi radio pihak mereka nyo begintil kami ya bagi dua ya ya ke udah dibaginya setengah kami yang sudah mulai kediri gak ya. Lalu pihak mega nyarap ke semua Bala pengelola program kita ke sudah cuti likun datai abah rumah ya. Lalu engka sekedar adik yang benar ningga aku kuca-kuca jaga penglikun kita nyangkuang kami ke tinggal tau jadi kami ya ketinggal tau ngelangkat uliah merinang Bala Pendingar ya. Terjapan nak uliah pegawai tahun tu pegawai empat tahun bukai kau begitu gintil meh narik kungau meh bekerja kau balas seradu polis nanti sampai lengis sampai jaga penglikuan deh ya kita berperinang dulu ngau lagu peringat sudah kita ingat ke berita terbaik menteri lagi pukul 3:30 pukul 4 kita berpantuan kau. Ngakak kita ke berdaul mulai dari ke menua atau ke kita berumah panjai kini bisa mendiang ke kami berpantun dulu kita lagi kau. Jadi pukul 4 pukul 5 ninga ke berita nasional 5:30 ninga ke randau ruai.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambu Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami RAY Fan Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerainya mai. Lantai senang, muat menua.

Ia berkongsi gaya hari kami di Bandar Raya Kuching. Cukup panas sahabat luar dia. Jadi sekedar di bala peninggal kita ada ke jalan luan ku ya. Nak tentu skut kau mencari banyak ya. Mereka selamat ngali hari ngagai umian mulai keririk ke kapit ya. Yang ngagai kita bala peninggal ngapai jalan ya luan kita mana ya. Sampai tentu skut nyangkanya angka ujung minggu tu kini mayu orang mulai ke diri terus keraknya milih sari tu pilih lusa menyak ya. Jadi ngagak kita ke benuang bertatua atau ke ngagak penganan cara semut kini ya. Abak sebelah ruai jaga pi kita ya anak mindah tutup dulu api nanti kami dah kem kita takut ke rumah angusnya untuk kenangi nah, kelebih lagi rumah panjang ya lalu pihak mereka engkau kita tu tarik bertunik bergagai nak ingat kapi impai tutup lepang gawak pangan diri datai tentu ke semua pengelikuan patut dikemerat ke dulu.

0: tiga ngalih hari. Ia nyelir berita tu peninga berkawal ngau maraton Bintulu ya. Kelebih lagi kita ke Rindu Belanda kelebih lagi ya. Siapa Rindu Belanda? Dengan mana-mana kelebih lagi kita ke dia di Bintulu. Kalau maraton Bintulu 2026 dekat dia tu kena 2008. Tadi apa lagi lemak terang tu patutnya dia ke direk ke kita ya. Jadi pengawak tu disadang dekat dipasuk beribu ikut orang hari menua tu ngau orang hari menua luar mereka. Jadi pelanak tu dekat berengkah serta temuk pada bilu lama Bintulu. Pihak ko penerang Ketibaan General Manager Upil Pemansar Bintulu BDA Dato Muhammad Yaakob. Mereka program ke sekali tu kebenaran dekat di tambah ke ngau jalai baru peringkat guna ke mana lagi ngau atau program ke nak ngameh ke rampak menua megak ya. Jadi program tu megak dekat nyerangkum kategori maraton penuh 42.195 kilometer, tengah maraton 21.1 kilometer, 10 kilometer ngau 6 kilometer nyak kategori ya. Jadi kagak kita bala peninggal ke Rindu Belanda nama lagi tau ngau masuk tau register ya. Jadi kita terus berperindang
1: udah datai ba maya kita dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.

0: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngal scholarship Sarawak tun ko adu ramang dibuka sekali lagi bagi demia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat akaunten unorang ngau ke buka. Itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-442686. Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak cemahilah.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta KC.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantang senang, muan menua.

0: Ya, peningkat maya lah tu aku mai kita ningah ke berita ke dekat di kunci menteri hari kapir. Hello, Nti.
1: Ya, hello GB, selamat hari, selamat tahun baru.
0: Selamat ngale hari. Nyulai
1: Ya.
0: Ngan lagi tu pagi tengah hari tu.
1: Ya,
0: laban,
1: ya, nyak meh.
0: Bukan namanya. Laban ngasa kita nak pulai deh tanya Nti.
1: Oh, sino mana?
0: Sino katakan mampu dalam Nti.
1: Aku tu mina apa misi sepakar ke GB, mina misi hari besai. Dan saja pihak laban menua ke boleh dilawak ngak jalan alun nak rasai ke boleh ke mulai ke impo nak ya
0: yang laban rasa jalan apa bak ku menua kita ni
1: ya betul betul ya meh
0: ini menua nanti
1: menua kumpu ke mana ke mana ya aku tu orang kat dan di dia mau orang besai tuai tumpu orang tawau akhirnya
0: au antawau au
1: ya saya okay. Bapak pasar itu aku namanya baru meringgit di rumah panjai dia
0: au
1: namanya rumah panjai nah
0: au kati ke gaya jam ke dia tu ari ke diperhati ke tuan kita bakapit nak
1: yeah, yeah. Gaya au berapa hari kemarin namanya udah berupai nah perasaan nak ke jam nyengganya balon udah pulai ke mesti turun berbeli ke barang udah bisa aura bunyi kurang leh. Aura gawainya tak japan teh bakal suba. Kita itu pelan dia. Berkena ke express ni. Bebelah wap dia. Kita ningal trumpet express. Dan dia tu laban ke udah datang yang lain pemasang. Udah nyengkang datang yang menua ni. Berkena ke kereta. Jadi ngarap ke sama berjimat meh. Berarti ke pelikul derimpu lebuh kita ke deriba pulai. Sama ke aku benda namanya. Lebih turun ke Sibu, kapit-kapit Sibu, kita ke tengah kita lalu sama Sabah, berjimat, nyaga pelikun terimpu, pelikun orang bukai ke tengah kita lalu. Tapi ayah, GB.
0: Iya. Terus ya. Berita, Nen?
1: Dengarlah berita, Nen, hari aku di kapit lama kita nemu pemisi itu, Nen, dah datang, GB, tapi ayah.
0: Iya.
1: Aku pergi perintah, kira ya, Nen, dan untuk ngetu dulu ya bukan utuh ngetu dulu ialah bisik baru berita bukai laban pengawal KCF bagi menua kami di kapit udah majlis penangguhan udah diatur lemai malam hari minggu tu tadi 24 hari bulan 5 2026 buat town square yang di dirasmi ke yang berhormat Dato' Jepisen Jamin Anak Unyat Adun In 63 Bukit Uram kiraya pukul 7 lemai dia masintah pengawaknya mayuh maka yang berhormat Kedatai maka yang berhormat Winston Yabung Ijang maka yang berhormat Nicholas Kudi maka pemesai-pemesai kebukai sama bisa datai maka yang berhormat Dato Winston Uga maka sama datai nguluk pengawak ke bisa diatur masintah Kapit Culture Festival kalau ini lima sambut ke cukup mana Gaby maka tinggal mayuh kelimpah malamnya maka diatur pekit kumang bagi menua kami di kapit. Jadi bah sentang utai ke bukai nanti kita berhati ke GB ngam-ngam peninggal mayuh nanti kita itu nak agak kuih mayuh agak ketunjuk-tunjuknya ne air tuak pen udah tahu dia abas bubu ne
0: udah ngonong udah apa
1: udah nge naik ke rumah panjai udah
0: oh, kini kaya ya
1: kemarin umah ya mata sekih ada dah cepek ya
0: asal Lucia dulu ngepek kita
1: iya jangka aku udah ge ya dia bakal nawit
0: laban ana ngiga ya ade
1: Oh, nyame ayolah kita berkunci baru ke berita kebuka bahas tentang kami di kapit kita ngante laban pengawak ke dia tu dalam kandang bulan 6 ke dekat datai buat bagi menua kami di kapit 26 27 28 Sarawak ku sayang kita ngante berita berkenik kartu program tentu yang nak jauh buat menua-menua kebuka laban atap ke nua ngatu pengawaknya bahas pihak dewan sorahnya sikit udah berlabuhnya
0: udah deh kakak
1: udah ya ialah dekat nama berita ngau nyemata kita berkunci lebu hari ini semak ge ngaya dia tu sikit mood gawai je gawai
0: iya ngaya lemunyi kedai
1: iya awaknya meh utai ke di kunci aku bawa ketai ke sekali tau gini kuih ngamuk peninggal mayu harap ke sama berjimat kita ke pulai kena pulai nak ngawak ngabang mayu hari besar tapi ya
0: iya mahan berapa hari nya 4 ke 5 hari au ngasak aman banyak
1: kasih amat.
0: Iya.
1: Nyamkun teh. Ya, okey, terima kasih ya selama hari gawai.
0: Iya.
1: gayu guru kerana mai.
0: Ya, ya. Oh, ha. Ya, ya. Ya, tadi kawan aku menti sigi di Kapit ke berkongsi berita dari Kapit. Nyak Umin, berita kita di Kapit Umin. Umin mada ke diri nak sabar kat latai bak rumah panjang ni. Kita kebumpu ke kabar belayan Umin tau. Ngarap ke basuh kaki lagi kaki Umin lagi au.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Udah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal SCSJ ke-9.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya ada dua ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong eh? Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 ke 14 hari bulan

0: tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: saya lah memang sinap ulu belen biak mai raga tutup mata.
1: Tutup pintu kita sepiak. Nya memang sinap mai raga tutup mata kita. Teng abangnya nya.
0: Ba ya, malu mak kita yang goreng. Sepiak ke dewai?
1: Au ah.
2: Haram makai nu aku menua keraga aku tau. Bisa dempak kita pulai tu bila.
1: Ngai kami baik nuan untuk makai urang.
0: Haram pulai kita pulai ke siko jadi. Haram pulai kita.
3: Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut ba sisi 2026-2027. Scholarship ba Francis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar bakal engineering probat accountant unona ngau ke buka itu miawak nuan anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686. Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemailah.
4: Ya, tinggal 10 minit lagi alai kita dekat bergulai buat program Aram Berpantun. Ya, tentu ke balap peningkat kita ke Kak Berpantun dari TC Radio. Lepas kita dekat berlengkah nalamak lagi ya. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai. Lepas kita sudah masuk mood gawai. Jadi terus segelas jalan ngau kami buat YFM.

0: Dengarkah YFM Segulai Sejarai.
1: Ya udah, lagu air yang saduang hari pilih jabu kita dekat Segulai program Aram Bapantun.

0: program Aram Berpantun YFM.
1: Manyo amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberusai.
2: Jalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup nyadi keganti.
3: Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh selesai. Seribu kereta anang nak berjiman, jaga seput nadai penyukat umur kita.
4: YFM 101.3 MHz.
5: Pagi ngisap tuku yuang salah hari se urang kicap doang
6: hapui dicap ai ciro di nangar seribas ukai aku nak malas
5: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumbuk spring 16 ya
6: yeah. Akan jap dia jap nyamai amai buah pedalai oh main tumbuk belalai dia
7: Agi belalak dekat Berpantun, Aram meh ninggal ke program Aram Berpantun, bawa rentak nali hari di YFM.

0: Ya, kita berengkah dengan program Maram Berpantun Berengkah Datuk Nyentuang agak pukul 5 lemai tu lagi. Dua arus telefon dah buka dengan bala pendengar kita. 082258634 atau 082258633. Ya, ngarap ke bala pendengar kita nusun pantun dengan mana ya. Nak lekar jakuk ke meruan nyamai didinga bala peningah kita ya. Aku bagi merindang sila ke benar rantu jalai mulai ke diri ke menua. Ya, bergelai dengan peningah kita ke terubah. Hello.
1: Hello, selamat hari-hari DJ Kesan kami
0: ni. Hey, ya, siapa tak?
1: Ni, nang lalai
0: Jessica Itan. Lawan nyawan wan ngau kero lah saya ku sama.
1: Agiknya, agir ngak.
0: Agir ngak pia.
1: Batu au.
0: Benar ngapa bubu nyak kaku. Okey, jadi cuak nuan tahun tu.
1: Ngadi.
0: Au sapa ngak nuan ku?
1: Ndak, ngannya mama ku rinya.
0: Au pia nuan pun nan mung agak tua.
1: Mayu nyak lah, mayu panteng ya ada di JK sayangan.
0: Mayu kah? Tahu leban nak kalah ngaku aku
1: leban nyak yang lain mengaga tua kami gelmir selalu memata ke ngaga deh mana nak ulah mai buah sambal limau jari ke baso melia dah berdi
0: telur
1: oh ya nak mai mana benda kan cuba lah lah kan cuba tapi saya cuba kan ngajang ke DJ lah
0: tahu tahu nari penanggung kan
1: ilah ilah lah benda dia tu lah
0: okay tonton kita
1: okay dan mari sama lagi kawan ke DJ bilik lah ngajak ke boleh rezeki baru apakah lebih hari ke udah lah ngajak ke semua kan okay tonton untuk menuju semua menitu ya bajik amai anak temuai duduk tengah ruai ngiru kupi. Mari selamat ngintu hari gawai menuju kita semua wai. Ngajah ke boleh manyo rezeki bakal ke udah di samping. Meja. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih ya peningat kita Aribau Jessica Itan. Ya, kita tunggu yang agai peningat kita. Hello.
2: Halo, selamat ngali hari ini. Jaspin tu, hari Subuh Jaya.
0: Okay, Jaspin. Nama berita, saya tahu Jaspin. Nanda ngapa bubu, wai?
2: Nah, di tu, wai. Lepas bubu di tu.
0: Pesuak pelama. Pantai pelama, dia.
2: Saya pulai rumah panjai, bisik.
0: Oh, di Subuh Jaya, dia. Nanda, dia, suntuk.
2: Bisa di tu aku ngai jalan goreng.
0: Ngai ke panti lagi ne.
2: Maya malam santuan mak peyang tu hari nyak suba jamnya cukup nandai masa.
0: Terus kelihatan.
2: Dengan mak peyang kirim selamat hari gawai ngagai kita sebeli wai sulu ya udah mengirim kaku selamat gawai. Munyi tu ku pantuan aku dengan mana mak peyang. Kau ai lubuk. Kau kai tantangah. Nuan madah ke dire ai bise dalam teluak. Aku nak tu mangang rapat nyawai banget dak bisa. Jalai-jalai ke Brunei. Ngetu desria ngirup mintai. Aneh ngiga aku kita wai. Laban gawai tengkak datai, aku kak pulai ke rumah panjai nak lama. Nya dulu ni, berapa gawai ngagai nuan ni, nak pulai nuan.
0: Ngadai, ngetan cukuta tu.
2: Dada jaga kiam. Lagi bantuan baru kata bisa, mulai selamat hari gawai ngagai. Nuan ngagai semua berapa pantuan ngagai balas dapai kilat rahim mak jagat mak piang ngagai lah semua lah berapa pantuan aku merib saya terima kasih lalu boleh dial sekejap aja okay terima kasih Nin gerai dia tu Nin uliah ngawang ngabah bubu
0: ya mak mujai mah
2: tahu
0: Okey, Nyaja.
2: Nyaja, terima kasih. Mayu-mayu.
0: Iya. Yeah. Eh, aja supaya nari ya, si Bu Jaya. Ya, ngaji kita di si Berjaya mulai selamat ngalih hari ngaji kita Din ya. Kebiagi kita ke mendiang kami ngena RTM klik. Nak ke ngena radio kini jam ke dia tu kita nguyang ngaji peninga kita ke sekali tu. Hello. Ah nak mujur nguji baru telefon ngaji kami ngaji kita ke baru dekat nguji berpantun. Nada salah. Tahu berpantun ngau kami. Nada orang Nagang ya. Hello. Hello.
3: Hello, hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
3: Suara bayang tasik.
0: Au, Rosliau.
3: Au, au.
0: Au, nama apa ngau Rosliau nya bergerak tua utai dia Rosliau. Engkau meh, engkau benar ngawak kaku.
3: Dah, tunjuk aja, tunjuk.
0: Dia amatnya, nama kediri aja di rumah na.
3: Aku ada anak ngebulai.
0: Aku
3: banyak.
0: Hello.
3: Boleh
0: cuti ke? Ah. Aw, tahun tu kerja aja menginto kau kan? Aw kerja
3: macam. Aw dah ada ini si kerja
0: macam kita. Nama minyak macam minyak minyak aku tu nyombak kerja minyak la.
3: Bok yo.
0: Ya, nara kau kau kau mana?
3: Aw
0: kerja ni ada ini. Aw
3: ada ini.
0: Nupai diri. Nupai diri kak kau
3: ngan. Aw.
0: Bisa utai
3: empat. Kediriknya ada. Kediriknya
0: ada. Oh, bisa orang ngau ngau bayang lagi na.
3: Oh.
0: Anak tu saya hanya dana yang lagi bisa ngau ngau bayang. Okay, terus kena. Terus kan
3: ngau bantuan. Aku merik selama gawai ngau kena ni saya.
0: Ya.
3: Harap bergerai nyamai kita kayu burung beli betuah beli empat hari tahun kuda. Tahu mungkin bantuan ku coba. Bagi tek bantuan ke tau. Salah ikan seluai cukup nyamai. Tek di gulai daun pasal. Aku merik selamat hari gawai. Agar semua kebeban sadaya. Jadi tu bantuan diri tu dah.
0: Nau.
3: Bagadai-gadai ngelayang sungai niti jematan patah di tengah. Nanda kediri datai di seberai. Labuah kai anyut kilik berlubah-lubah. Genggam garam ngena tapak nemunya lelok ditinggang hujan. Semimimimit nadai nyangka umpan belut nak dempok ikan.
0: Ya.
3: Hari tadi nuan ngubai gamal aku jahit. Nuan ngasai ke diri sigat sumbuang ujakuk lawa. Dia ati isin baca pucau buat pupuk asik. Ati nuan berbalik rindu nyabak kekisik ngerasik hudik berpandang dada.
0: Okay.
3: Ngaji
0: ni sih. Iya, panai lah. Iya. Nya sih. Iya. Apa kilat? Nemu malahnya. Ngarau apa kilat? Ni dah apa kilat? Anak temu nungak benar dia dia apa apa kilat ya? Apa dua lama? Apa dua nak berpantun? Ya, mulai ngau peningat kita. Hello. Hello. Hello. Oh, jawab ke Mimi ada radio, Janeng. Nama Nyami berbalut nyawa adik.
4: Oh, dah. Padam ke sekali.
0: Padam ke sekali. Oh, okey, Janeng.
4: Oh, punya tau. Pasal aku sungai. Boleh lepai ngau betul. Dia tahu kita, wai, labuah kat punya gawai. Dia tahu kita, labuah kat pegawai. Ino man saya nanti mampu buat nyapak. Nyapak ya, mampu buat kaku. Ini salah antara pantai ke sungai. Boleh ikan anak juga.
0: No.
4: Dia tahu kita maya gawai. Ino mampu buat nanti nyapak. Ino nak nyapak nanti mampu buat. Waktu banyak ya.
0: Okey. Nyajak?
4: Kalau nyajak.
0: Ya, kadang nak jalan yang punya banyak nanti mampu buat. Ya kita ingat tu nak lama kita berperinang dulu ngau lagu peningai ya.

0: Tage nyawat kangau hari bala peninga kita. Hello. Hello.
1: Selamat malam, Kak. Selamat lemai darah.
0: Ya, Robina. Oh, Robina, pantun kita.
1: Oi.
0: Namanya taragu, Robina.
1: Tade galek.
0: Oh, pia. Neh.
1: Oh.
0: Okay.
1: Hari bilik pansut ke ruai. Datai di ruai orang lo nanya kenama. Aku merik selamat hari gawai ngagai nuan wai ema. Tu si teh ge. Nurang ke pasar makai laksa pulai ke rumah duduk di ruai. Ngagai nuan wai terisa. Aku merik selamat hari gawai. Terima kasih ada Rabi pantun baru.
0: Ya, okay. Nyak tadi pantun gawai nuju kak baki haya Robina. Ya, kita lagi ngantik bala peninggal kita telefon ya. Nak ngiranya di Sarawak, di Nanjuang pun kita tahu telefon kami di Indonesia kini ya. Hello.
2: Hello. Apa duam kau?
0: Apa duam? Oh, apa duam?
2: Oh, di mana? Iya. Apa tuan lalau itu?
0: Okay, terus ke dia apa duam?
2: Okay, apa tuan lalau? Tentu lalau menyebut. Tumuh pagi Nurul Mandi kenanga sungai. Aku beri selamat gawai bila ngabu anak ngabang sepa pengadiri.
0: Ya.
2: Ya, apa tuan lalau ni? Okay, terima kasih aja.
0: Ya, kita bisa apa duam ya. Ya, bukulah yang openingnya kita. Hello, mulai selamat ngalih hari.
3: Hello.
0: Ya, selamat ngalih hari.
3: Sama-sama. Selamat dari kawai.
0: Siapa enggak aku beranau?
3: Kero itu, dari sungai Asap.
0: Oh, ke urah sungai Asap. Bansi, bansi, kero.
3: Ukai, kenyah.
0: Oh, laban nyak mah kaku. Nyak aku nanya. Oh, nama berita kita di sungai Asap.
3: Mana?
0: Okay, terus enggak pantun?
3: Oh, aku mari malas pantun ke Paituai seharinya tau. Aku dah nemu nama ya.
0: Oh.
3: Hari gawai udah kak datai. Menua-nua-nuai amai hari ni penatai. Ukai aku ngai ke laki tuai. Aku pan lama udah ngiga amai. Siti lagi. Warna merah, warna kuning. Udah kanuan sulu bisi tawing. Aram tua ngaga pasal kucing. Ambil meh aku jadi ketawing.
0: Okay, nai. Amat. Nuju siapa nya?
3: Nah, dah nuju siapa-siapa.
0: Nau, ni mau nuju jana yang kini.
3: Sigi rindu hati.
0: Nau, amat. Okay.
3: Aram kita ke pasal sibu. Kita pulai meli buah duku. Badini nuan dia tu sulu. Aku nanti lelengau nuan selalu.
0: Aman.
3: Siti je. Malam gawai kita ngirup air pengayu. Aku ditu nganti nuan sulu dikesayau aku. Udah ke nuan sulu bisi orang baru. Aku ditu meruan nganti nuan selalu.
0: Aman. Ya. Yeah.
3: Siti je. Aram kita ke pasar Belawai. Kita ke Belawai nyambut gawai. Badini menuan-nuan amai. Tajak panuan ngai aku sigi datai. Nyaja. Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama Carol. Okay, nyak tadi peningat kita ya. Hari ngasap ya. Ya, kita mulai opening kita ke sekali itu. Hello.
1: Halo, Dara. Selamat lemai baru.
0: Oh, Robina. Terus nganggap pantuan, au.
1: Oh. Nurun ke tanah masjid ke ruak, duduk pulih ke rumah, duduk di ruai. Udah sedia air tua, maya kan nyambut hari gawai. Oh, nah. Tanya, sudah nanya sudah ya, tu Dara.
0: Oh, pantuan tanya, nah.
1: Tuh, ke Dara. Duduk atas lesung nginsel rukuk tamat ke bilik berguai-guai anang meh selalu runggu maya nyambut hari gawai. Oh, terima kasih Dara.
0: Ya, hanya tadi Robina ya pantun lalau mau pantun tanya. kata bulan kau pendengar kita ikan sekali tu. Hello.
4: Hello, Dik Jen.
0: Ya, siapa kau ke beranau?
4: Apa kilat nan mau nak?
0: Oh, apa kilat? Oh, okey, apa kilat? Malas pun tu.
4: Sabar. Aku nak membalut diri, nak ngelalauan api, ya.
0: Nah, anak-anak.
4: Nak ngelalauan pangan hari gawai itu.
0: Dek, anak udah tenyak, dek. Katika, malik-malik, dek.
4: Madang ke sikonya, tadi aku kema menuju ke pantuan.
0: Okey.
4: Dia tahu lu dah gawai lah, dah lagi, ya.
0: Apa, ne? Okey, dengar apa mana?
4: Sebab aku pantuan, aku beri selamat dari gawai, dan kita sebilik ni semua. DJ Radio Sarawak. Peminat start pantun tau.
0: Pantun dia meh.
4: Jadi muri hujan lemai, raga angkata nganti hujan. Ku beri tapi selamat gawai tahun 2026. Antun ujo ini Rian seduai Jispin. Di ngau mana ke Jispin au? Ngau terus liau. Padam bulan pansut panas, keberai bungai tukar langu. Tumbuh buluh nyedir ruas, betuki munti besulur tubuh. Kebayai rebok rarat, betekat apat ngelamu lengan. Keberai hujan dunia celap, lesap kulat tumbuh cenawan. Atau tujuh kongagai Jessica ni. Nami anama sedoi tetekut nak aku. Landai kau makai orang DJ.
0: Nah, amat nyadu iko nyata takut awal amat. Okey, terus ke dia.
4: Saya tanya mai wampa ko. Merau ngili mutong tanjuang pasang lemok bayo melepuk. Nemu ku diri kumang menyarung. Muji minta tedo pengerindu. Alang-alang bemayan api barok ku genggam sampai ke padam. Nanti ku mati tengah hari. Doai ku ambil tengah malam.
0: Okay.
4: Terima kasih DJ. Selamat lemai semua. Harap tenang. Selamat hari gawai. Nuju semua kita dan Saiban.
0: Ya. Yeah. Okay.
4: Terima kasih.
0: Ya, yeah, sama-sama. Anya tadi pantun dari apa kilat.

0: Ianya tadi peningat lagu dari Ramlai Sawata Aram Gawai. Ya, kita mulai peningat kita ke sekali tu. Hello, mulai selamat ngalah.
1: Hello, dah senang tu.
0: Oh, okay. Terus ke ngau pantu ke ngau?
1: Malah pantu ngau sudah tengok peningat apa.
0: Oh, okay. Los liau, di ngau mana?
1: Oh, itu ni ada, Los. Buatlah sih buah dekai ditanam di titik rumah, terus dikena inti kasih amai ninga diuai untuk gawai minat sendiri hanya jala.
0: Okay, nyat tadi ya ungkup Ros Liau, ngarap ke Ros Liau malah malah ya pantun hari pujang sindu ngenang. Ketinggal kita di muka ya. Ya, mulai ngau pelingat kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Aina ni saya tau.
0: Oh, ina aku ne. Ali ni.
2: Tau.
0: Ali Sri Kai.
2: Ali Sri Kai.
0: Nama pengawak tadi?
2: Nada ya, benung baduk agak kue cap tau.
0: No, pia ne. Mayu agak-agak tahun tau.
2: Ha?
0: Mayu haluti gagak tahun tau kaku.
2: Agak mimik nyak
0: na. Amat menyak. Baik mulai ke rumah panjai menyak pelawak aku na.
2: Tau.
0: Okey, di rumah panjai kita wai.
2: Di tau aku dah bertanah putih di tau.
0: Tau, pia ne. Harap ke Rami matahun tau kita di rumah dia ne.
2: Ya na.
0: Harap Mayu harap pulai kaku nya.
2: Tau, bisa mana pulai lah. Besok berdau kedua.
0: Ya, terus ngapa pantun wai.
2: Nak mengawas pantun, kau siti aja pantun gagai.
0: Okey, nana ngawak, terus ke dia.
2: Nuju apa kilat tu?
0: Apa kilat? Dengar mana-mana hanya.
2: Kijap-kijap api semepan. Labuah kebaruah ninggang jalai. Amat sudat apa kilat. Suah kesat, bermadang bungai.
0: Ya, lapar deh. Okey, legit mi hanya okay. Awaknya. Ya, nyak tadi peningat kita hari Sri Kai ya. Amat nyapa kilat udah tersat bak madam bungai ku ya. Ana ja tersat bak madang pisang. Ya kita nguji nyawet kangau ke sekali tu. Hello.
3: Hello, selamat lemai.
0: Aina Cuan, nama pengawal Aina Cuan.
3: Ngagok kue Cuan, ku lemai tu.
0: Bapa tian udah.
3: Bedau manyuah.
0: Apa anyat. Tentunya dua tiga tiannya udah temu hari pagi tadi pelabak aku temu lah ni. Alam ada nak kaku alum pai bisa dalam tiannya pelabak aku ambil dulam kita sebuat pelabak aku.
3: Tabas. Kalau kan ada mal mabal anak dah kau.
0: Amat amat genyak ni.
3: Orang gawai.
0: Okey. Terus ngau pantuan hau?
3: Aku kok malas pantuan Rubina tadi.
0: Rubina?
3: Dia nanya tu saya tua tadi dah. Pasar mai duit 1,000 dekat meli belah chance tuku. Kitu nuan Rubina ngau aku. Nanti ngabas bubu. Ya ikan nuan lagi tindua meluku.
0: Hau? Na ungkup ya.
3: Aw bisi Rubina ngaku maka ngaku ngabah bubu kita nu mang. Dua ribu bulan lah Rubina tu bertemu.
0: Oh, ane ilang nak suntuk ayah nanti tanya ayah dalam benar aku ne.
3: Asal sepi aku nak menjadi Rubina kawin dengan kami di tu. Kawin di tu 2 bulan.
0: Ah, pia ne. Okey.
3: Ada kalian bertemu dengan Rubina aku telah.
0: Oh.
3: Okey.
0: Yeah.
3: Selamat lemai.
0: Ya, yeah. Nak munyi Robina ana madai ya kawin. Ya, yeah, kita mulai ngau peningat kita. Hello.
4: Selamat ngale hari Diki.
0: Hello, selamat ngale hari siapa ngau ku berana wai?
4: Ini Rian tu
0: ah. Ini Rian, berapa aku dekat malas pantun apa kilat berapa aku nah. Ana juga, ana juga. Nah, sikit empat ya, Nem.
4: Terang lah dengar, DJ.
0: Oh, terang.
4: Oh, aku tu benong banyak lagi kampung tu pulai dari Lacau tadi.
0: Okay, teruskan ya.
4: Aku, tu, bantuan kena komalai bantuan aki amoy. Tu kapai kilat. Tusang mai, tu nuju baru ka.
0: Nau, nana ngawak.
4: Ya ta. Tu tadi R7 yang ngaji kami 3 jam sepian ngau Rusliau pedau malah aku ada berenggah tu kan dia tu kampung ini bisa nyengar bina puri 3 hari tu aku
0: oh piane
4: Upah tu berutang tu orang tu sama tu tu si orang jago pantun
0: jago lah si ke jago lah
4: semua laki DJ pare sekali nak laban ke ya
0: si ke mak panai ya ya nurian sila ya semua.
4: Pelabak aku bisa tujuh ya tu mengang mandai tu. Pelabak aku ya tu orang mau nyampe tu DJ dah.
0: Lemam bang ya.
4: Oh jangka aku sikit lemam bang kerap pantuan ya. Lah sama orang.
0: Ba mana lah lekap pantuan ya. Sikit.
4: Sikit lagi malah metu. Ah tu munya balah aku. Akek moy. Malah pantuan yang minggu sidik tu tadi ya tak terubah. Ya tak madah ke anaknya. Ketika melepung dan benong karam deluannya pantun tertuju yang ngege kami dua jaspian ngarap ke jaspian boleh kan kau ke malah ya kak
0: no
4: tau menyebar lah aku kamu orang mata nurun berjaga ambil jam diganti minian saya menua nada sama tua bisa tang nada nasib jadi ia tak penudi itu malah pantuan Siti.
0: Oh.
4: Ia tak kati kemana sama kemari. Bayar bayar tempat kayak merada ya. Burung burung lesangkar mati berdiri. Nyak malah nyak tunggu dia menggang atau. Dan tumuni malah aku kayak moy orang pekayu tubuh tiga sepeda hari pengkalan bunuhan. Betul kena kabar berita rimau mati ditelan semua. Ya mungkin balai aku ke muai. Nemu ketemu muai kata ya, nah, nemu kita itu.
0: Lagi
4: orang lemambang tu.
0: Lagi apa kita ini ngaya lagi.
4: Biar mah. Terima kasih DJ.
0: Ya sama-sama. Ya. Ya ya pinta belaban ya. Buku bertemu ngoruas. Ya, bukulah ngau peningat kita. Hello.
5: Hello, DJ kesayangan Jessica Ribau.
0: Nak takut kapa kilat le Jessica?
5: Nak dah, aku takut.
0: Lama aku ya tak ada takut.
5: Nak ada DJ, tak takut dia.
0: Aman. Okay, terus kita.
5: Kita tinggal sama single berani kita.
0: Ya, lapar deh. Ya, okay. Ya, ne. Ya, mai udah. Okay, terus kita. Okay.
5: Tok nuju kita lah betul dia aja tu aw karena nyeris aw menitu aw bersih tubuh tisi sungai udah dibersih lalu tesap maya gawai oleh betul di gagai udah boleh buah abu anamai anak darah lesap
0: aw aman okay
5: dah bang
0: aw nyapa pantun lalau deh nyapa kilat yang harap ke bala pelinga kita lagi terus berpantun kita lagi bisa awak nul kita berpantun. Hello.
6: Hello, darat.
0: Ya. Yeah. Hello.
6: Ngagai apa kilat tu, darat?
0: Ya, yeah, terus ke dia.
6: Udah, ngelagai ngagai dek je.
0: Okey, tahu gak?
6: Pansut ke ruai mai pisang kelat duduk di ruai nunu semalau. Ngagai nuan apa kilat, antik nyirup. Anang sampai nyau palau. Nuran ke pasar meli tali, pulai ke rumah. Lalu ku, nuran ku mai, ngagai nuan dijenin saya. Ku meri selamat hari gawai, ngagai kita sebilik gayu guru gerai ngamai. Terima kasih, Dara.
0: Ya.
6: Nuju deh, ngak?
0: Okey. Hanya tadi Robina, ya. Ya kita berperindang dulu.

0: Ya, lagu ke ni by Alessandro. Ya, kita lagi bisik awak 15 minit lagi. Alah, kita sudah sejalan buat program maram berpantun. Kita mulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Terkurus liau baru kau malas pantun jana ang kengubah rindu nyabak mabuak tarik.
0: Terus ke dia?
1: Ating rancinya lembau tulang, ketegal mata buntau ke tinduak. Luar lebih hargai ente mabuak janang. Pansut insa terperiyo tinduak merimbai uduak.
0: Ya. Malah dinyong nimai uduak. Okey.
1: Jerang ayah kau yang merindu nyabak.
0: Okey. Hanya tanda ungkap dia janang. Ya. Harap ke malam peningan kita ente mabuak anan galik sepiak uduak ya. Ya, nak lah kena ketuk uduak lagi. Ya, kita lagi yang kangau peningah. Hello.
2: Hello, Justin baru Tony.
0: Dekat malas pantun dari peningah kita ke bisa merek pantun apa kilat ada di dengar aku. Kena ini.
2: Malas cakap dua ini Rian.
0: Terus ke Rian.
2: Bunyi tau ku ya. Ake ungkuak ngini anan duduk bertunga di dalam bulan. Lama udah aku ngetan bubur ridang. Apa kila sampai hari itu lalu kena sama ikan. Aunya dulu nih.
0: Nala sama ikan ku ya apa kila. Iya, kita mulai ngobrol-ngobrol kita ya. Hello.
3: Hello, Carol Baruto.
0: Carol. Terus ke dia, Carol.
3: Aram kita ngirup ayat pengayu. Kita ngirup kau gagak ati. Anang ngembuan ati cemburu. Kita nyamut gawai ngau lantang ati.
0: Aman, mana? Pantuannya, pantul lalau,
3: Kita daun cangkuk, daun bayam. Dipanduk gulai belacan. Anang nuan kelalu nyalam. Aku nemu nuan bisi pangan. Ya, aja.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Nyata dek Carol.

0: kita. Hello, mulai selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai baru saja.
0: Okey, apa kilat dekat malah sepantu malah peningat kita. Ya.
1: Oh, malah pantu ini ninci itu.
0: Oh.
1: Oh, ini ninci perkurang lebih ya. Bagi bakal induk setan. Masa hati aku lili ya. Masa kesat mendang maram. Malah pantu rebina. Liau-liau lampuan telau. Penengawan dau kubung kelili. Ketika aku selalu palau. Ayas nuan ayan berari. Terima kasih adik je.
0: Okey, nyata dia apa kilat ya. Apa mana sawu apa kilatnya Robina. Ya, mulai dengan pendengar kita. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya. Hello. Siapa dengan aku beranau?
2: Ini mentok.
0: No, jauh ke Mimi area radio? Oh. Okey, teruskan dengan pantuan kau.
2: Yang tujuh pun apa kilat tau.
0: Apa kilat? Dengan mana-mana apa kilat?
2: Kalau aku lalu nyemerai sungai. Takut mendak ulau baluai. Kayu guru sikara nyamai. Selamat menyamut di hari gawai. Hari marode turun ke beram. Jalan terus ke pasal liga. Hey, aku bisa tidak tanya bang. Anang dek merek si ayu bisa.
0: Ya, nyak tadi peningat kita ya. Baru bisa silap ke lelaki. Namanya nuju pantun dengan gaya pekilat ya. Anang merek ayu bisa aku ya pekilat. Ya, kita lagi bisa awak malah peningat lah kita. Nyawat kan ngau peningat. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
3: Bujang semalam tau.
0: Apa bujang semalam terus ke ngau pantuan tau?
3: Di ngau duduk semua tau. Turun ke yang terbaik lemai. Apa sungai baru ingat tau. Anang ni dia yang maya gawai. Anang tindu betam biat tindu. Jomalan pantun kirwa kare.
0: Oh.
3: Depan perahu ai pasang. Aku kayu habai besai. Anang asuh maya balan. Ai kumbu majak tuai. Naja dia.
0: Ya, okey. Ya tadi peninga kita. Ya, kita terus nyawat kangau. Hello.
4: Hello.
0: Ya, ya, siapa ngaku beranau?
4: Hello.
0: Ya, hello. Ulan ingat nuan kau. Siapa tak?
4: Aku ada betuang.
0: Okey, siapa nak bari betuang tu?
4: Gilbert.
0: Okey, terus ngau pantun hari nuan tau.
4: Ah, tu lagi. Tu. Ketujuh kakau ngaku ini ke.
0: Ina peng, dengan mamanah ina peng.
4: Oh, ina cikgu ngayu tu.
5: Harum bau kemangang pinang, bayang-bayang dalam cermin. Sebagai jarum berdengar benang, lama laun penyait kain. Nah, setegi. Kain Aceh, selindang Aceh. Kalau Aceh, mana puncanya. Kalau kasih, sebenar kasih. Kalau kasih, apa tandanya? Nyajak.
0: Okey, nyajak tadi nujuin lepeng. Apa maafan tuan nyajak lepeng ni? Yang harap kain lepeng bisa di TC Radio meh ya. Malah sepan tuan peningat kita. Peningat kita yang marah kediri hari bertuang nyajak tadi ya. Iya, begulai dengan peningat kita. Hello.
6: Hello, nyak tinggal bas.
0: Bisa dengar pantuan di beri orang lagi, Nuan, tak eh?
6: Oh, ngai ku nyawat, nyak. Aku kai Melayu, kui ban. Aku nak lalaya suri ke ban. Ukai kaki aku, ku segena nyawat.
0: Okey, apa semua.
6: Aku pantuan di diri. Atau menyi pantuan aku. Nyamai-nyamai sayur kucai. Sumai gulai batang keladi. Kita kebukai udah merik selamat hari gawai. Aku sikuk ke merik selamat hari raya ji. jadi siti tu ketuk malas bantuan wai sulu ku je spin.
0: Oh.
6: Nak alah kawak ai semangku wak bisi dewan baya ngeradai ukai semina ai diteluak ngasuh kita mabu wak kadang no, ai mata tunggu wak ngasuh kita tua bajik tua ai. Ya ja aku kira mau tadi tadi.
0: Oh pia nyat nyuka tinggalnya. Oke. Nyat tadi, okay. Nyat tadi peninga kita inapeng ya. Jadi peninga mayu jam kita nyuka pukul 5. Alai pukul 5 kita dekat mendiang ke berita nasional. Agi belalak dekat pantuan ada ko ngam 8 jam minat ditatak. Sejam macam dua kita berpantun. Bukan lagi aku baru buat minggu buka ya. Ya, kelebih lagi ya, kita ke benda dirantai jalan jam ke dia tahu. Ngarap ke udah terperindang. Kelebih lagi sidak ke berpantun ya. Terima kasih mayu-mayu lah ya. Laban ke udah melindang bala peningan kita. Dia sedia kelulu pantun minggu baru mah kita berpantun baru. Ni lagi kicap telefon tang munyi kaku tadi nada awak nu aku nyawat ka ngawali bala peninga kita. Tapi kita dekat merai awak ngagai berita nasional di Kuala Lumpur ya. Dulu menenang kita ngau lagu gawai baru lepas mood kita munyi kaku tadi menua mood gawai menua bala peninga kita bergagak ke kue jam ke dia tau ke ngantik bala kawan melayan suku juru kita pulai hari menua jauh kini ya bayaknya ngena bilun tau ke ngena darat kini. Ngarap ke bersabar mau nalama dagi engka sekedar ali kita nyu lemai lagi ke latai apa sida ke ngetung itu nyeri ngai kita ke nasaba kak pulai bisa madah kak pulai pergila lusa ya tentu ke kita udah nyimpan semua barang ke dekat di baik kita mulai ke diri ke rumah panjai.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil berkata bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindak lanjut diputuskan oleh Kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini, dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen.

0: program setiap ke tahun dari Ramayuah. So ya, minat Ramayuah ya, konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Apuah.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Ya, mayu bala peningat kita udah ngayan ke kue. Habis nyak ngayan ke cuan. Ina cuan. Ada temuk cuan ya. Lepi yang mengga bala peningat kita ke bukai. Ke benua berduruak kini bergagak ke kue. Jam ke dia tu. Kalap ke rindang ya. Lebih lagi mendiang ke kami bawa FM. Kami ngau nakak uliah merinang bala peningat kita tinggal lebih kurang 11 minit lagi kita ningal ke Randau Ruai. Nama kini cerita sidak bertemawai kanyuak sama-sama kita ningal ke lagi pukul 5:30. Atang sebenarnya aku dulu merinang kita ngau lagu-lagu gawai peningat ya. Ambil ke kita nak boring pihak megak, ambil ke kita terperindang lebih lagi sambil kita ngantik bala anak kita pulai gawai atau ke benuang on the way mulai keririk ke rumah panjai.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya ada dua ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima yang tak betul eh? Ia ke bulan belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid jamik betul eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 ke 14 hari bulan

0: film kalau ningkan tadi. Hmm? Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven kalau ningkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

0: baru maya gawai tu ucau. Janganlah sabar gaikan intro gawai ucau. Buka curah buah ini mana yang kita tahu entau ucau lembuah minta wari gawai kata saya. Ya tu juga membantau curah buah ini kita tahu hai wai. Ya nak ke maka biar pula kita ini mana yang kita tahu dah tahu. Baru ya mengaurang ngaram buah ucau kami serumah. Juga sabar ngaram buah gawai tahun tahu. Nya kemuasan ngaunya kekasih alaman sini. Ngalah kasih buah orang bukai. Lalu buah silas milik nurun ke pasal. Namu bukai mu sangau di sama pulirnya. Mama ceritanya ucau. Ya, terbaik ini sin dekat kena ya ngagak buah. Bisa mama kita ininya ke kita sila. Dan sekali itu atau apa lihat ada nyerumak gawai.
1: Pada satu petang, ujung minggu, Sabtu juga, sikit jam mau gawai, sikit lagi mau gawai. Ketika itu di ruai turmon piteng anak baong tambawai kenyuk. Jeng jeng jeng.

0: Eh, siapa yang lewuk ke depan bak banuan yang kini? Nyari-nyari gamal. Bakal gamal guduap. Dan pisian buaknya. Bukai kepian pisian buak guduap. Eh, namanya tamak. Kebira-kira guduap gak induknya. Napa tuak temuai ngusuan guduap? Banuan! Banuan! Anak gua itu mak kebilik dulu, dek. Kita dulu.
1: Apo namanya sangau? Nyawa makin nama kepai jari dek. Nama utanya?
0: Tok kan nanya siapa yang lu depan kereta deknya tadi? Balas lah guduap.
1: Nai, kati kede nang lalanya guduap sangau. Pedak dinya guduap, nemu guduap dek. Namanya lain guduap pedak dia tau, pia sangau?
0: Eh, guduapnya pihak. Kumai aku siapa tadi mendak buat nyanyau memeriah geluang-geluang miat. Nyak, kumai aku buat orang bukai kita nemunya guduap.
1: Nai, kami dua ya sama baru pulai ngagak buat di pasar tadi. Nemu dek guduap ngaku. Nemu dek buat gawai. Aku tu tadi guntian aja. Kalau kebisik promosi gawai buat siluan dia. Lalu kian kami dua tadi sangau.
0: Bisa murah agak buat detok ya. Mok ngajak aku di manuan. Dini suara ngadu ke buat nak adik manuan. Saluan titik ni. Aku kak megap tahun tau. Ni alam nak buat guduap ajak nyung ini enggak kau. Dini seluruh hari agak buat.
1: Ya, gagak ngede ngau, gagak ngede. Anak-anak agak buat deh nyak. Minta bayar ke senderam deh, mayu duit senderam. Mesek nyak, ukai nyemar. Ya agak, benua murah buat seluruh kene ke batisi market basah kanyuak dia. Demu deh, anak lawan deh kia. Asaiku pergi lah. Penudih ya orang beri diskaun asaiku. Nurun dia tau deh leh.
2: Sari udah nyak.
0: Nai sandram, laju kena naik ke kereta tau. Nyau, kenyuat kereta tu baik ni. Kemaya gitu tu nak tiba pasal kenyuat. Jampan gitu sandram.
3: Okay, nama tak perumahan deh bu. Nadai pasar nyelari deh. Agi tu mau gari tu baru pukul 9.
4: Amai kan ni aku enggak aku kat tidur tadi nanamunya agak gerak ini pada aku jam agi pukul pagi nyong ngigau aku di gerak ini kumai aku kat ngasih turun sekolah nemunya banget kak beli engkau tai berpasar dan nanumunya nurun ini akai nyokang igau saiku ade papak
0: nai nama seduai ngai gap gawai itu dia tidak deh kita senumah tau gap agak maya kat tau gawai tahun tau semua udah beli baju baru magang ina jilap nyau lima itik baju beli ya desoi bak aku bak ruai kemari. Nah, baju droginya udah putuang ya. Nah, nyak baru baju padahal ki buak aku kemari. Nyenang lala guduap laban ke guduap ngagak buak baru. Ni kita seliak tahu alah laban urang bukai. Ha? Nanti seluai ngai gap nak ngawa. Awak ke aku aja gegap ke kita sebuat tau.
4: Pun tak disebut gapnya aku tu sikit gap panini ya. Ni aku tau Allah laban ayak di rumah petiangnya. Aku kemari medak buk ya nyau digagak ya baka guku dan renjang-renjang. Baka buk anaunya apanya sidak katunya. Kebak cerita Dragon Ball-nya ya baka buk Dragon Ball-nya. Nanti aku nak ngagak buah bakinya. Irau kepala ini darah kebisi datai ngebang telaknya maliak ngegaya terumaja. Nak maliak ke aku nyak utai terkengai aku. Akai antu.
3: Aku nak ngau suai dengan aga buat macam ah. Beli baju baru aja ka aku.
4: Nai buat gagap buat dengan aja sendram. Di utah bisi ke perintilin. Ngelak aku ke meh. Kenguntik itu ketua gawai tu tahun tu.
0: Hai, panjai. Gap hari kereta abang muangnya. Okay, kita ikan kak berumah ke pasal. Ngan nak skuat ke jalan. Buji dia berumah. Di luar ni. Atau ni maiwahnya ke kereta pancut cari tau. Lama tu nak gak kalau skuat jalan tau. Nyau kan datai ke pasal tanyuak gak tau. Apa skuat tak jalan.
3: Kadang nak bisik kereta bersenggik kini depan Dian. Si Dian kini. Tak ke jalai bawa pasar kanyuk dia sekut lepas orang beli ke barang gawai. Maya tahu pansut makian orang.
0: Siapanya? Namanya polis ngetuk cermin. Tuan polis. Tak pagi tuan polis. Tak pagi bujan sidat. Apa? Amat sidat. Tak pagi tuan bujan. Boleh.
2: Okey, selamat pagi, madam. Tak ini kita sebuah tu?
0: Sikar mai dek tuan polis. Kami ke pasar kanya. Sebiak tu polis atau menyadik aku semalam tu. Nyak bawah belakang menyadik ya kebiak. Kedua itu tadi. Mulu kaku ke pasar beli barang gawai tuan. Jadi kita agak darah anak minta tolong anak menyadik betul. Senam dia buat seluai anak berjakuk.
3: Oh ibu ngelak ke dia ajak ni berjakuk.
2: Oh iya neh. Jadi kami tu benung agak seketan jalai roblok operasi hari gawai 2026. Jadi ya, semua kerban pengangkut segiritan kebagang diperiksa titik-titik. Kati nuan madam miss nemu sekedar penyalah atur jalan alun tuan.
0: Madam kau tai siap kanggo kaku siap saja tuan pulih sikat ya nanti ketemu aku nanti. Rutiak mati, lisian riba mati. Salah menyak tuan sikat. Sikit salah, namun aku nyak salah tuan sikat.
2: Au, amat betul sis. Tapi di nemu nama penyalah di dia tu sis.
0: Aku tu minat depan aja tuan polis sikat. Nanti bisa salah bebak kereta tu. Anak menjadi aku tahu mah sama dek ya ke ngempu kereta ya ke nerima aku tahu mila numpang aja ataupun boleh sikat.
2: Okey. Jadi kereta tuan tu ada penanggul laban boleh cek dalam sistem kami penyalah bukai bakal kena telefon mengenderiba. Butuang bandur kena tahu mai kereta kalau laju semuanya penadai tang kebisit salah ianya di ke depan sepia deriba laban nadai ngena tali berulang pengelikut
0: lama nak tahu sepia ke samanya tuan sikat tuan raja kati cara ngamai dek nak nyaman aku tuan
2: nadai uliah seliah ke sama tersisau. Kami polis berjalan ke bawah nitiah ke undang-undang meh laban tu maya ops hari gawai. Kami dekat jalan alun ops hari gawai berengkah hari 24 hari bulan 5 untuk ke 5 hari bulan 6 tu lah. Jadi ya tu jalan besar jalan pembawanya manyuh kereta ke Kelang Kelut. Ndang salah ndak kena kali berulang perikun.

0: Ada dia yang biar duduk di belakangnya pun. Nama lagi dengar tali belulang pengelipun. Jadi ya, dia tu aku dekat keluarga sama tau.
1: Nak lama udahnya.
2: Nama agak senduai dia tadi nak ngelawa aku. Ngasuh aku ngenak tali belulang pengelipun tali senram. Jabut.
3: Hari kita ke Mopo, hari rumah panjai tadi, aku dah ngasuh dek ngenak tali belulang pengelipunnya. Lagi meko dek, lagi ngenak. Ni, lalu nak kena dek?
4: Dek, aku dek bobo munye. Ya, gede ngasuh kami dua ya sendram anang biyako tadi ini. Nadailah kami dua biyako. Nadailah kami dua ya sendram mabunyi nyote. Dek ngasuh diau diau lah. Mestilah ni dia perintah kita ketua ya.
3: Amai, amai menyeku dia jabut. Ya gan asuh ram jaku tua tadi.
2: Eh, udah agak lama desan pulih. Ya tu maya sama online gak pati si jalai tadi. Ya, yo abih agak duit ku jaku kak ngaram bunga. Yo bapa ya kesamaan gak.
3: Bah, udah datang kita tiga tu. Tu selun ku dia ibu. Selun kene. Apa nama selun tu?
2: Apa? Bangunnya nyau dia bisa ngante di luar orang ke ngagak buak dia cenderam memayuanya orang tu beratua amai mayu orang begagak ke buak tahun tu kala kita tu sempat beli barang pemakai ketamu lagi cenderam nya nyau lawan lagi nyau dah pulai bala Cina ke berjual ke kubis berjual ke jani ya nada hampir kita sebuah tu.
3: Bakato ajai bo. Laban sedua jabut kang ado buat ne ya. Nerai semaya buat adanya ni ka dicuak ka dikaran pada pemai orang yang dia. Jabutnya kang agak buat buat bakal goku ku ya. Kau yang sejam paling paling pan 3 jamnya lagi. Aku tu kang ambil barang pos di print Thailand aku. Udah aku pulai ngambil barang posnya lagi, aku terus beli barang ketamu. Udah sesuai tembok. Nah, sedua lu mesej aku ni jabut ngambil aku gitu ngambil sedua dia gitu.
4: Okay ya sendram, very good you. Okay sendram tu sigi mana mengaku malanya aku bok guku dia ya sendram. Aku kan lagi mit bedau besi duit gaji tu.
2: Kasi aku lah
4: kan duit kada beri ya sendram kena dik ngaga buat tadi udah kena dia mayar saman tadi ni. Eh nada ya si minta 2-3 kali bayar sendram nemu dik nak lama pok ya sendram nemu dik maka orang datai siku luai ke kopi datai siku luai ke kopi ada lama pok ko ya nya kati kaya kan ngumpul duit kena ngami ino kemudian mati lian kino kainya mimit kena ngami duitnya kian kah ino diliannya
3: setuju aku tak kejabutnya dengar dengar ibu mayuh mai duit rega lada di kensana baru jual di nyak mikena
4: ayo pa ayo ma ayo ayo jam surama menunjukkan ke pukul 6 petang. Hari surah mau gelap juga dah.
3: Ni dua ikut tu dah nak tembok kini leh. Hello jabut. Udah tembok sedua ini dek. Aku tu udah tembok beli barang tu.
4: Aku tu udah tembok ayah sendram. Bisa setengah jam tu udah tembok. Ini nyak lagi penanggaran buat. Amo dek. Lagi dalam utai ke bakal nanggup palanya orang ke bulan pala ini nya. Dia tahu namo teh penuh di karan orang buahnya
3: apu amai lama ini dijabut hari tadi berat tembok ne
4: kati kena lama mula mula asuh buk luruh udah asuh luruh asuh begeluang bau cuang udahnya dasuh ya bakala kala bedau ketemu asal ya cok mansau mimet ke belah-belah ujung buaknya bebaka tupai gerabak udah tuh.

0: и осо я стрим к бокне. Нём пока ты не трем и кан цма. Баулон каридин. Пока к не тем и кан тлепья. Нём катау кала. Вах бух и не нялаке. Oyo pa, yo ma, lagi jam sudah menunjukkan malam 9 juga.
1: Amai lama, seduai berseluarnya tadi, ibu. Cabut.
2: Tapi kena lama, mewahnya orang biak tadi. Nasib sepiaknya kedai makai. Sempat makai ngirup dua kali kami dua cabut tadi. Berau mengincir kami dua ratai. Ni naknya pukul 8 baru temau.
0: Orang mayu satu hal gak tambah lagi. Adik-adik tu mayu teh juga gak buah ini. Okay, nyauka 5 jam ngadu ke buah. Buah nama temengat adu 5 jam.
2: Ya, kemarah kedai ya buat. Kita serumah bala induk-induk dia. Nama si kok ngagak buat saya pakai ini dia tau ya. Nah, dah deh, saya baru tau. Semai deh, ini dia tau. Orang ke tubah ya berkena ke saya tahun-tahun tau. Ni nak rekam asai ko ke saya semuanya. Nanti bakal buat guduk kemari. Kadang rakai 200 ia ke ngagak buat berkenyak. Nah, ini dia tau. 600. Ha, 600 tau. Semua ukuas ngagak buat tau. Narai kita serumah terlaban ke rega buat ku tau.
1: Ukainya orang abang nanya ke rega buat kita ibu. Berapa rega buat deik kok?
2: Nai, nanti orang nak nanya. Kita ega mada. Rugi ngagak buat mal nak temu orang. Temu deik.
0: Aku kak memada harga buak goko aku tok malam ngirup pengayung ilak.
1: Nasib aku ndak ngas dua dengan harga buak sar itu. Sempat aku beli barang bak supermarket tadi tindak. Lalu nadai beli barang gawai kita tiga tu. Nama aku dibantai malam 31. Jani, Manu, barang dapur semua udah beli ke magang.
2: Apa nak mal barang maya ke gawai tu sendam?
1: Barang ke dibeli tadi, segi barang dijaga perintah, maya gawai tu. Nadai orang boleh nikik ke regas barang deh. Barang ke dikena gawai tu, maya dijaga, ditetap ke rega nitih ke atur. Skim harga maksimum musim perayaan. Tau ke rega barang ke dijaga perintah berserimbang jauh hari gawai 2006. Kedibaca aku 9 hari barang tu, ndak tahu dijual. Ngelui hari rega kuda ditetap kupis jagian dalam nua. Berengkia hari 27 hari bulan 5, nyagai 4 hari bulan 6 tahun tu.
2: Eh, sila jani manua bawang kena beli deknya tadi. Bisa dijaga rega baru skim jaga barangnya. Kini sandram.
1: Oh ya, ibu masuk magang. 12 bansa barang ke ditetap kerja bak baru atur rega barang musim pengerami hari gawai kita untuk semua barang tau bisi ditanda ngau kertas curap pin magian tadi ni sedak tau ngkah rega margi arinya
0: ni nemu ayah seneram belai kini sedak ya nyual mar
1: boleh komplainnya jabut tak komplain ngaga upis dagang dalam menua hari portal aduan KPDN. Nanti sidang ingki kerega barang lebih hari rega keudah ditetap. Nanti sidang melanggar aturnya jabut, sidang tahu ditinggal hukum Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tadi bisik meh, bala rabam penderit adat jalan merasa barang bak pasar. Ya, udah sangkai kita tiga tu. Haram jabut, ibu. Haram jabut, sama dulu berangkut ke barang.
0: 30 minit berlalu sudah. Kayak lelak amai berangkut. Nasib buk guku aku tu nak sekres, nak terberusai.
2: Aku tu asai kapateh puguang baik duduk berjenjam ngetak ke buat lebuah di karan orang. Udah agak nyau nak sempat beli baju gawai buat kedai viral bonionya. Rugi Rugi amai nadai meli baju baru gawai tahun tu.
0: Sama amat tuai. Sama nadai baju baru gawai tahun tu. Buat kerja terbaru. Nama kutak ke dibuka di nyaya seneram.
1: Tu barang ke dikira mari Thailand tu jabut. Mayu amai rempah memakai rim no Thailand tu deh. Ya, tu bisa meh baju hat nyai. Siti siku ketiga. Tu tahu meh kena seduai dek begawai tahun tu ibu jabut. Tu meh baju gawai seduai tahun tu.
3: Bukai biar lah sebab membeli barang bukai laman ngai lah ngagak buah ngai lah laman kuduap ngau sida serumah jadi kita anang dulu berpikir-pikir ucau au musim pengalami tau nyalalau ini kita jadi orang ke ngelolok ke diri jadi sangau nensi nagai jabut marini liben selam Raja Sbukiang Banuan Melaki Badi Tuan Pulis Mekiu Apu Nyeri programnya Tanah Ruai Tuk Dikeluar ke Monika Midi Nyeri kesal Ucuk.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berinda kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak galih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: kegula buat pemakai.
1: 1. Irupai aman.
2: 2. Anak nambah kelebih hari sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis buat secangkir air irup.
1: 3. Minta kurang kegula dan ke susu pekan manis mayan mudar air irup pak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air irup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucum dewan. Pesan tu, RYFM.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami isik berindah kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

kita nyaga pengelikuan jalan mah. Bila bos kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri ibsi sebetul sebening, ke bisi udah ngelaban aib beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, apalak nyonya mainya baru tau riba ngabe ke pengelikuan jalan lalu untuk dijaga.

0: Lalu pihak penggak kaban belayan kita, kengantik kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita, nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku, ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita nya berbelanja, maya rigawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak nyadi sitik tak utai kat sebut ya ku itu ya nyak. Ini dia kungai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita berkenyak megak, nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah, tau ngasuh rumah panjai kita angus, tau ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita, ngawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumeri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Perliman P202 Sri Aman.

Kita jatu belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, gawai selampu negeri. Setiap lagu gawai kena pun ke awak. Sedang lemai kita ke lemai untuk peningat lemai hari yang tiga. Ianya kena 27 hari bulan 5 tahun 2026. Lagu hari Richmond Ucung bergulai dengan Ben Charles dengan Mochi. Kena kita nambah lagi mood gawai kita ke dekat dintu kita. Nak lama lagi. Nak tinggal bapa lagi. Kalau ya, Rawan Bansa Dayak dekat ngintuk pengerami gawai ke tahun 2026 tu, na. Tentu ya jam kedai tu menung kiruh nyedia kediri dekat ngin tu pengerami gawai ke tahun tu membeli ke barang dikena ngin tu pengerami tu piam gak ngenah ke bala temuai keratai maya pengerami gawai ke tahun tu, na. Nanti diperhati ke jam kedai tu dia sekedar Nur beli ke barang yang enggak pasar bunyi ko sekedar tu tadi penuh Nur mensiamai tu tadi beli ke barangnya dia kediri dekat ngin tu pengerami gawai ke tahun tu dan tajak pihak lubuh kita tu tadi gaget beli ke barang ananda ingat nah nanti kita beli ke barang tu tadi berjimat kita lubuh baik ke kerpai tak ke biak sandiak kita tu tadi. Kadang-kadang lebuah kita itu lalik ya. Kita itu tadi nak ngira nama pengawak ke tak ke lebuah beli ke barang tadi nah tak benar ulah kita ke lalik tu tak benar narit orang ke nak tu mana hati nah lebih kita tidak ke dekat bambi ulih jam kerja tu. Tapi yang megak kita ke berbelung berbeli ke barang berjimat out hari segi belanja lepas kita tarik berbeli ke barang sikit rindu mati kita ini okay, selalu menyikut sekedak tu tadi sekali dalam setahun ngintu pengerami kawai tang lepas kita tu tarik berbelanja tak ke berbeli ke barang berjimat kita out. Anang nitih hati kita ke dekat bergawai ya. Jadi yang buat ke lemai tu gaya hari kami buat menarik kucing lebih kik baca lagi piram diri untuk peningah habis hujan nak lama dikena ngemasah ke gaya hari kita ke cukup hangat sehari itu nah pama meh kena ngurang ke pengangat gaya hari kita sehari itu lebih kik buat ke lemai tu di bandarai kucing. Jadi gaya jalai di Bandarai Kuching bersih kurang hari selama tak peningah lepas aku nurun kawak tu tadi. Jadi sekedar jalai besar tu tadi bersih kurang lagi bala kereta na, kereta pengangkut engka mayuh peningah kita tu tadi bambi uliah berserimai dengan hari diaw sehari tu ingat berserimai dengan hari Raya Haji teka hari Raya Aidil Adha bisa mulai kediri ke menua atau ke rumah pancai nak ngujuang ke sekedar jalan itu tadi bisa kurang mimit hari bekas selama nah. Jadi kita ke menundaran tu jalan jam ke Datuk Peningah berjimat lepas kita mulai kediri dia berasa lelak tau singgah nak lama gigak ndur ke likuan tau lalu kambing bersamping harap kita boleh nak take diri ngakai ndur ke dituju ngau selamat tau ke likuan laban orang ke diksaya benung nganti penatai tau ke pemulai kita nah. Jadi kami bersampi ngarap ke pengerami gawai ke tahun tu tau benar jalannya di intu bandur kita peningah sama pap sampi pengerami gawai ke tahun tu mai tu mai limpah piam kat mai jerki ngagai tiap ikut kita ini.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan Mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Ini ya berserimbai ngau pengerami Hari Raya Idul Adha pian megak pengerami gawai ke tahun 2026 tu dia lamar dia 500 ikut pemesan Hari Upis Kereta Darat tau ke JPJ Sarawak ya, mesti berjalan ke pengawak tau ke operasi Hari Raya Idul Adha ngau operasi hari gawai 2026 kalau ya operasi tak peningat di percalai ke berengkah 24 hari bulan tu tadi nyentuk 5 hari bulan 6 tu ilak kalau ya buat operasi itu dia pengamersa bas ekspres dengan perengkap pengangkut manusia mayuh dekat di percalai ke buat 3 bengkah palan penyangkai bas besar ianya di Kuching, Sibu, Ngamiri kelimpah hari 57 itik Kanandur ke Suah nyadi penusah badi di Sarawak itu ianya 27 itik jalai besai ianya bak jalai perintah besai ngau 26 itik jalai mengeri. Jadi sama-sama mekitai nitih ke undang-undang jalai alun lebih kik berserimbai ngau pengerami gawai ke tahun tu. Okay, peniaw dah lepas lagu tu lagi kita sama pula mendiang ke Hello Y Sibu.

0: Okey, Abrinika Natasha Ati Lantang Begawai.
1: YFM Sibu 87.6 FM.
2: Mari selamat lemai, selamat bertemu baru bawa.

0: Amri, selamat lemai. Selamat bertemu baru bawa Hello YCBU ke lemai tu. Berita kecubah tu. Tu tahu diperhati ke kita itu peninggal. Nyerombak musim pengerami gawai tika datai. Kalai nanti di Sibu di tu, dia berengkah hari sari tu, 27 hari bulan 5, dia bisik 12 itik barang. Dia sudah ditetapkan kena rega maksimum dengan atur skim rega maksimum musim penggerami tau ke SHMMP Gawai Daya 2026 untuk menua Sibu di tau yang kaum Sibu Kenawit ngemega Selangau skim tau ke atur skim tu digagak nyentuh ngagai 4 hari bulan 6 2026 tu eloknya di patut diperhati kita 12 itik barang ke disebut tu yang kaum manuk tu hidup saya manuk daging kerbau tik di import dari India biar mereka janik hidup ia kedatai dari ladang aja dan daging janik sekali ke perut isik dengan mereka lemak kelimpah harinya mereka bawang putih hari China kubis kubis segala ke diimport dari Indonesia dengan China biar mereka cabai rangkai keriting biar mereka buah nyur ia ke dibeli dengan cara borong kelapa parut dibeli dengan cara runcit dengan mereka santan kelapa nyak 12 titik barang ti dijaga dengan atur skim rega maksimum pengerami hari gawai 2026 di menua Sibu jadi 7 skim tu dan ia dikena nyeliah ke rega barang ditikik ke sepeneka hati maya musim pengerami gawai daya tu enti ditemu ngelanggar atur tu dia orang kebejualnya atau ke orang kemburung yang tadi daya uliah kena hukum RM100,000 tau ke dijia nak ngeluit 3 tahun tau ke kedua-dua ya sekali nyak meh besar empas ya nanti ngelanggar hukumnya nyak meh nanti nada ingkah tanda rega bercurak mirah budak tau ke warna pink kau kita nada ingkah bak barang terjaga bak skimnya mega uleh kena hukum jadi tau ke penudi bendar patut diperhati ke kita kita tahu ngagak report bak aplikasi Easy Adu portal e-aduan KPDN tau ke email tau ke datai ngagai upis KPDN Pampang Sibu tau ke ngeriput dengan WhatsApp balumur 019-279-4317 nanti kita bisik nemu meh harga barangnya ditikik sepeneka hati lalu berita kedua tau ke berita ke penudi kita ngenang penglikun jalan alun kelebih agik bak musim pengerami tu hari gawai nyo semak ndar getu peninggal pelabak ku ke jam kena tu lemai tu kita agik mindah tengah jalan alun tau ke benung mulai ke dirimpuh ngakai menua kita tau ke nyo semak kat datai jadi tu ngenang sana dia upis pengangkut jalan Sarawak dengan unit operasi JPJ Sibu bisa berjalan ke Ophas Motosikal dengan pengawal sidak ke matau biar mereka sidak bisa ngenan ke tau ke ngaku operasinya berjalan lanang di Sibu itu jadi kebenar ya operasi itu ndak ya diperjalan ke sidak ya nyerombak op hari raya Aidiladha ngebeka op hari gawai 2026 ti ndang ya udah berengkah 24 hari bulan 5 2026 tu tadi lalu dekat tembok 5 hari bulan 6 2026 operasi itu diperjalan ke ngambil mensia mayu ya ke tengah ke jalan alun nitih ke atur jalan alun serta semampainya ke pengikut diri lebuah ke berkena ke kereta pengangkut tau ke nama ajak pengangkut ke dikena dengan jalan maya musim pengerami tau ke maya pemisi sekolah tu jadi make info kita mayu sepemanjai operasi tu dia bisi 278 perengkap pengangkut hari mayu macam bangsa sekali kenya motosikal kereta bisa udah ditan ke lalu bisa meh berapa itiknya endang ya ditemu salah ke Tegal nada lisin kereta nada lisin motor udah mati lisin kelimpah harinya Maka nada yang buat rotek dengan mereka insurans kawan ke penyalah ke bukai. Tuk patut diperhati kita tu peningat sebab kita mindah hau ngambil ke kita nyamai ke mindah nada hati kakang, nada hati rau kelimpah ke nyaga pengelikun rimpu. Ngau beritanya ngujung ke berita. Hello YC bu ke lemai tu. Jadi ngau tu mari sama regawai meh ngage semua bala peningat kita kebisik mendiang ke hello Y. Biar mereka anak-anak berjimat lepuh kita berbaik ke perangkat pengakut lalu sama nitih katur ke udah ditetap ke bak jalai. Kaunya mupo dulu aku. Bye bye.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni meh.
2: Hati tu dah dai meh. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya gana berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam ga dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
1: SP Global. Duit now QR. Anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pay ni mek.
3: Aku Edmar Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambo Minta KC.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantai senang, muan menua.

0: ya kenalah di hari saik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kena tahu ke pesan berat ya ke bisi diterima kami kelemah itu kalau pesan ke Terubatu Datari Sendi Nak Budin tau ke Indai Umang mesan Kaban Melayan kelebih ke rumah panjai di Semakai Merabat inya rumah Lipa Tanu rumah Sunang Bebangai Kibak rumah Maghrib Bebangai Kanan rumah Siba Nangebran Kaban Melayan bak rumah Guma Pasar Atas rumah Uri Buliang Atas rumah Spel Selulap rumah Edward Serian Ulu rumah Alwin Serian Ilik rumah Tugang Tambak Ulu rumah Barau Bengang rumah Randi Intana rumah Roy Temawai Lubuk rumah Nyuin Majau rumah David Graji Baruh yang megak kaban belayan ya ke dia bak rumah Mupuh doba rumah atas ngebaruh rumah Raymond Rian Batang rumah Jimmy Ulu Bayu Rimbas rumah Edmund Gunting Senggalang Debak rumah Adrian Rambu Bakit Ijo Sepauh rumah Leri Tukang Sebumban Ibul Pantau Karim nak lepus bilik di Lubuk Renit Seratuk Peter Datus bilik di Kuching yang megak kaban belayan di Sri Aman Sibu Bintulu Miri ngau kaban blind kukai kenalah rintai kena mati tau kalau pesan tu ngasuk terata yang rumah Teddy lepuh jungkal layar betung laban Frederick anak lepuh Frederick anak lepuh tak ke dulit udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026 lalu ni yang Frederick anak lepuh tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena lemai hari 4 tu 28 hari bulan 5 bak rumah Teddy anak lepuh jungkal betung serta dikubur kena 29 hari bulan 5 bak pendam batu api jungkal betung jadi ia sekali lagi mereka Frederick anak lepuh tak kedulit udah nadai kena 26 hari bulan 5 lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya lemai 28 hari bulan 5 ianya hari 4 tu bak rumah Teddy anak lepuh jungkal betung serta dikubur kena 29 hari bulan 5 bak pendam batu api jungkal di betung. Pesan ke Siti tu pesan dengan tas ulit datari Sinorita Sumang anak Ipang tak ke Cikgu Sinorita kalai pesan tu nuju kawan pelayan ke dia di fasa 1 ngau 2 petang air sekarut dengan mepi ngau mepi pasir wong panda bui menyang sawan kaung radau ulundup betung kucing miri ngau kawan pelayan kebukai kenalah sebut itu kalai pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang serai nak uyup tak ke kuyup tak ke bini ex tuan rumah Surgeon Ipang anak ni kan ianya kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 bak rumah Jamit Budai Lubuantu pukul 10 pagi jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit ni yang serai anak uyup tak ke kuyup ianya kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 berumah Jamit Budai Lubuantu pukul 10 pagi pesan ke Siti Tepninga pesan mati datari Anthony anak Sawing pesan tu nuju kawan belayan yang kedia berumah Wing Sungai Gayeng rumah Kona Semuru E rumah Kelabu Semuru rumah Unggih Kudang rumah Pengulu Mukiang Kudang rumah Awin Seloi rumah Johnson Seloi Tiris Bekenu kawan belayan bak skim Gempuruk Nanga Jagau Kenawit di Miri Bintulu ngau kaban blain kebukai kenalah rintai kenama ditu pesan tu madah ke Duna anak Daud Duna anak Daud udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu enya kena 27 hari bulan 5 ngagai 28 hari bulan 5 2026 pak rumah Jenny anak Dan serta dikubur kena pagi 29 hari bulan 5 2026. Sekali lagi madah ke Dona anak Daud Dona anak Daud dan Narai kena sehari itu 27 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Melamayuh sehari itu ngau ilak 28 hari bulan 5 2026 bak rumah Jini anak Dan serta dikubur kena pagi 29 hari bulan 5 2026. Pesan ngetas ulit tu dah dari Rata Nak Tangai nuju ke Membelayan ia ke dia bak Sitak Mujung di Sitak Sungai Mujung Pantuk, Paku, Majau, Melinau, Bebangan, Ulu Mujung, Pemegak Bak Pasar Kapit, Gau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenal Madi Tu, pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngang lumbung, Niang Puyau Anak Gumbang, kali pengawak tu dekat diatur, kena hari 6, 30 hari 5, 2026, pukul 9 pagi, kena cara semiang, bak rumah anak niang tumpu yang nyak buat lumur 20 Taman Indah Jalai Seliriak Kapit. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngang lumbung niang puyau nak gumbang. Ia nyak kena hari 6 30 hari 5 2026 pukul 9 pagi bak rumah anak niang tu inya bak lumur 20 Taman Indah Jalai Seliriak Kapit. Pesan ke si Tito Peninga, pesan kawan tu datari jingga nak canting, pesan ke membelayan ke dia bak rumah siba nangas tengin ulu anap, batang kakus, batang sangan, muput rumah kanyan penyarai, simba nak canting bak sainia, ke membelayan bak batu 12 bintulu, rumah nyanggau sebubut lupantu, budit anak bigam bak rumah milai panggang lupantu, ngau kapan belain kebukai kenalah rintai kenal madi tu. Dan pesan tu madah ke pengawak berantu niang jantih anak luna. Kali pengawak tu dekat diatur bak rumah was sungai entajum sangan tatau. Kena malam 3 bulan 6 2026, jadi pagi 4 bulan 6 dekat kependam. Lalu sekali lagi madah ke pengawak berantu niang jantih anak luna. Kalai pengawak tu dekat dia tu bak rumah was sungai tajum sangan tatau ianya kena malam 3 bulan 6 2026, lalu pagi 4 bulan 6 2026 dekat ke pendam. Pesan ke si Tito Peninga, kalai pesan gawai ngeregang tu tak keberantu tu tak tari tu rumah sidi nak lut, pesan kawan belayan dekat dia di Batu Besai Pakit Kem KK Dun 31 Bukit Pengunan Melugu, Melugu Kuari, Sutung, Kelawah, Puai, Lubantu, Sanugul, Samunggur, Sri Jaya, Miri, Ngau, Kaban, Belain, Kepukai, Kenglalan, Niang, Silin, Anak Unding. Pesan tu, madah ke pengawak gawai ngeregan tu keberantu, Niang, Silin, Anak Unding, dekat diatur, kena 4 hari bulan 6, 2026, ngintu diri serumah, lalu nganjur regang kena 6 hari bulan 6 2026, berumah sidi Batu Besai Tengah. Sekali lagi madah ke pengawak berantu niang silin anak unding, kalai kena 4 hari bulan 6, ngintu diri serumah, lalu 6 hari bulan 6 yang nganjur regang berumah sidi Batu Besai Tengah. Lalu pesan ke sekitik tu peninga datari Dina nak sandah, pesan kawan belayan ya ke dia di Batang Bayung, Batang Serikai, Batang Pakan, Tabai, Batang Ruban, Seratu, Kucing, Sibu, Pintu Lumiri, ngau kawan belain kebukai kenal rintai kenal mari tu. Pesan untuk menah ke pengawak ngetah sulit ni ringkai anak nyaduk tak kapai cek tak kaki dina ianya kena 6 hari bulan 6 2026 pukul 7:30 lemai berserak bungai, lalu hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 ngalih ke pagi kentas sulit serta ngambil intepalu yang nyak buat rumah paling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai. Jadi ia sekeligi mandah ke pengawak kentas sulit ngambil intepalu ni ringkai anak nyaduk terkapai cek tu kalai hari 6 pukul 7:30 lemai yang nyak serarak bungai, lalu hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 kentas sulit serta ngambil intepalu buat rumah paling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai. Pesan ke si Tito Peninga, pesan ngetah sulit dah tari lencu nak bagu nuju kawan belayan ya ke dia baru maluin tabut rumah landan tabut rumah panjai tembung rumah kawan belayan di Kejemut Tisa Ulu Lidung Sebu Tituk Tebarung Tawang rumah kunjang Sebayang Temuduk di Kampung Sabu Kedang Beletik Nyakai, Nengesan, Tulang, Selepung, Ngau, Kaban, Belain, Kebukai. Kenalah rintai, kenapa dia itu. Pesan untuk madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Davis anak lencu. Yang nyak kena, kena 2006-2026 pukul 10 pagi. Bak Jalai Kapitan Tuai Sabu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Davis anak lencu. Yang nyak kena 2006 tu pukul 10 pagi. Bak Jalai Kapitan Tuai Sabu. Pesan ke si Tito Peninga, ianya pesan datari Pina anak mudai, kalau pesan tu nuju Kaban Belayan Ia kediau di Batu 16, Sungai Menyan, Dijih, Jikang, Jih, Kuak, Setuan Mit, Setuan Besai, Setiam, Seturang, Berdengan, Sejuk, Bukit Ambun, Kapit, Sangan, Nangas Tapang, Sebakung, Pian Begat di Nangan Silai, Senibung, Tanjung Taruh, Ngau Kapan Belain Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Dito. Kalau ia pesan tu, madah ke pengawak berantu niang berita anak muda ianya kena 4 hari bulan 6 bak wong batu besar batu besi Spiring Selangau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak berantu niang berita anak muda kalai pengawak tu dekat diatur kena 4 hari bulan 6 bak wong batu besi Spiring Selangau. Pesan ke Siti Tok Peningah ianya pesan datai hari ex-counselor Jubit anak bandar kalai pengawak tu pesan tu nuju ke Mamblayan ia kedia di Tanjung Bijat Sekirau Aik Geran Bakung Sungai Aik Sungai Aik Entulang Kucing Sibu Miri ngau kaban belan kebukai kenalah rintai kenama dia tu pesan tu madah ke pengawak merkat ke regang yang bandar anak acang Idut anak jali ngau Rubin anak jubit ke dekat diatur kena hari 6 injak 30 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi baru manuni Bakuang Tengah Tanjung Bijat Distrik Aman. Jadi sekali lagi mereka pengawak merkat ke regang niang bandar anak acang Idut anak jali ngau Rubin anak jubit dekat diatur kena hari 6 injak 30 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi baru manuni Bakuang Tengah Tanjung Bijat Distrik Aman. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah yang pesan datari Rujina anak ketit ke Indai Luhat menuju ke Mamblayan yang kedia di Ladang Atas, Ladang Baru, Durin, Sengam, Suai, Sepaduk, Serakit, Ngau Kabamblayan Kebukai yang kedia Upak Semanjai Jalai, Sebungan Sebawah. Lalu pesan tu pada ke pengawak Ngintus Ratus Hari Niang Nui anak antau kali pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 tu hari 6 pukul 3 lemai misa bak rumah usah Sebungan Sebawah. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Ngintu 100 hari Niang Nui anak antau dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 3 lemai misa bak rumah usah Sebungan Sebawah. Pesan ke Siti Tok Peningah pesan berkat ke rekan datari Galing anak ngalai kali pesan tu nuju kapal anak belayan ya ke diau ba menggiling jelak setapang gugu batang lemana sekunyit kapulu kapu ilik lepo mawang bilantu ulu bilantu ilik ngau kawan belan kebukai kenalah rintai kenapa dia tu kalai pesan tu madah ke pengawak merkat keregang niang ngalai anak yung ianya kena 30 hari bulan 5 hari 6 tu bak rumah Anthony lu buat kacung lemana ngelili pukul 8 pagi rintu kena cara sembiang. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak merkat kergang niang ngalai anak yung ianya kena 30 hari bulan 5 hari 6 tu bak rumah Anthony lu buat kacung lemana ngelili pukul 8 pagi ianya kena cara sembiang. Kalai pesan ke Siti Tok Peningah, pesan datari Agustin Nak Lingkung, pesan tu nuju ke Mamblayan yang kediau di Banting Ulu ngau Banting Ilik, Kucing Sri Aman Bintulu Miri Ngkeranjik, Lingga Semulung Ulu Semulung Ilik, Sungai Pisang Seduku ngau Kaban Belain Kebukai kenal lintai kenal madi tu. Kalai pesan tu madah ke pengawak merantu niang megi anak niang megi anak kula, kalai pengawak nikit kerekan dekat diatur kena 29 hari bulan 5 hari 5 tu bak rumah Gerunsian Banting Ilik Lingga lalu regang dekat Dianjung ke Pendam St. Paul Banting kena pagi 30 hari bulan 5 2026 ianya hari 6. Jadi ia selagi madah ke pengawak merantu niang Megi anak kula kalai pengawak nikit keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 hari 5 tu bak rumah Panjai ianya rumah Gerunsian Banting Ilik Lingga lalu regang dekat Dianjung ke Pendam St. Paul Banting kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah pesan Kawan tu tak ke ngelumbung datai hari Raymond anak Budin tak ke imun. Pesan kawan belayan ke dia di poi nangas panas kenawir. Sekayu aik poi, nang ayam, nang peranan. Sekayu aik mapai, tuah kenawir, nang uah kenawir. Nang ngemah kenawir, sung kapit, nang lajan, nang silai kapit. Pian megak kawan belayan di julau, kucing miri bintulu. Ngau kawan belayan bukai, ke naklah rintai, ke nama dito. Kalau ia pesan tu, pada ke pengawak kawan tu, tak ke ngelumpung ni yang Budin anak minggat, tak ke laki bulan anak ujih, ngau ni yang Musa anak minggat, tak ke lagi. Ianya kena 3/6/2026, hari 3, bak rumah Kurina Jenipa nang adab kenawit. Jadi ia sekali lagi ke pengawak kawan tu, tak ke ngelumpung ni yang Budin anak minggat, ngau ni yang Musa anak minggat, ianya kena 3/6/2026, hari 3, bak rumah Corina Jenipa nanga dap kenawit. Dan pesan ke Siti Tok Peninga, pesan merekat ke regang di tujuh ngakai kawan belayan yang kedia di Kuap Sibuti Miri, Entawa, Kelasin, Guntung, Kenyungan, Empadik, Sungai Tanduk, Munggu Demam, Purai, Piamka Sepemanjai Jalan Sepemanjai Batang Undup ngau kawan belayan kebukai kenalah rintai ke nama itu. Kalau pesan tu madah ke pengawak suka tak datang ngagai rumah Danster Nancang Padik Tengah Batu Lintang Undup Sri Aman kena pagi 29 hari bulan 5 ianya hari 5 ngau nguluk pengawak sembiang niang Ajit anak Sid. Kalau sekali lagi madah ke pengawak merekat kergang terkegawaan tu niang Ajit anak Sid. Kalau pengawak tu dekat diatur bak rumah Danster Nancang Empadik Tengah Batu Lintang Undup Sri Aman ianya kena pagi 29 hari bulan 5 2026 hari 5. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan gawai antu datai hari Andrew anak Tusung. Kalau pesan tu nuju kawan belayan ya kediau di rumah Petrus Anis, rumah di Boniface Jarau, rumah Mansur, rumah Julia anak Iging, rumah Tang, rumah Glima, rumah Rentap, rumah James Brandah, rumah Setiam Skin B, kawan belayan ba rumah Ancal, rumah Dadat, rumah Buan, rumah Mary KGD, rumah Jan Sungai Stabar, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kenal mari itu. Pesan tu madah ke pengawak gawaian tu niang tusung anak anding, tak kapai buyo. Kali pengawak tu dekat dia tu berumah Petrus Anis, Teluk Batu Bentangur, kena 3/6/2026. Jadi sedikit madah ke pengawak gawaian tu tak ke pengawak berantu niang tusung anak andin tak kapai buyo. Kali pengawak tu dekat dia tu berumah Petrus Anis, Teluk Batu Bentangur, kena 3/6/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari tajim tak ke selo nyaring. Kalau ia pesan tu nuju kawan belayan ia kedia di radau kawung kawung pakulu ngau paku ilik sebujuk sungai putung sebangkui ijuk penguruan undup sungai labi rampuk wi temiang pian megak di menalang sungai tenggak lubuk juk kelasin rumah gunung sama undup Sri Aman pian megak nuju kawan belayan di kampung kangka lunduk Sungai Mawar Indonesia, Sungai Biru Indonesia, Sungai Antu Indonesia, Langau Indonesia, Ngau Kaban Belain Kepukai, kenalah rintai, kenal mari tu. Pesan tu madah ke pengawak merkat ke regang, ngik nia lindang anak ancul, ngau jubi anak lindang. Kali pengawak tu kak diatur kena 29 hari bulan 5, 2026, pukul 9 pagi nak cara sembiang bar rumah Inman Antain di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi ia sekali lagi merah ke pengak sembiang berkat kergang niang lindang nancul ngau jobi nak lindang ianya kena 29 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi nak cara sembiang bak rumah Inman Antain di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup Sri Aman. Hanya tarik mengingat pesan ia ke bisik dicuma kami dari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu.

Ya, Mr. Francis boleh kami nang kita ngau lagu Aik Mata Ba Ari Gawai. Jadi pesan ke dibaca ke sekali itu hanya ari email yfmiban@gmail.com. Kalau pesan ke situ itu pesan mati datai ari jam anak canggat. Kalau ya pesan tu nuju kapan belayan ya ke dia bawa rumah Medlindun anak Bekayeng, rumah Tandang anak Rimau, rumah Rabai anak Irang, rumah Anderson Kalung anak Pandung, rumah Radin anak Suping, rumah Buas anak Lau, rumah Ming anak Kabung, rumah George anak Takin, rumah Manggung anak Akau, rumah Seman anak Nyuak, kawan belayan di Kemusu Mukah, Pengelan Lubang Mukah, di Jalan Mukah, ngau kawan belayan ke Bukai kenalah rintai ke nama itu. Kalau ya pesan tu madah ke

2026 niang tu dekat di Sungai Banyuh yang nak kena malam tu 27 hari bulan 5 serta di kubur kena pergilah 28 hari bulan 5 bak pendam riam. Jadi berita ke Siri lagi tak telefon agai Bibi Pak Lumur 014-386-3438. Dan pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan berantu tau kegawaian tu datang dari Thomas anak gajah kalau pesan tu nuju kawan belayan ya kediau di bawah tuah pidai berjahit lukut nangadap nangelijau suung Sri Aman ranan kenawit selidap bintulu macan ngau kaban belan kebukai kenalah rintai kenambah ditu kalau pesan tu mendah ke pengabaran tu tau kegawaian tu niang perida dan niat tau ke indai tul ianya kena 4 hari bulan 6 2026 bak rumah kawung sungai sah kenawit kalau ya, pesan tu mendah ke pengabaran tu tau kegawaian tu niang perida nak niat tau ke indai tul ianya kena 4 hari bulan 6 2026 bak rumah kawung sungai sah di kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau nyak pesan ngata sulit atari kayu anak tikiang tak kapai jimbau pesan kaban belayan ia kediau di batang anak batang kaku sangan miri tatau piam gak kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama ditu kali pesan tu madah ke pengawang ngata sulit nyak lalang anak kudi tak ke indai isu tak ke ini jimbau kali pengawang tu dekat diatur kena malam hari 6 29 hari bulan 5 2026 baru masaran nang atau ulu anak tatau. Jadi sekali lagi mereka pengawak ngetas ulit niang lalang anak kudi tak kain di isu tak kain jimbau kalau pengawak tu kadia tu kena malam marina malam hari 5 29 hari bulan 5 2026 baru rumah yang pu ianya baru masaran nang atau ulu anak tatau. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan tatari Pauline Morin dan anak Thomas Wen pesan kaban belayan ia ke jauh terkesemak ia ke ngelala niang Felicity Fernandez anak Cundi tak ke lebih dikelala orang ngau nama Siti kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit yang Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti kalau ia pengawak tu dekat diatur kena malam 28 dari bulan 5 2026 pukul 7 malam bak rumah menjadi niang tumpu yang nyak bak lumur 72 Taman Yan Min Bintulu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Felicity Fernandez anak Cundi tau ke dikelala orang nama Siti ianya pengawak tu dekat diatur kena malam 28 dari bulan 5 2026 pukul 7 malam bak rumah menyadi indai niang tumpu bak lumur 72 Taman Yan Min di Bintulu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ke diterima kami hari data hari rimbu anak ugap hari rumah ticoy nanga sengayan kenawit mesan kapa anak belayan ya ke dia bas kayu jalai sengayan rantau dilang berjadi ulu berjadi ilik woh mapai tada nanga mam batu lukiang nanga germai bintulu miri piam gak kaban belayan kebukai kenalah rintai ke nama ditu kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang cuat anak ugap dekat diatur bak rumah ticoy sengayan kenawit kena malam 28 hari bulan 5 nguan ulit lalu pagi 29 hari bulan 5 ngetas ulit jadi sekelikit madah ke pengawak ngetas ulit niang cuat anak ugap dekat diatur bak rumah ticoy sengayan kenawit kalai malam 28 hari bulan 5 dekat nguan ulit lalu pagi 29 hari bulan 5 dekat ngetas ulit. Lalu pesan ke penundi Tok Peningau ianya datari Sujang anak kani kalai pesan tu nuju kawan belayan ia ke diau bak Sungai Tenggak Menalang Lubuk Jok Kelasin
di Sebujuk, Radau, Kawung, Sebangkui, Batu Lintang.

Purai Guntung. Ngau kawan belayan di Sri Aman Kuching Sibu ngau Bintulu. Kalai pesan tu medah ke pengak merkat kergang niang niang Najan Awat ngau niang Udin anak Sujang. Ianya kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi berumah Sujang Sungai Tenggae Undup di Sri Aman. Jadi sekali lagi medah ke pengawak merkat kergang Gik Niang Najah Anak Wat ngau Niang Udin Anak Sujang kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi pak rumah Sujang Sungai Tenggae Undup Sri Aman. Awaknya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu kita ke dekat natai ke pesan berat pesan ke batang tau natai ke pesan berat kita ngagai email yfmiban@gmail.com tau ke ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Nah berasa peningat jam kita pukul 7 3 minit lemai bukan selama pukul 7 sekarang lemai terlagi peningat kita semak pula mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching tak sedang nyakit minang kita ngau lagu-lagu kelemai itu bawa sedang lemai 27 hari bulan 5 2026.

bisa ngirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke Bak Betuang mungkin hari 11 sampai 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang Betuang Kitchen mungkin hari 11 sampai 14 bulan yang hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya ada dua ke 12 bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke berguna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 dekat pukul 6 menyikut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu mungkin hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudin Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Dekat dulu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudin Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

Mesti lagu gawai Ari Josephine Jalin Richa Rami Gawai di Rumah Panjai. Sudah mai unik kita mai kita mendiang ke berita lumai Ari YFM ke lumai itu segi lagu lama gawai Ari Christopher Klee. Selamat Ari Gawai.

Selamat lemai peningat itu kami dapur ke berita lemai 27 hari bulan 5 tahun 2026. Premier Sarawak ngagih ke daging korban ngagirapan asnaf ngau orang kemasuk Islam berserimbai ngau Aidil Adha. Pemersi pengok ngintu ngau mula daging korban nyaup nyeliah ke pemakai nyadi kamah. Penanggul kuasa karan di Limbang disadang oleh diputar ke sepedau gawai. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita.

Premier Datuk Pengetan Seri Abang Johari Tunopeng bisik datai berjadi pengerami makai selamat Aidil Adha ke diatur Konsul Islam Sarawak MIS Pak Masjid Jamek Sarawak di Petra Jaya. Ia mansur ke niat dengan ibadah korban sebelum ting mata ke pengap munuh dua ikut jelu korban. Ke tahun tu 8 ikut capi, bisik diberi ngambil ke dibunuh ianya 3 ikut ke diberi Konsul Islam Sarawak. Gol 5 ikut capi ke diberi Konsul Pengintu Pengelantan Pendiau serta pengap lumbat ngemain pengerja pengap perintah Sarawak, Maksak. Premier udahnya lalu jadi simbolik pengawak tinetak daging korban sebab dagingnya diagih ngagai bala asnaf ngak urang ke masuk pengharapnya di Kuching. Dulu agi harinya ia sempat bersembiang Aidiladha bergulai ngau tiga, kira 3,000 ikut orang Islam kebukai bak masjidnya. Ibadah korbannya ukai semutik nyadi ke pengawak Jalai Pengharap maya Aidiladha ajak tambah nyadi pelasar tip guna benar di kena ngangkat ke pengurus hati pengorbanan serta penyerakup antara orang Islam di Sarawak. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada kepekaran yang begak boleh nyop mengajar mensia mayuh pasal penolak hati ngau reti pengorbanan. Pengawak ibadah korban ke dikerja cara begitu royong pak masjid ngau surau begak boleh nekap ke kaul ngau penyerakup antara orang Islam di Menuatu. Ia mansur ke cakut untuk ngagai RTM di Kuching. Aidil Adha ulihnya mengingat kore Islam pasal reti kebenar pengorbanan, pengurus dengan penalu hati dalam penghidup sidak. Aidil Adha megak ukai semutik pengerami kedintu, tang tau mengingat ke sidak pasal pengorbanan, nanti dikerja dengan hati tirurus, dekat beri berkat di besai. Menteri Pemansai Induk Ruang Bilik dengan komuniti Datuk Seri Nancy Syukri, madah kebat tiap pemujur pengelantang dengan berkat di diasai kesarito, tetap bisik cerita pengorbanan tikala ditapi siku-siku orangnya, sekaliknya nyak ngidup ke sidas bilik, ngigak pemandai, ngigak jeruki, tak kegawak ke mensia mayu. Tiap pengawak kedi kerja ngati sabar serta lurus, endang bisik reti ke besai. Dan susuri Nancy Mansur ke Jakoto dalam post Facebook ia. Atur pemersi mengingin tu ngembala daging korban, nyak perkara kecukup berguna, dikena nyelih ke risiko pemakainya di Kabah, ti tau benda nyeruka pengerai. Pemesai dietetik Ari University Putra Malaysia Jasnina Syarul mendah ke perkara pembersihnya patut dijaga berengkari pengawak letak ngagih ke pemakai nyentuk ke pengawak defrost tajak pendakin oleh tan disimpan nyentuk ke 12 bulan dalam peti ais. Pengilap tisua dikerja orang ianya nujuk ke daging baktika suhu bilik dalam timpuh kelamak lebur daging ke benung dibagi. Suhu tak ketikas mengangat antara 4 dengan 60 darjah Celsiusnya ditetapkan tak mengundang penusah laban igit penyakit tak jampat benar nambah. Daging ke laun disimpan tak ngasih igit penyakit bakal salmonella ngau E. coli majak mayuh tak ulah tinepuk daging kaki hangat dalam peti ais tak ngerusak pemakai bukai dalam peti aisnya. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Penanggul kuasa karantin ngerugak mensia mayuh di Limbang di sadang uliah diputar ke sebelah orang kengintu gawai. Tok berduduk dari Sarawak Energy Berhad SEB ti nyewa set enjin api dari Johor Baru ke ditagak datai kena hari lima tu ilak ngambil ke uliah nangkup guna ke kuasa karan jam ke diatau. Kaban Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah pada sekedar set enjin api di Limbang jam ke diatau ditetap kerusak atau kebisik penanggul teknikal ti ngerugak kapasiti kuasa karan ti dikeluarka lalu ngujung ke kuasa karan pas kedak endurnya besik terjanggal. Bak pukul rata, kuasa karan ke diguna di Limbang nyak besik 19 MW lalu set enjin api ke dikenak sebelah tu oleh mansut ke 21 MW kuasa karan. Atur dinambah ke enjin apinya ialah oleh nambah ke kuasa karan nyak ngagai 23 MW ti oleh ngentap kaki sistem kuasa karan serta ngurang ke penanggul terjanggal kuasa karan bakar ke diato. Berebak ngenya Datuk Hasbi madaka pengawak ti nyambung grid karan ke Limbang di sadang oleh dikemujur ke dalam pun bulan 7 atau ilak. Tajak pun sistem grid kebarunya dekat Belabuh dikenak tang pengawak ti ngeluar ke kuasa karan jam ke diato dengan majak berpalan di Limbang dalam tempoh antara 6 bulan nyentuk ke setahun nyadi katur dikenak nentuk ke kuasa karan dak terjanggal
pas pemanjai timpuh endur ngalih ke sistem. Limbang besi 12 set enjin api tindak besai dengan 6 set enjin api kebesai. Konvensyen Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB peringkat zon sudah ditagak ke diatur antara bulan 7 dengan bulan 9 tahun tu. Sekretari Jeneral PBB Sarawak Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berada konvensyen ungkup zon tengah dekat diatur kena 25 hari bulan 7, zon betung 1 hari bulan 8, zon utara 29 hari bulan 8, lalu konvensyen ungkup zon selatan dekat diatur kena 12 hari bulan 9. Maya konvensyen yang ditetapkan ngambil ke bisik bengkah zonnya boleh nyedia ke diri ngetumu serta berurun lagi. Maya Nur ngatur konvensyen yang ditetapkan baum nyedia ke konvensyen PBB Sarawak di Kuching. Aumnya ti bercermin ke sapit Presiden PBB, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, bisik Nur sidak berandau ke bagi pengawal tikat dikerja, palandur ngatur konvensyen ngap ngelancar konvensyennya diatur. Dewan Bandar Kuching Utara DBKU sudah nanggam kaul kerjasama strategik dengan upis pemansang industri kayu ramuk menua Sarawak Pusaka di kenak muka taman dengan galeri buluh DBKU. Tu dekat dikemujur kari pengawal tinggal mansang ke landscape di berpelasar ke buluh hari bansa tik tan serta manah tik ulih nyop negap kaki agenda numbuh ke menggeri hijau. Hari laman Facebook sida, DBKU mada ke pusaka udah nulung ada ke 700 itik tampang buluh dikenak mujur ke program tu. Rengat ketubah program tu nyak mungkur pengawal tinanam 100 itik tampang buluh. Taman ngegaleri buluh DBKU di Sadang dekatnya di lambang baru Bandarai Kuching di mana nur urang ngelantang kati. Dikenak ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Premier Sarawak ngagih ke daging korban ngagih raban asnaf dengan orang kemasuk Islam berserimbai dengan Aidil Adha. Pemersi pengawak ngintu dengan melalui daging korban nyaup nyelih ke pemakai nyadi kamah. Penanggul kuasa karan di Limbang di Sadang boleh diputar ke sebedau gawai. Nyalakan kami mai hitam dia ke berita ke lemah itu hari YFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Sorry, itu 27 Arabulan 5, 1993. Perintah Sarawak akan ulih Mike Pemansang Timbelak dari konsep Pemansang Berakup awak ke Nadai Kandandur di Kelawang ke Ari Arus Pemansang Menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud madah ke caranya berguna ketika sebedau tu Pemansang lebih agi di Kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri di ngujung ke sekedak Kandandur Bukai tinggal Pemansang. Dan dia tu perintah berlabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan ngambil Pemansang uliah di asai kebak semua Kandandur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di Siti Unit Ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi uliah ari fasiliti ngau projek Pemansang di disedia ke perintah. Koya, Asa Jaya, contoh pemujur ti udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di Pejalai. Lalu udah mai Pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukuk hari ti muka kilang ngagak inyak rangkai bak ndurnya. Menua Sarawak ti udah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tunggak kuih penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serekat dan Pemansang ke diulih sigi hari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu. Jurita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

suka perancang, Aram punya lagu dangdut.

0: lengkap, nyali hari, tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai berjalan.
2: Sada lemai, sada lemai.

bertemu baru. Setiap lagu kawan Arizi Gelang ikut ngau Jules. Kena merindah peningat kita ke lemai tu. Kan tadi bah udah ngintu diri ke lemai tu bergulai ngau diri sebili. Tentu ya benar rami jam kerja tu na. Bala anak, bala menantu, bala ucuk. Udah berengkah pulai ke menua. Berserimai dengan pengalami kawai ke dekat dintu. Kita nak lama lagi na. Tentu yang maya cerita, maya pengalami, maya gawai tu. Jadi harap ke gawai ke tahun tu ukai semina merik jereki ngagai tiap ku kita tang mega nanggam kaul ti mana antara diri sebilik pem ka orang bukai na nanti bisi layak buai ke keruh ambil ya ke ciru na baduk ngenagi cerita lama. Lagi terima kasih peninga ke bisik nyapa ke lemai tu nama gagak kita peninga engka ke sekedap peninga kita bakal indah acun pernah mereka mak pi yang ni betul nak berita mak pi yang mereka wai tu udah enggak kuih cuan kini enggak penganan kini enggak kuih kebukai nyangkuang ngau pernah mereka peninga kita bukai di Sibu Jessica Itan di Sibu Jessica Itan di bau Jessica Itan di bau Syasha mana Syasha di Sibu Hakim Muam di Miri nak berita Hakim Muam pernah mereka peningat kita ke buka sisi amalon ngarap ke semampai gerai yau Samuel Mudin Stamos Tevi Stella Valentina Paul sepagi nah mayuah si dato nah suah nyapa pihak mereka peningat kita ke bukai kasih bina di Sarawak tamakat di Semenanjung Malaysia Din di Johor kini peningat di Nur Kebukai apakah Sabah kini tak ke Benuang di Menua Ribai kan nanti hari kini kak pulai ke menua pulai ke rumah panjai bersrami bersimbai dengan pengerami kawai dayak ke tahun untuk tentu ya hati nak sabar nah kata-kata pasal hati ngitung hari dekat pulai ke menua jadi kita ke benua dalam tu jalai ke jam kedai tu harap ke berjimat titik ke undang-undang jalai alur nah lalu harap ke kita selamat datang selamat sangkai bak nur ke dituju ke lemai tu. Merik selalu lemai dengan Iba Vincent kebisik nyapa. Terima kasih Iba Vincent. Dini gawai kita untuk biar mereka Juni Band selalu lemai DJ selama jalan ke pengawak DJ. Merik selama di gawai nuju kita sebilik. Terima kasih Juni Band. Biar mereka Nita sepik kandal selama lemai DJ selama jalan ke pengawak di konti. Hari seluruh isi buti selama di gawai nuju nuan. Ngau semua ke ngelala kok ya. Rini Sabai selama jalan ke pengawak DJ. Ke lemai ke selamat di gawai nuju nuan masang seberang lagu gawai ke lama DJ au lagi kumutar kiau Agnes Inerubin selamat DJ sampai jalan ke pengat nuju nuan ke lemai tu berita hari kami ke lemai tu miri di miri lemai tu mana ko ya beri selamat gawai nuju nuan terima kasih Agnes Inerubin Andrew Ujai masih yang selamat DJ sampai jalan ke pengawak hari di miri di sari tu mana aku ya minta putar lagu hari Winnie Albert Gulengau Jeffrey nyaloi bergawai atas kapal nuju semua peningau WFM kelemai tu serta kaban Facebook dengan kaban WhatsApp nyajak aku ya hari Andrew Chai masih yang di Miri kok ya kelihatan temui MJ selamat dari gawai DJRG minta kita nampak ke seberang lagu gawai kena M Lindang semua kaban FB ngopningan semua pesan sama gawai semua kok ya terima kasih DJ sama kelihatan temui MJ jadi Cecilia Kumit selamat nemai DJ sama jalai ke pengawak serta ambil selamat hari gawai nuju nuan terima kasih Cecilia Kumit nah. Ok jadi Francis Ancis sama dah kerimpu benar-benar ke WFN terima kasih ya. Ni kita kebukai Brody Muyang selamat lemai DJ selamat jalan ke pengawak serta selamat hari gawai dayak nunjuk kita sebilik koya terima kasih Brody Muyang Mami Abah mesti nyapa mega selamat lemai serta selamat berjalan ke pengawak terima kasih Mami Abah Roslia wah orang hari bayang tasia ke lemai tu jadi selamat lemai selamat berjalan ke pengawak serta selamat hari gawai nunjuk nuan menaikai hari kami di bayang tasia ke lemai tu minta tebah ke lagu hari Christopher Kelly selamat hari gawai
Udah kemutar lagu yang tadi, Rosliau. Kena yang merindah semua orang kengin tu gawai. Terima kasih DJ sama-sama Rosliau. Pian mekan nuju peningat kita ke sekali tu Intan Bakit. Salamai DJ sama jelek ke pengawal nuju nuan. Serta selamat hari gawai ke kita sebilir. Terima kasih. Ini yang tu gawai Intan Bakit. ke tahun tu. Yang ku angau kan mesti angkat kuih kita iban kelamaknya lah. Kuih tradisi. Ha, menyikup Melayu nah. Anita Nawai, selamat DJ, selamat berjalan ke pengawal Stalikun Maya Gayari di Pakus Power. Selamat hari gawai. Terima kasih Anita Nawai. Seni N mesti mendiang ke wife N. Terima kasih. Selamat jalan ke pengawal ku ya. Selamat hari gawai. Sama-sama Seni N. Tujum selalu meka bisik nyapa meka. Selamat berjalan ke pengawal berjimat pulai lagi. Ya, terima kasih tu cum selalu. Roy Kuang mantai ke radio lama ini. Selamat DJ ku ya. Selamat berjalan ke pengawal. Manah gairi kami di Sri Aman jam kita tu serta beri selamat hari gawai nujunuan kau semua peringa YFM. Terima kasih Roy Kuang, Richau nu bisanya apa megak semalam DJ sama jalan ke pengawal. Manah gairi kami di jalan simpang semuncan ku ya. Minta tebah kelaku hari maghrib jalan pulai me hari gawai kena beri selamat hari gawai ke dekat datai nuju tas bilik ku ya. Terima kasih DJ sesama. Ini tinggi semat hari gawai nuju tas bilik si saya ku ya. Terima kasih mayu-mayu sama-sama ini tinggi. Ada yang belum. Shalom selamat-selamat selamat gawai nuan kelemai tu DJ ku ya. Selamat gawai daya. Elohim ka apa di surga merekat ke kita sebili ngintu hari kawai daya endak lama lagi. Amin. Terima kasih lah yang belum. Alice Spencer. Selamat DJ ku ya. Selamat gawai nuju tak sebili. Terima kasih Alice Spencer. Mike Igat. Selamat lemai DJ. Minta putar ke lagu gawai Ari Reza Reho. Gawai dah datai. Datang lagi hari kena merindang semua peningat YFM serta nuju semua balakaban belayan pembekak nuju semua apa lambai bisik nyapa meka.

0: Dan tadi jadi 3 minit lepas pukul 8 malam dengan Datuk kami Mike kita mendiang ke main asal ianya Sangai Ngau Dungai kalai Siti Sangai Gawai lalu kedua Dungai Ari Turmasiah anak tinggam lalu Siti lagi Dungai Ari Juing.
1: Ram hasidram ninga ninga kita sarito punga ngan guntur dini hari dalam kebataknya ngai baduk ransik dram sadram nya tua.

sayang abang. Kebak 31 hari bulan 6 kita ngelase air ngupas pendam bebaik ka tumpi ngau panganan batantai ke berjengai berganya bisa barinam mai abram. Nganyong pa makai kasida telama

Nya kita ka menyakai panyai rumah ngalaran ngagak dara lima piring lapan dengkah ke mana-mana junsun kalina dekecapah pinggai basuran. Aku cari ka cebek pantung tanam dablah kaku buah pinang rutan da birai kakur nae punggak singai padi sanganan da biau selinggau hijau manuak kejalayan. Da sarasi aku nguati babi sapar nam da serayung aku ngupua ubuang buah ramaung tenun ninya seduai luluang nyaindu urang da geluang ayu aku mang. Amanya di alamanau agendang kebak sari tu nyampau pengerami rami kita negeri Sarawak kerenyan ngintu gawai besai kita cari punggak singgai satu hari bulan enam daya engau iban kenyah engau

Magang. Anangai sekali kali kita punga singai ngintu gawai besai satu hari bulan enam. Laban tunang udah kekak kita daya kebalama da pramu kaban pangulu da pejurai kapai temenguang muntik gerai tuai iban da saya naimpi kita duyan menyari tuai rumah jawan. Nya urang da munggu ruan ayu kumang meran kegajah meram singam sesingam.

cari tu kebak kali ya, kita lagi dah pegai orang putih manua ngelan manua kita bedau Malaysia kelia ya pemadu daya merinsa-rinsa engau iban. Nada da tanda dalam kalinda satu hari bulan enam kerja tu bisi deklai sida jangi ngetunjuk siti jari kanan nenyak datu kalung sati bianingkan. Nya orang tu sayin tangan dulu nyari tuan ayu kumang sama belak panai. Milang. Nanti pala kita kena punggak ni bisa terpederak asai ngirup berindam lagi Abram anang mangat banu anu kurang kino ino baduan pangan laban saritu kita yang ngintu gawai besai punggak singai satu hari bulan enam ngebal saritu bisa depesan ayah apa yang maga seduai ayah apa yang makam mengerti tahun siti nyen kamari kita menyadi bisi jaku jai ngansiban nenggau pangan. Bisa ba bukut sambil ba pandam bekermuk sambil beterkam dia tu anang sekali-kali kita bersikian tangan.

rumah pangan. Tangan angga kita milih daya aja engau iban baik kurang putih bangsa tuan baik ke Melayu bangsa kedayan baik ke Cina ri Vietnam Selatan. Nang dah suruh ngaba

Tagang. Anti pamakai kesari itu pungga singgai nadae gautai mangat kinadae mayu macam. Beda aku manuaknya memangku mangkuak babi batalam talam setawat nyunaka ka perut bianaka ka nyawa kebak langkau du nyampau kadugau tiga tapayan. Nang da pakai anak daya ngoiban ngintu satu hari bulan enam kesari tu bujang mansang. Yang abang. Keba anak kita Sarawak namayang iga pa manae kamnua bukae kayang lan. Kerja ka Sabah ngumbang labuan ke berjalai ke baru naik ngimai sanakan sarito pulai magang ma magang agai menyakai panjai rumah ngalaran batemu ngau beradai naik karuang ma nyimpan bebuti ngau ma nyadi sama tabuni sawam dalam dia tidak bapakai kai bajengai beganya bisa berindam mai Abraham. Ngajeh kadiri pandai nitih ke bansa bukai ngiri yang iban nila bujang atur api mansang uji kita kino ino anak guai mengat mayo jako kita nmiya kanang mangaragak banandak tengah nanalan. Ninga ke radio bagi iban, ninga ke pesan Datuk Kaluang Setibian ningkan kita sama. Ninga cerita Datuk Kaluang Setibian ningkan ke menua kita itu Malaysia keliak ya di perang raja menua Kayuang Redam. Ya ya bajaku ngai baduk ranse bansu dram sa dram mai kita daya ngoi ban age idu pagi ngalaban ngetan ke bagunan ayu kumang bukit hake alingkang. Kemban yang apa kita juga kelia ya sindurah da durah munyi beruang mangah ngetan kecarangan kena barasai mai raja Jawa Sukurno basumpah kebak Sukurno ala sumpah laban juga dulu.

Abana tidak punga laja te kerjanya di rinjang alus kemanua Vietnam. Itu serabana tidak punga laja te kerjanya di rinjang alus kemanua Vietnam. Salatan tidak pelpus temanga tudu kiruh ngetan kesampadan Buddha sakaut agi kulang kabut ngetan kesukut pulau Kelamantan. Tang si daya madah kediri nulih pulai kam nyakai panyai rumah ngalaran nulih bertemu ngau beradai indai karuang menyimpan nulih bebuti ngau menyadi sama tebuni sawa madalam. Tang si daya bece nulih de kertas putih bekiruam salam mai kita Sarawak bemparian ayu kumang ngenang sama belak sino. Oh, ngenang.

Enten ada bujang, enten ada lebu amain, ngadai karuang mengangumbuang menti, enten ada munus lali ngau manok sabuang nyerah kenapa teh makai raba sam kampuang nganuat wan ngau sempet tuat kaya nengah ubuang nuan ada kela kela nyerumbak bernama bulan bega gantuang dan wan lalur sungai nga mandi kai buntu tengah lepuang sungai kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungai kili besamik ngurani ikan ada doang.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkuang ka sebang, pangkuang ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu alu toang. Pilih yang pudar ada yang cukup dituang, orang setuai pudar tentunya nyalai ranyai, balang bar kuang urat tenemiak tentunya bakal jengkak benong bakal goang. Urang ta daran tak bunga tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nuan tu mengadreh baka kipas wilon baga gantuang nuan tu mengalaju baka peluru tenuju pulau buruang nuan tu mengalasit baka sumpit lurus di timuang nuan tu mengalaju lancar baka silar ular terduang nama nuan mengajampat baka kilat ngelamai petang linuang nuan tu mengasmetup baka gugup guntur beta tiguang bisa rituba tuba emang kuluang muno hari puh barajang tujuang nanti bulan turang nyengkalan tengan kembuang titawan turang nyampun cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dianu ngebipak desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan tuan gema mena tuan raja tuan ngai aguang nata mengasi di jari tunjuk ujuang bisa tetapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terduang ngipak resaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terduang renguang renguang mantuk mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir berbanir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok kebulan tegak leman tengan kemuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya samankah medak ngepala nampai merenuang dini boleh ambil nguisi tubuh lempuang dini boleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngaguang nyak ngai puan dibuan turun jelu beta ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadong buruang lang ma nyangai ngai hai lang menya nyangai ngai udah ngami doang dajung warang kampuang nyerah ngarah rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungkuang aguang baru muji tuan haji tungku gemamna

Entah ada lebu mainai mengadai karuang mengada ngandut nunggu sepetuat kain ubuang jera menti anu ada munasali ngau manok banda mental nuandala bental perut segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerubak kelman bulan tekelman dengan segala alur sungga nuan mandi kai sungai kera rapa sungga kili besamik ngerenik bunsu baya sungga kulu bau resu garu laka lalu baik pulai ke jementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang satu wai entenya duduk berarintai panjale ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka jera raga.

Bekalala ke bulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan tak mengasih do basambir banda nama nuan tak mengadreh baka kipah biluan merarika nuan tak mengalaju baka peluru hai ya sana pang banza nuan tak mengalasiat baka sumpit lurus segala. Nuan tembang jampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan tembang bisa ditubai indu tuba tembang munuh hari puh barajang ba bunga

Udah nyampan dengan segala nanti tahun tu udah nyampun cukup dah kira ilak nuan sandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becar rangka dian nuan munuh hanga munsuh hang mayu hang deka reja ngembih keka amineh bansa ngai mayu hanga bansa nuan ngai ya ya ta sigit da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku gema mena jari nuan mangat na sidi nyawa nuan mangat bisa baka pa silar ular nga naga nuan tamangat da guna mangkang manua nangri besai ngai ya nangri besai ngai sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang anga alingga urat nyampu penah negap beserangkap ngumat batu anga baja bandir pebandir ka singkap pinggai mirah anga jera batang tegak gunang baka bentang tajo naga pucuk telah lenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala dan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam pranama puan di buan turun jeluh nyala ujuang kaguna mansia nyak orang buat untung ngo bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padi ermai ngai gak padi ermai ngai.

diri udah ngamuji raja Tuan Haji Tungku Gemamena baru muji kepala mentan Tri Jogah Linggi.

Manggayek. Ada pulau Nsaro Tapang Nyemanggai, ada punjuang Kalambuang Tiung terbang Nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai detunjang sapa rumah teka kutujang punggang penyambang nyak gemanua raja ada ngangau nyawa nempalang nyak gemanua.

rumah di wae. Entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Entik tahu madaka tahu ni wae awak kena debat ibu kejaku kaya nam palang kati rumah di tahu dah tujah tiki tunjang tahu menduk tahu ai sama mu lentora batang niki mede jalili darah kumang entalu bega aguaye ya bajalai bakenjang nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki ladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berinjang duduk muai duduk barasuk baka penduak saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepa megi

kini ke Pak Jalaye di wai nak ngabai siku na ngalang ai nadai pajale bukai makut wai amang kepai lebu wang undang aku tekak baran cau nigak jaya leman pamandang aku tu pergi ingat pergi jaya pengarindang ngaku ngambil nilang dia tinggi tajar sekali tutuh je lepi jaro de batang aku turun rekam ula sida capunga balayo laja sengayan siga engkara waya lelang aku turun ke bedau tidak punggak tak jauh nunda pulau madang atapang intinya bermua malu tudaku dalam pedu kandang lampuang dekeduan tidak punggak dengan dah tilam pajak gelam kapuk arengang ain tedi bisi anang namri aku tedai si gagunang mancang awak kerja mawang bujang nantang awak kekali yang jantian kalili yang pulau limbang awak kekali yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang

kasih sayang apeda darah daun jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang utang kamanya dia ketika mawa neaya ujang daun jabang nti dapan suhu ngau bulu harate temiang dini agi pang alang serang sayang daun sang kubai.

ngabeman nalun lah saripah dayang merani bunsu nyumuh tebalaruh ngupak engkadan ain tidi minta pemandai pugai batu acam tidi minta pemandang ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nanti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadu nguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikda isi mansang ganggam

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tenyebomua malu silu supan nati

Pantai air pulai nguyang ketijin talu de kebu ya pintu bandara Malapi alu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae benda ngabai ngabai manca ngelari entinya berarumban pajalai nu sudan mari kelam pelaga tuci timperan nyapan dah sempat asid nunjan jalai niti nyak baru tinyo berjalai bamayamai pa negara kaki tanjung nyembeda putuang putu hedai tinti yang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak daringan sung sangnya nalaki ain tiba berpa nanti bisa kita peda abi besi nanti jalai kumang mengkai nanti kita baru paye kena ada titi di nyerate ada buki telah lagi ya tinggi lah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tuba kali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluh nga laki ia tinya berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nenya bemua nya lemi dapati pun kaki nya mawa.

0: Begulai Sejalai. Okay, terima kasih lah bagi muka mulai sejalan dengan YFM ke malam tu buat awak sudah lemai buat jam ke penuh di terpeninga. Jadi sudah mai tak mending ke berita 9 malam tu lagi. Jadi kita merindang kita anggap lagu-lagu gawai kau dah pilih kami ke malam tu.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Densi Tambu Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
8: Mari, selamat hari kawan.

0: ingin berkependiam, Mel. Ya, menya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
1: Be, dia nya isi. Nasib nak dia bisa. Tuk. Tuk gi. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia dik makai kempuah. Asuh din, dujung din kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu piak.
1: Iya, nama yuk telara. Asuh kajak jak ne.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya sarat. Kumai kutu ajak barang dibeli nan tadi Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nadai agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu ai lembenin, tu kue, tu ai kutek, ai semeti nak mayuah ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, kawan melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiang si, bedau beli magiangnya.
2: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si giamu, bedak utai kena jual orang. Tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan bedak hapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangkutunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada mel. Mel.
1: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
3: Pesan tu Ari YFM.

Udah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama me kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.

0: Okey, ya lagu Ari Anderson Ngalai pilih Intan Ngau Kaca. Lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam terpeningah. Datai baru malam hari 3 bakal selama pukul lain ngau aku Sam ngau tuai rumah kita yang megak bisik malam tu. Selamat malam tu rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, bulai baru tu ngau bala peningah ke malam tu ne.
1: Ya.
0: Malam hari 3 ke malam tu?
1: Ya, bakal selama ni Sam.
0: Ya.
1: Malam ke ya kena kita nama tu.
0: Au,
1: dekang itu gawai.
0: Sari tu muka selamat raya haji meh agak bala peninggal kita ini tu rumah.
1: Betul.
0: Alban mayuh muka peninggal kita ke mendiang ke YFM tu pupu bangsa.
1: Ya.
0: Jadi terima kasih begulai ngau kita ke malam tu. Bunyi kota rumah tadi nang dianti-anti peninggal kita. Malam hari 3 program ngegam semangat basic dikeluar ke malam tu harus telefon kita ke di kena bala peninggal kita tu rumah
1: ya 082-258-633
0: ngau 258-634 ya kami dua yang nganti kita ke basic cerita malam tu
1: ya. Harap kebisi masih dah dekat buku cerita ngau kita malam tu nasi
0: meh. Ya, harap kebisi menyekuan dua rumah. Lepas kita sama nemu meh orang nyoka berami gawai.
1: Ya, dia tu punya buka begau bisi. Nanam buah-buah mah kedaan sem.
0: Ngabah bubu.
1: Ngabah bubu.
0: Ni ke baum diri serumah menyata tadi. Ngau pengawak bukai meh.
1: Ya.
0: Ke nyambut bala diri sebilik ke datai kini.
1: Ya.
0: Tentu kiruah.
1: Bisik meska sekedar saya ke sekedak ke udah bisik kalau enggak udah bambik ke pemisi.
0: Ya. Pulai ke menua ne.
1: Ya.
0: Okey, tajap ya program kita yang bakal selama malam tu peninggal.
1: Ya. Tua sih nak cuti ni Sam.
0: Nadai pemisi tu. Terus begulai ngobala peninggal. Okey, udah lagu dari Jacqueline Junior Man tu. Kami dua itu rumah muka harus telefon lagi kita ya.
1: Ya.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang kurang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, peninggal ya. Udah datang bak program ngenggam semangat kita ke malam tu.
4: Ya, mengapa-mengapa arus telapawan kita udah dibuka ni, Sam.
3: Ya, nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi, meh. Jadi kita ke engka bisi cerita ke dekat di kenang ditusi ngobala peninggal kita.
4: Kan dikunci ke kita. Mm-hmm. Kita terus tenang bergawat ni, Sam.
3: Ya.
4: Anang lagi nanti nyomayu lagi nyepesera telepon
3: madan
4: boleh harus
3: ya
4: jadi dia tu maya kita
3: nanti udah bersedia kami dua itu rumah maka udah bersedia nyambut kangau kita ke malam tau ya. Okey, program kita itu ya, program genggam semangat kita ke malam tau tajapan mayu pelabak aku
4: ya.
3: Pengawak ke diatur tang kau kita ke bisi awak ke malam tu dor kita begolai ne
4: ya dini dini dor kita ke sini ngah kali ke dimnol luar dari Sarawak bakasi dak di Kalimantan den sam
3: ya minggu nyen kemari mayuh ga bala peninggal kita ke telepon ne
4: biasa
3: lebih 10 iko mayuh nyen ne
4: tu mayuh sam laban awak sidak bercerita dini nak keleka 10 itik nama yo cerita sidanya cukup menah.
3: Cukup menah panjai.
4: Panjai. Nya ngasoya apa nama tu? Munyi ke mimet daripada kita.
3: Ya. Okey, jadi ngarap ke malam tu kita ke engka baru muka pegulai ngau kami dari rumah.
4: Ya, mari selamat pegulai ngau kami dari SM Pak Putri menganggap semangat.
3: Ya, ya ke ngelama tu mereka ke suah bertelepon ngau kita.
4: Ya.
3: Nadai salah mereka tahu nusi cerita kita ke malam tu ni.
4: Ya, penelama dari Empu.
3: Tahu.
4: Ba, tiap-tiap kita mesti yakin ngagak pengawak ba. Sepemanya penghidup kita ini, Sam.
3: Betul. Ya, nanti hari ke udah-udah ditusi peninggal kita ini tu rumah. Mayu penemu ke
4: ditemu
3: kita
4: aman. Kena temu pengawak kena ada temu.
3: Ya.
4: Kutai kena ada temu. Ditemu kita bagai.
3: Ditemu kita.
4: Lebih maya tua kena nyak berkenai utai tu bukunai tu jadi tidak mansuat keleka.
3: Betul. Tahu ke menyi ketua antara bak bangsa pun kayu pan bisinya ke baru didengar.
4: Betul.
3: Berdau terbuka ini ke laban bak siti-siti menua antara.
4: Ya.
3: Lain ke nama kangau ya.
4: Ya. Bak siti pan lain ke kangau ya.
3: Bak tanya pan bak pengawak lama sebab pan bisi bida ini ke rumah.
4: Baku baru kita dah nemu bakaku baru tu nemu tiger tika mambu
3: mambu betul
4: mambu
3: pengawak kengin tu rumah maya ke bisi ninga buruang tika banyak meh. Okey, sekali lagi berkongsi nombor telefon kita
4: ya, 082-258-633 082-258-634
3: harap ke bisik meh kita ke dekat berkongsi cerita malam tu lagi ya.
4: Nangguai nanam buah-buah Nasem.
3: Ya, lalu pihak Mekka lagi nyinguak sidak ya ba Facebook meh tu lagi tuan rumah.
4: Ya.
3: Engka bisik nyapa tua ke malam tu.
4: Ya.
3: Terima kasih nang selalu begulai dengan kita ya. Ninti yang malam hari tiga.
4: Nanti nak ada orang lagi Sam. Tuan pun berlagu untuk malam tu Sam.
3: Okey. Tu merindang peninggal dulu tuan rumah.
4: Ya.
3: Dari Achan engkau balap peninggal kita lagi. Baru dah terenah kini. Menyu ketua baru dah badu makai.
4: Ya.
3: Okey, sudah tu lagi engkau ulih begulai dengan kita. Bawa program genggam semangat ke malam tu ya.
4: Ya.

0: Seterusnya ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo, ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, tuan uji nyawa tau nanti orang mah.
4: Ya, Sam.
3: Okey, ya, halo.
5: Ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam. Oh, siapa tu, ay?
5: Aki Jawa itu.
4: Oh, Aki Jawa.
3: Aki Jawa. Okey, Aki Jawa hari ini, no Aki Jawa.
5: Aku tu dia ada kucing di tu, tapi menua
3: sangat. Oh, okey, okey, okey. Jadi, bah program kita malam tu engkau bisa tak ada kenang tuan lebih lagi ke berkawal malam engkau semangat tu. Oh,
5: mungkin terusnya di sana tu. Kumrik mereka di sana lah.
3: Okey, sama ke Jawai. Sama-sama selamat hari Jawai.
5: Selamat hari untuk semua bala penuh. Bala penuh. Gagam semangat. Halo.
3: Ya. Ya. Terang. Terang amat. Cukup terang.
5: Cerita lama supaya terpengaruhi kamu. Jadi, kita tahu ceritanya sebab tahun 80 ya lah. Di menua di Semenanjung Den laku kubu baru. Di tempat aku putus langgar jika aku tuai rumah semua. Jadi main bisi kami tu kira ke presiden lah, tu kira presiden depan. Jadi aku tu tadi main peleton lah. Jadi dipandang cerita lah senang ya.
3: Okay.
5: Jadi kami ke pelabuhan hari-harinya lemah. Kalau kena galang kau lah, lebih terdua agak best lah kurang agak. Jadi kalau kami melihat tempat landai tempat, jadi sudah agak siap semua, sudah ternak pintu diri lemai semua, belalaknya tadi sudah lelak serari jalan eh. Jadi nak muka-muka kira ke berdaun itu malam kira-kira 7 ya. Lapan ke dia di kampung petang lapan ke kampung. Jadi betul tak punya nabi aku nabi semua yang aku menjom. Nampak panjang kalau bergaul belak ingat kecil tak. Jadi kalau betul tindu aku ya baru kenali ke diri. Bok tambinya yang cara kain lain tadi. Jadi aku yang nak belak kami apa budak tarik kaki aku ya.
3: Hey.
5: Betul aku betul saya pun boleh nampak dia tarik kaki bujang kaki saya betul tarik ke dia tarik saya aku
3: tarik enam belas
5: aku nama tanya ada ketungkaan tu nya ada nabi abang tuan tu kau ni buka isi arab tu kelah nak ni apa pun ada yang buka kau ni mereka kalau berbrehat macam media aku sibuk tu doa aku mau kuasa lain untuk ketikut dia. Lebih kurang dia lah bergerak pulang. Ni yang kut maju orang orang sepiak kian.
3: Akai.
5: Aku yang siap main bisik tahu. Begau ke pula ayah nama ngendek ke nyawa. Kan luput. Apa nama ni? Akai ni biak kau aku. Bukan ngerak aku. Aman. Ya memang main kelas. Tengah saya betul dia semak ke. Betul yang tu saya enggak okey tengah dah lain ke.
3: Okey.
5: Oh aku ni nak tutup aku bukan kemudian. Aku kena tempatnya put dah. Betul maya yang maya operasi menua tiga. Ini lagi maya tengah. Ini lagi maya kuminis. Maya lagi jadi aku tadi alu kepala okey. Jadi kita itu nanti nak mamai berbagi konto ya. Mereka kita mau punya bisnis mereka 30 ikut. Jadi kita berjaga aku sempuk jam 10 ikut 2 jam aku sampai punya lah agak aku tadi alung hidup kapi ngut hidup ku ngut ambil ku pelut bu kopi dan yang ambil namanya ku tadi ku pelur ngut buat beli si beli rang nya dah atu tu membuat orang cerita tiba tiba saya kena mana nyomnya tu
3: cuba aw tunu kena jawab meh
5: tunu kena jawab buka si pelur
3: aw
5: tanya beli rang nya
3: aw
5: yang tadi mereka udah nyana tapi aku nih balas dia aku pagi jadi pagi aku tunggu yang perasa-perasa aku udah aku kubur baru hayat tindu aja lagi baru amai
3: kubur jadi apa ya akai
5: atuat kita tuh kacau ya aku ditai kita ngasih tempat ini apa itu nih kita masuk dan tapi kurna ngacau sama dia ya.
3: Tindu apa prabuang orang.
5: Salahnya orang mana? Orang aslinya. Orang aslinya nak tidak nerebuk dia dalam ke kita.
3: Ah lain eh.
5: Lain tidak di sana dia dia kubah dari ya.
3: Oh.
5: Dah. Buka aja ya.
3: Oh ah.
5: Punya kamu style dan mulai kami dari situ. Lalu pindah kami nengai dia dia ke. Pindahnya beli nyambung mata sama dia. Untuk berbudak, sama dan lebih dulu ya.
3: Aruh ya.
5: Aruh. Itu dia dah. Tengah tahu.
3: Tahu.
5: Ibarat itu kami tengah jauh tempat ya.
3: Sama. Nanti kita namanya pelabak aku.
5: Kaya pihak bukan. Mesti jepang, jepang kan balai dia. Dia sini mana mau kita mau bulat?
3: Aw,
5: lapanya dah.
3: Aw,
5: dah.
3: Aw,
5: mungkin cerita yang kira aku pun, mungkin aku pernah dulu tinduk malam jengai tinduk jenak lah. Naik ini mau kita laku malam-malam. Tinduk jadi kita tapi mesan balai-balai geng. Okey, nanti tinduk. Nggak ke bisu itu buka lagi. Nah, ni mungkin yang utek ke bahasa ngasal telat tetap buka.
3: Oh, berganti. Ditih hidar nyaka.
5: Ya, bisa hidar, bisa hidar. Belum boleh sih bisa dah tanah. Belum lagi pulang nanti dia tak takut balas. Kita punya kita nyu tak kuat dah. Okay, bulan lepas kita mana mau? Nanti munsuahnya bekal ini kita sama-sama berjaga, sama bersih senapang. Ini semuanya dari pedaanya.
3: Okay.
4: Amur ke rembangnya makai jawai.
5: Tapi ya, menemui agenya. Temu tay, juga kita bekas kunda dari nemu. Kalau kita punya bayar orang, nemu nak nemu pun jadi nemu.
3: Aman.
5: Tu lagi kita ya, bawa.
3: Mayuah cerita ke Jawa itu galau au.
5: Bisi lagi interesting cerita terpilnya
3: pandemi. Tahu bertemu dah gawai lah kita.
5: Okey, hilang dah.
3: Okey.
5: Kita baru.
3: Okey, Jawai. Sekali lagi sama gawai.
4: Sama gawai.
5: Sama jaga diri pula boleh.
3: Amin. Okay. Ya, terima kasih.
4: Tadi ke Jawai mungkal menalan.
3: Mungkal menalan kita. Tu sedadunya tadi ne, ya. Di rumah. Ngenang si daya korporasi Anwan mu pelabak ku ku ya meh. Nurnya ku ya. Di Selangor dan gerau.
4: Gerawan
3: tahu banyak tadi.
4: Kau Selangor, dari aku kenal sih.
3: Aku ne,
4: aku lawan aku belau tarakin.
3: Aku tarakin,
4: belah Perak, apa? Belah Kedah ke atasnya. Sempadan, gubir dan
3: si
4: aku orang.
3: Aku bawa area Selangornya sedikit. Bedau kalau meh.
4: Bedau kalau.
3: Okay. Ya, nyak peninggal ke terubah kita terima kasih Hakik Jawai.
4: Jawai.
3: Jadi ke engkau amat bisik ke kekurang peninggal kita malam tu nanti ngawak ni terum eh. Maya ke nadai lagi tu merindang peninggal ke lagi.
4: Betul.
3: Lagu-lagu gawai kini lagu tanya tang kita ke engkau baru bergulai dengan kami tahu telefon dia tu peninggal.
4: Dia mengak sembel si kedak mayo si benuang gagau.
3: Oh.
4: Neka gagak ke balaku ya. Nasi bala ya, ibu.
3: Betul. Kuih roti.
4: Roti.
3: Kena ke dekat ni nah elak ni.
4: Betul penganan.
3: Ya. Lagi pan munyi ke aku tadi tu rumah ni. Mayu aku medak sidak ya. Baru datai di menua. Ngai nak nungak bala nak menantu.
4: Betul.
3: Kau ada hari mendiang ke radio ke tadi?
4: Ya, nak awak kan
3: ya.
4: Sikit beka ya. Laban nak laban mood gawai nyo lebih lagi dah Sam.
3: Ya. Ya lebih lagi. Minggu baru ila engkau ngetu dah lama tu.
4: Ya, minggu baru nyamai Sam. Meri nama tu
3: pesan dari gawai.
4: Pesan dari gawai. Pesan dari Nuati merti.
3: Nuati dari gawai be. Okey, tua merindang peninggal bedau mesti tu.
4: Bedau
3: ni. Kumpul mika sitik lagu gawai tu hari peninggal kita ini.
4: Ya. Yeah.
3: Hari
4: Ricky Anderson.
3: Ricky Anderson?
4: Ya, yeah, seperti yang bunga jarau.
3: Alright, dah tunggu mika dulu ni.
4: Ya. Yeah.

0: Okey, menggal awak kita ngau sikit lagu gawai tu tu rumah
1: ni. Ya. Saya saya kelaban sudah mood gawai magang sudah. Nah, sem.
0: Sudah mood gawai.
1: Ya, ya udah kedas-kedak bisi udah nanam buah abu.
0: Ah udah namanya ngabah bubu.
1: Ngabah bubu.
0: Ah bisi nya ke udah nang lala orang. Oke, dah enggak.
1: Udah dua kali dan ni dua kali nanam buah-buah.
0: Nanam buah-buah.
1: Sari tahu kok kau.
0: Ya, au tanta jap ya kami dua tiap rumah tu.
1: Nang tetap
0: nganti kita meh.
1: Berkongsi kecil.
0: Ya, nanti bisi peninggal lagi kami dua nyawat. Ya, nanti nadai lagi.
1: Tembah ke lagu.
0: Rindang kita ngau lagu-lagu. Laban kita sama nemu meh. Ya. Bunyi ketua tadi. Berapa hari lagi? Sari tu dah 27 lah.
1: Betul. Betul. Dua putus ya kira bisa 5 hari gitu.
0: Orang kedekat nyambut dari gawai.
1: Nanti pokoknya tujuan tu coba tu menda sida ba.
0: Facebook.
1: Facebook tu ada okay. Beri komen ngaji tu bagai kemalam tahun ni sem. Tu pemam sem bisa 29
0: pemam. Mewah ni.
1: Atau orang sampai pukul ngaji tu sem Jones tulang tu sem.
0: Malam.
1: Arab ke kaban aku mak alap. Mak rabung alap ku ya, ninga program tu ke. Ni kaban jenatan ngumbang ke. Aram buka radio. Bisi sida tu sema. Sida nama tu. Roy Kuang maka sem tu si nadai kala tinggal tu sem. Ya selamat jelagi pengawak ke mana hari sida Basri Aman dia tu ya. Sama kita tiga Kita tiga ada cuti ke apa mamat gawa serta benong gawa sambil ningak ke program ngenggam semengar piam ga Rica Uno. Selamat malam sem ngotor mempetiangku ya.
0: Selamat malam.
1: Selamat berjalan pengawa manah gaya ris ya ditok basim pas munjan ke amin sem. Nyamre ke di karap kita harap hari semampai mana Sam? Anang hari jai. Tapi nanti kita mikir-mikir ke Sam. Nama buah kita nyebut nanti hari hujan tu hari jai Sam.
0: Ya, ya, apa penemu aku tetap ya, ya. Siti laban nanggul pengawak kita. Kita nyunda oleh lebih lagi pengawak ke bak luar rumah aku tetap ada ya. Nyunda oleh
1: nanti kalau
0: aku sama aku.
1: Ya, nanti panas, nanda hujan hangat ke kurang ke Sam.
0: Hangat ke lagi, nada air.
1: Iya, hangat mari itu ke. Nama buah kena ada hujan ko.
0: Ada hari ke dan no.
1: Hari ke dan no. Sinar jalan ke betul.
0: Ya.
1: Nyerti ke Sam kita dari dunia atau nang sigi nak kalah puas.
0: Aman. Ya.
1: Ini Petrina tu Sam. Selamat malam DJ ya. Jalan selamat bila ke pengawal. Terima kasih Iba Vincent juga bisa nyengok tu aja. Benong ninga aku ya. Ya. Benong gali baktisi radio.
0: Mendiang ke kita ini.
1: Ya. Ini tinggi pas selamat malam. Ini tinggi. Nita sapit kandau tu pun si nyapa tu asam. Aris Lois sebuti.
0: Aris Lois sebuti ni. Okey, sama malam.
1: Asan Jang Sana. Jang Sanga. Selamat malam ku ya. Selamat hari gawai ya guys. Semua kita harap ke semua terperindang ke program menggam semangat.
0: Ya.
1: Katrin Rubin juga enggak bisa ngangau tu atau sem nyapa tu apa kan tu.
0: Ya.
1: Ya semua mereka dengar itu sem semua mereka selamat gawai selamat jalan ke pengawal gawai selamat ninga ketua enggak semangat. Tu orang nanti megang tu sem. Nanti urut ke balak kaban kita keluarkan kak berkongsi ke cerita.
0: Ke dekat ninggal cerita
1: menya. Betul.
0: Tak lebih lagi beri selamat gawai ke kita ini.
1: Ya. Okay. Elizabeth K. Aga. Bisa, Sam?
0: Okey, berdau. Tutup rumah dengan awak.
1: Baca. Mama nak nanti aku, Sam? Nanti aku baca.
0: Baca.
1: Sino ketai.
0: Baca tu rumah.
1: Elizabeth K. Aga. Tu lama lumayan.
0: Aku baca berita ketua lagi.
1: Okey. Udahnya. Anita Nawai. Selamat malam DJ Sam dengan teman peti yang bertemu baru buat program di Kerindu Kengengau Semangat. Thank you DJ. Ku ya Agnes Inarubian mega sama. Sama mega aku sida tu ari miri.
0: Okey. Tu bisik muji tu.
1: Okeynya Sam.
0: Nama angka bisik cerita ni.
1: Ya. Yeah. Okay. Hello.
0: Ya, halo.
2: Sulah baru tu.
0: Ini Sulah.
1: Ini Sulah. Ya. Okey, ini Sulah hari matang.
2: Hari matang.
0: Ah, hari matang.
1: Okey, ini Sulah. Okay. Ini saya cinta ini Sulah ni.
0: Oh.
2: Jadi kau nusui cerita berketuk kau ni namanya aku subak.
1: Anaknya ini
2: siapa tadi? Pasport.
0: Ini Sulah.
1: Ini Sulah.
2: Mau tahu deh.
1: Oh, ini Sulah. Cuba deh madam ke radio.
0: Jauh memang radio.
1: Ah.
0: Okay.
2: Nanya tadi. Aku tu laki ku mayanya namanya mati bak sibu dia masa khusus. Mati dia tadi. Udah ngintu ya semua saya ku tu gasuh dengan agak pesut.
0: Ngak namanya?
2: Aku tu tadi lepas nak ukai ku ngintu dengan agak pesut udah ku
0: tadi. Pesut.
2: Data itu nya tadi data bak lanyaknya. Aku mayanya jam ku tujuh kita ayat. Penang kelapan kita tujuh sidak ya. Danya jalai ku tekin ngau tanyanya ngau sidak ngan juang ku ngenap ngan juang kam dalam nyadek anak nyadek aku Siti nama anak nyadek ku ngan juang ku kian ngan juang ku ngagap sepuatnya. Danya tanya tadi udah ni udah ku jalai kami tadi Maliak abad lubuk sikit bertemu kami lubuk tanya aja dia deh. Sikit mayuh hutai ngacau lubuknya deh. Udah nyak tadi. Maliak baik kau orang kedereba kau orang ngayuang kami duanya. Bayar kau baik mata bayar kau ya. Udah nyak tadi. Aku sih alam membuat takut ah. Udah nyak tadi. Jalai kami nanya ibu ke ya. Di anak tanya lagi anak maliak ke tebiang ku. Atau maliak tebiang macam takut dia lagi. Kau yang nak ku. Nak tu dah kita maliak tebiang ya.
1: Oh, kena sungai kita nya. Apa ini Sulah?
2: Kena sungai. Dia tu bisa jalai.
0: Oh.
2: Mayanya suap jang tahun
1: 2008. Dini nya kini?
2: 2008 nya.
1: Dini ini Sulah?
0: Nuanya.
1: Menuanya?
2: Aku tu tadi tanya nya. Kak ngagak pasport nya. Gak betul anak pendana.
1: Oh.
2: Jadi sida ya madah putus kita tinggal di sangau tu nadai ku sida ya nyam kami dua tanyut ingat hari puan jalai kami nasihat kami tanya namanya meda tungkangnya nadai api kalau orang ngar tungkangnya kami itu tadi ate ram dia sehingga mati ku je
0: angkai
2: dia lebus takiaknya saya dengar mamai semangat
0: Amar.
2: Udah nyata dah udah saya mengelanggar tungkangnya kena tungkangnya itu perak yang dengan nasib buat deh. Memperau kami yang nyuruh singet kulu singet cilik. Nah ibu, kau yang kan dari banyak, anak takut deh kau ya. Beda namanya terjun si kau nya hari agak tungkangnya kian. Jo ke perau. Ia ni kayak baru wasai parai. Saya kena nama apa? Nih ia ni kayak agak perau nya baru. Nyok karam enggak kami dia.
0: Okay.
2: Ate karam siapa parai?
0: Tahu.
2: Air belum sai.
0: Okay.
2: Udah nyang tadi.
1: Batang sungai ni nya anonya. Sungai.
2: Tidak ada sungai Kepuas ku sira ya.
1: Oh, amannya.
0: Oh, sungai Kepuas.
2: Sungai Kepuas ku sira ya.
0: Oh.
2: Ku nak nemu udah nyang tadi. Dah lain kami nanya, tak nanya. Kami ada dengan tu pesintang dengan tu pasang ngau dan kami nak ada dengan tengin ada pesintang kami ngejar sangau deh. Udah nyang tadi. Jalai kami nanya. Bertemu ngau tanyanya kau orang irat perahu, orang irat bat kayu aku tahu nyebutnya.
1: Aw. Oh, aw. Oh, oh.
2: Orang belum kayu ada kuka kayu nya. Bat malah. Orang irat yang kena akit deh. Bertemu orangnya. Nyuka karam nak ke perahu kami.
1: Okey deh.
2: Amai tahu aku mayanya sih mendengar mamai semangat. Dan nyan tadi. Jako sida bat tung bat kayu akitnya.
0: Aw.
2: Kita lagi kaya anang limpah hari sungai nama sebut iya sila anang limpah sungai tu menunggu akit berjalai ku sedek ya dan yang tadi nadai kami nak limpah semuanya baik ya ngelimpah ngin kami tu tadi baik ya moyo dan yang tadi maksud datai ya banyan alu ya lu ribut nama malatnya
1: okay deh
2: umat dan mu mangka parau Ya, baik mak tebiang ku sikonya ngano mak tebiang kita iko sikonya baru nembiang tebiang. Dah semua pak tebiang ni suka sepiak ni tebiang sepiak. Dah nyata deh. Ya lain kami nanya udah ngumbaknya nak lama kayak deh. Udah nyang tadi, jalai nyang tadi, jalai. Tadi apa sangau tu kono sida aja tadi, tadi sangau dia. Ibu kau ya, kau dek kau yang anu aku. Dek lagi ibu anak tumbuh terjun, kau sida ya. Nanti kami udah tanya udah terjun, baru dia terjun, kau sida ya. Aku kaku, udah nyat terjun sida jarak mana sih? Dua ikut ya deh. Ngajuang kami dua nya. Dan yang tadi. Terjun aku terjun seru hai alu maaf alu danya sedak ya perahu alu tarik sedak air tung agai lantai yang ku sedak airnya
1: jelas tu
2: danya tadi tarik orang kaya kami dua itu ya dia yang tadi alu nambe ya kaki ya jari aku ibu ya kita mengajari deh ku ya danya baik baik aja dan danya tak isi tak ku nyebut baik kantung baik kantung aja yang kapan ya si ku ya baik kantung ku nya kantung pun tadi danya tadi Bikai kami dia. Pada aku orang atasnya ni boleh bala lawat. Ikan ujak ibu. Ujak ibu. Kesedang kari dah tengah malam buta. Pukul 12 malam.
3: Apa?
2: Kang ujak ibu. Kang ujak. Dan yang berjakuk orang ngayuang ku. Ngayuang kami dua ini. Nyadik punya terleka. Sambil berikut yang nagang. Ti ku ya. Ti dia main. Indayak dia tu. Kenyak. Malam tu ti. Untuk malam tu ti ku ya. Kenindak malam.

0: ada masa susah dia kat ni luak ujak ya. Kuang ano ko ngai ko jang ha ko ngano ya ko tora tanya ka ko ngano takut aku malam mat takut tu jalai ka ko.
1: Namanya. Agi ba jelatuang maya nya anak kita ni sulah.
0: Hmm?
1: Agi ba jelatuang? Agi ba ano?
0: Agi ba jelatuang. Agi ba jelatuang. Cek agi ba jelatuang.
1: Hmm.
0: Udah nya tadi. Ya ko si ko nya ora kumpul jelatuang nya. Oi ko ora kumpul jelatuang. Iya udah ngai nguji ya. Ya ko ketiban. Pulak ya ko siada lawat. Lain ya ko pulak ya ko ketiban.
1: Hmm.
0: Ya udah ngai nguji ya. Nama kita ngasa nguji baru.
1: Hmm.
0: Ko si ko aku kan sampo ja tuangnya.
1: Oh.
0: Nama dia si buat ka kami ko ya. Mano orang puja tuangnya. Hmm. Sedang patanya. Dan yang tadi. Ja ko orang manjuang kami dua si tadi tadi. Tapi ko ya nak si buat tu orang tu nak kala kita tu ko. Tu ko jalan senang tu orang jalan susah. Ko riko nya ngano. Dan yang tadi. Nadai mulai baru sida. Ibu ke am kita makai ko makai buat warung ko ya.
1: Hmm.
0: Baik makai warung kami si tadi. Makai nya data-data udah makai tadi. Menua makai. Datai baru si tanya tadi.
1: Hmm.
0: Kak ngau makai.
1: Hmm.
0: Mana kak masa siapa kemayar lagi. Kak ku kan orang ini banyaknya. Kita itu memayar lagi. Bok tu yang ngau makai. Kau yang ngau aku. Ya, iban orang lanya. Ya, ya. Hmm. Berikutnya. Dan yang tadi. Makai ngau makai.
1: Hmm.
0: Udahnya udah makai tadi. Pulai agak tempat orang kuliau nya tadi.
1: Hmm.
0: Udah pulai tempat dia yang ngangkat yang nya. Udah dengnya jakok baru orang pulang tiangnya jarak rumpu rumahnya. Nama tunggu kita dia oh ya ka kali ya ka tindu ya ka makat kenya karehat. Kusikonya ngano ya. Lah dai me nak duli. Dan nya tadi. Jakok radiko ni kariban tadi. Ngajuang kam dah siti tadi udah nya tadi jakok ya. Kita pulai ko situ ya anang aja orang. Udah ke kita menua kita Indonesia atau tampak nak dapat menua orang Sarawak dan jahe. Kosikonya ngano ya. Agak ke kita enggak boleh berketau. Kosikonya ngano ya. Baru yang ketau. Baru yang baru yang kepulai.
1: Hmm.
0: Yang mesti tak yang pulai tadi. Suainya pulai. Aku sama pergi luak sama pangkiangku. Anak nyalik punya tadi anak dari. Nanti boleh ngaku di luak. Nanti boleh ngaku pangkiang.
1: Hmm.
0: Kediri-diri aku ajak dalam pangkiangnya.
1: Oh. Hmm.
0: Udah nyak tadi. Dah titik dia aku sikit dah tidur semalam-malamnya deh. Udah nyang tadi. Pedah aku beli yang kopi sida tiga orang ngajuang kami dua yang tadi berandau tengah malam buka. Tu berapa aku dua aku berandau sida tidur. Angkau nak tidur ni aku. Namanya gale sentak ba berintang apa tanya aku dia mau pintu aku dia. Dat angkat aku. Lajang aku nama suai kali itu. Di kami dah kali dia tu ibu. Kita baru antunya tadi. Ko ya sebenarnya kami itu ngai aku yang ngono.
1: Jai, bahasanya bahasa namanya ini sulah.
0: Iya kan ngacau kami doain tadi.
1: Awa.
0: Rawat ah.
1: Oh.
0: Bahasa rawat ni siapa siapa kita itu. Kan ngajuang aku kami doanya anak nyadek aku ngajuang bersiti tadi kita itu ngurangnya.
1: Hmm.
0: Anak aku bersiti ya kami doa siti kian tadi. Udahnya. Ya mendapat tengah hari. Okay. Yang pagi hari. Baik tidak makai baru jarak. Udah makai baru makai tadi. Nanti orang ngajuang nanti bias aku sekali nanti bian. Bian.
1: Hmm.
0: Nanti bian urang ngajuang mobil ku sida. Dan yang tadi. Nanti nya. Nya tengah hari berangkat nanya. Angkat kami dua nanya menuju menuar site nak mu ku nak menuanya. Data bian tadi. Depan urang ada bica.
1: Hmm.
0: Lah aku tu ngan mu depan tu jang aku ngan nak kala kun pantai petau aku ngan sida ya. Udah nyak tadi, sitik nyadi nyadi kau nak nyadi kau tadi sitik siko tu ya, kau yang aku. Aku kaya ti sitik siko aku ngono. Aku nak kalau kita kau ngono ya. Menua aku nak dekat nak palpan aku nak nemu aku nak nemu menua tau. Hmm. Udah nyak tadi. Perut nen alumpan bicara kami dua sama sitik kungsi sitik bicara nya lapan kungai baik dua, kungai baik sitik. Udah nyak tadi. Betul nya kami dua itu tadi ngetu.
1: Hmm.
0: Ngetu ada rumah orang tu setuju dia mau berah setujunya dan ya tadi dia tadi tu udah nya tadi datai di rumahnya tadi kumbainya ke mana nemunya orangnya sama jai tadi
1: apa orangnya agak
0: ah kuai orangnya tapi ya jai sama jai
1: apa
0: nyo minta duit ba kami luai salam lamai nya ya minta duit ba kami nanti kari ketawa ka mindah ke bukain ada tempat bukain. Aku kan itu aku tu nak ada duit aku kan siti. Jadi aku nak ada duit aku tak aku kan ada nombor duit baik pak tamare aku kan nak siti. Nemu ku ya. Ya. Am jako telefon ya. Ngada ya mu dia ada telefon dengan ada anak. Tanyanya anak orang badau nya

0: anak debu. Betul-betul pun anak debu. Masa anak debu ke ya. Ya baru saya tak baru minta duit kami luai. Kami luai lu bayar anak debu tu ni luai berumah ya Dian. Nah dai mai selamat Dian. Dan yang tak pagi si te. Ayo anak debu yang ngagai tinya agak sesen bas ko sedak ya. Nanti bas lemai lemai kami luai sehari hari nanti bas ni pukul 2 baru bas datang eh. Atai bas tadi ni bicara sehari hari ni masuk jalan mantap sungai Cite nya tadi mulut mesti tahu sedak mesti tahu ya deh. Mesti tahu kami dua dia. Bas tadi ke kami kami bo ke tak makai makai ku sedak ya. Aku tu ada hati kami makai agak takut. Ternyata deh. Kami aku tu turun kami. Turun aku kami beras sedak berbu minta duit. Ame jai orang menanyian. Ko siko kon ko dari babah di anang layan ni bo ko te lemek siko siko nak lagi kakai dai lagi kang aku ni takut gek aku
1: oh ya
0: dan yang tadi
1: okey nai sulah lagi nampu
2: baru nampu baru ni sulah tapi baru ni sulah laban ka berita
1: berita malam au
2: boleh
1: ya okey hanya tadi inai sulah ke malam tok ni tok rumah. Okey, selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Pemucur Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semeriang di Kuching ngatur ibadah kurban ti besai patut nyadi ke contoh ngagai orang bukai. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul madah ke ibadah korban ke sekali itu munuh 35 ikut capi ba suraunya siti hari cara ke madu besai tikala di pedaya ba surau. Ya madah ke program ke bangsa tu ukai semina mandang ke semangat kerjasama ngau pangandiri tak muka ngayan ke penegap kawal komuniti ngau jemaah surau. Raban Komiti Surau ngau siku-siku orang ti cakap jalai ke pengawak jalai pengarap ba kandang benuanya mega nang data yari Raban Nebia. Jalai pengawak kediatur bekenya ngayan ke pemana nentu ke palan surau ngau masjid majak relevan serta semak ngau Raban Nebia. Dato' Abdullah Saidul mansut ke jakunya ngagai pengarang berita udah tip jadi ke pengerami ibadah korban ngau akikah ba surau nyak sarito tadi. Nilai pengeransing pengelurus ngau bebata asur tidak baik ngintu pengerami hari raya Idul Adha nyadi ke pelasa rati berguna benar kena negap ke penyerakup rakyat pupu bangsa di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke rakyat Sarawak seruran nyadi contoh ke mana-mana lebuh serta nyangka penyerakup antara pupu Raban Bangsa. Yang mansut ke jakunya ngagai pengarah berita bahawa program ibadah korban Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Raban Polis PGA Miri. Nangkan kenyak ia madah ke perintah Sarawak megak berjalai ke polisi inklusif tinggal berat ke pengelantang pengdiau penghidup rakyat tinangira bangsa ngau jalai pengarah. Nyalai penumbuh unit perkara pengarah bukai Unifo ngayan ke bukti ti nyawab ngemansang ke jalai pengarah bukai ti ngebuan 7 ngetan ke pengelantang menua tau. Sibu dia tu nyau majak semak diangkat ke nyadi mengkeri sepengudah mucur nambah ke belanja simpan ngagai 47 juta ringgit. Pemucurnya udah nambah hari 19 juta ringgit kenyari tahun 2019 sobat. Chairman Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Inghol madah kentara syarat keterubah Local Authority PBT diangkat kenyadi kanan negeri enyak ngembuan belanja simpan penghabis nadai 50 juta ringgit. Yang mansut ke jakunya maya tip jadi ke kalender WAK Sibu Festival 2026 Baupis MPS di Sibu. Siko induk rakyat benua luar kena hukum jil nak kurang hari 15 tahun di pelabak ke bisik kawal ngau pengawak nyual diri tinglingi mengkeri Kuching. Nitih ke penerang hari Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexanaga Cabo induk ke bumur 34 tahunnya ditan pukul 1 lemai kemari bawa sebuah palan Doria diau pa jalai stutuang. Pansi ke terubah tetemu ke induk tu bisi kaul ngap jalai ke aktiviti teko pengawak nyual diri kenya 2 bulan te udah ngena aplikasi online. Nengah penerang media ya ACP Election madah ke kesnya dia tu benar di pansi ya nitiah ke section 372 bracket 1 bracket E kanun keseksaan. Induk tu muka di pansi nitiah ke section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 palang 63 laban tindak mujur ngayan ke dokumen pejalan itisah. Nyenaka nabur ke berita kemalam tu, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Udah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu kali mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen dengan hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia untuk jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita Raja Kita
3: Raja Kita
4: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ayah ketiga hanya khutbah khas hanya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat telah menyi kepada aku dulu ya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 juga pukul 6 menyi kepada bak tempat Masjid Jamek Betong lah. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu ke 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi program setiap ke tahun dari Ramayuah so, ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya juga berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
5: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tunku adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke nyulut basis ya 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant honorang ngau kebuka itu miawa nur anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada peminta kenduri kena hari 5-29 dari bulan 5-2026 atur ngau peminta boleh kena taik ke bak website http www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak session scholarship bernumur 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
6: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
7: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
6: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
7: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
6: Nyamai-nyamai mentipi ya.
7: Keramah dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
6: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
7: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, kita bertemu bak jam ke-2 tu nih tuan rumah.
4: Ya,
3: bak program menggenggam semangat kita. jadi bak jam ke-2 tu lagi nyawat kangau orang peninggal kita.
4: Ya,
3: tu bisa peninggal tu tuan rumah.
4: Ya, selamat. So, okay. Hello. Hello.
3: Ya, hello. Au.
5: Selamat hari gawai.
4: Ya, selamat hari gawai.
3: Selamat hari gawai. Akin dia tu kini, kai?
5: Kai.
3: Siapa tu ai?
5: Ya kamu lah, tahu aku seduai deh.
3: Siapa tu kini? Janang tu kini?
5: Nama deh, mana? Kanu ketawa sama sama kuka nak bercerita juga seduai deh juga.
3: Siapa ni tuan rumah? Okey, Sepia. Jauh berbaliknya. Okey, Sepia.
4: Enggak, okey, Sepia tu. Bisa ada nama buat tu tadi ke ni?
3: Nadai?
5: Nadai aku. Nama aku dan nama orang penungannya.
4: Amin. Mana nyawa telayan sama okey, Sepia?
3: Alus lagi
4: nyawa. Alus lagi nyawa. Enggak, telepon. Enggak, mana lagi ke kini dia kena? Dia tahu, dah tukar baru telepon.
3: Terima kasih ya, kembali ke kami dua malam tau.
4: Okey, Sepia, nama cerita dekat kunci dek malam tau.
5: Cerita ni mbak
3: mana? Okey, au.
5: Jadi aku tu nurun ni mbak. Ada menu ada tengah kemamu yang ni.
3: Au.
5: Nanti aku dia nunggu berapa? Tunggu semua lemah nanti. Kira pukul 9 pulang aku.
3: Au.
5: Pulang nengang pun mersu mersu. Mana tanya? Aku bilang.
3: Au ne.
5: Tengah aku melihat mana orang ribuan.
3: Ular ribu uang.
5: Oh, malu kau banyak. Malu kau buang uli ya. Baik kau pulai. Tapi baik sungai tunu kau ribu uang tadi. Mula kau sih kau. Kau dorong nanti kau. Kau tunu tidak kau meribu uang dia. Dah semua kau tunu ribu uang pulai.
3: Awak.
5: Pulai. Ya mendatang tentang cinta rumah orang biarnya. Ali aku mendak api biru di sini. Nah, siapaan yang kau cikgu dia? Banyak pernah pertama cinta, cinta mata saya kian. Itu aku cinta le, kau merani kendera kau jatuh banyak. Tengok aku, tengok ngopi dia, tengok. Ada kau narai, cuma cari kau.
3: Nih, nemunya.
5: Angkat narai deh aku. Kalau dia udah mengau cakap macam ni, bawa laki angko dia.
3: Okay.
5: Ini kamu belakang dia muni.
3: Hai.
5: Nyari nyari ya, tuh.
3: Awo.
5: Eh, aku bawa kungai palak, kuasai ke mata. Misai cintu angko tuai.
3: Aw, kembali palak. Aw.
5: Lama muda pagi itu. Tak kejut, tak muda. Nak jauh kan? Nukar rasa rumah banyak kereset. Dia biarlah kasih 15 minit. Datai rumah. Banyak tarik. Datai ke rumah. Lalu nikit. Dekat aku buta baru rumah. Bentar aku report baik rumah. Banyak. Tidur aku malam. Tidur aku malam. Pada aku. Orang menyalai. Dua ikut. Tiga ikut saya. Kalau mimpi ku dia. Ini tuai orangnya. Lina lindak. Ngana. Tupi birok. Kekainya. Tami birok. Kekainya. Baik ku. Ngacau kami. Dia ngempet balai kami dia.
3: Oh, oh.
5: Aku, kami dua tu ngulu kena cuai tu ngulu api ku ya. Aku nak nemu orang yang api malak lemah nemu dah.
4: Orang nunggu napi.
5: Oh, orang nunggu napi. Tak nak tak ni mak.
3: Oh.
5: Kami dua tu ngulu kena ngambil api ko tu ko ya, duit ko ni tak pala lagi ngoi beluncung.
3: Oh. Oh ah. Hmm.
5: Iya. Dan itu tadi Lucy ke bawah aku ku. Abde. Orang nungkan api itu tidak lain kita. Nada yang mau orang nungkan api kita nada apa ya aku.
3: Oh ah.
5: Bisa boleh ada bawa kawan terkawal. Nada itu pun bisa aku. Nah, mangkai cerita saya. Nanti kita buka yang kita minat.
3: Oh, man.
5: Ya, yang minat kamu itu. Kita minat itu, banyak kawan.
3: Ya. Oh, okay. Kis Pia, beri selamat kawan.
4: Selamat kawan, Kis Pia.
3: Ya. Okay, hilak. Udah kawan, hilak. Kita bertemu baru.
5: Aw.
3: Oh, okay. Ya, selamat malam.
4: Ya.
3: Okay. Spia.
4: Jadi tadi ni Sam tua bedau laban ke
3: berita.
4: Ke berita tadi. Jadi harap ke ini sulahnya tau telepon baru mah. Rindu kena dengar cerita.
3: Ya, engkau lagi ke nampungnya
4: tadi. Ke nampung baru tau telepon baru ini sulah. Minta ampun tadi laban ke nyau lanjur berita.
3: Meri awak ngi berita.
4: Meri awak ngi berita. Jadi tahu telepon baru ngagai ke berdua gitu. Nyambung cerita tadi aku mau ceritanya berdua bias. Laban di berdua datai bak pun tiana den.
3: Ya tahu sambung baru lagi ne. Okey, tahu bisi gitu ne tu rumah.
4: Ya.
3: Okay, halo, selamat malam.
6: Halo.
4: Ya, selamat malam.
3: Mama siapa rumah? Asal malam wai, siapa wai?
6: Aku tu hari nara je aku buka ya kuai. Minta malai kuai dah kuai deh.
3: Ah, mana?
6: Dua nama nara apa nara nama?
3: Ya, selamat kau.
6: Nama banyak semua.
4: Amin, sama-sama.
6: Amin. Dua banyak semua aku tahu.
3: Terima kasih tuan. Selamat kawai. Dini kita kawai, tahun-tahun. Dini kawai.
6: Ya, kawai.
3: Oh.
4: Sama-sama.
3: Nah, ini sulah tadi.
4: Terus kata sambung tadi ini sulah.
3: Tadi ada berita. Okey, tampung dia ini sulah.
7: Tadi benung ko datai buat nyak dak. Ba. Ba kampung ya tadi. Dah baik sedak ngetung di kampung.
3: Au.
7: Dah nya. Dah nya tadi. Jalai kami hari nya tadi. Nah, datai pasal tempat sidak makai, tempat sidak ngetung pu. Dan ngetung kami kan tahu kami dia. Ibu ku ya, ku dari babasnya. Di anak nurun ke ibu ku yang anak aku tu di situ tempat ku ya aku sistem somali ku ya tak di basto lagi ku ya di tu teruk ke ringin ke ibu ku yang anak aku dia nyata di nak tu aku tu nurun tadi udah nyata nurun aku lapan aku sikit ada maka aku dia ngai aku ayat pen aku mai arif tau ayat mendera deh mai arif tau aku betul niat dan nyanyi apa aku udah nyata deh. Ini nurun tidak kemakai makain jarak tidak ada yang ada deh. Pulak baru tidak yang makai berjalan baru kapla kami. Berjalan baru dan berjalan ini yang tadi. Sama agak menua orang situ, ngajuan orang ke dalam basnya. Kata ada menua orang situ, ya. Akai kami dengan kami semangat pada kedai. Kelang kurang kerana gila yang aku dalam motornya. Kaki ketok benda aku dalam kereta, dalam basnya. Yang saya akan tekan ke Mereka sampai dari bas yang anu. Lalu tetap tambiat itu kunci pintu basnya tadi. Lalu naik. Kurang turun tadi, turun yang tadi jarak. Jika ini tinggalnya sirak, nggak jauh. Ini tadi, kita ada ribu akhirnya. Tulak orang. Dan yang tadi. Mulai kami nyanyi. Angkat nyanyi. Jalan-jalan. Lepas pun tak nak, Den. sige bisyo tujuhnya dia ni. Sini ade an kaban an nyatanya tunggal nya anak anak nya ade punya tadi si tunggal sa siti nya tadi.
4: Hmm.
7: Anu anda tadi nuju dia sih tak sikur telepon ke sira ini ande siti tak boleh telepon tidak ya.
4: Hmm.
7: Tadi dia tadi lapan hore sige nemu. Dan nya tadi tadi dia kira pukul tengah dua malam dua tengah malamnya tambah ada tadi.
4: Hmm.
7: Orang sikit yang buat kami dua itu silaknya tadi ya, si kumpul rumah tadi.
4: Hmm.
7: Udah datai dari rumahnya tadi. Kau datai nurun ke aku ngapak basnya tadi deh.
4: Hmm.
7: Jadi orang ngajuang pun tadi kami dua tadi sikit ngau ngenyen. Sikit ngau ngembadau terus ke Buntana yang ngau.
4: Hmm.
7: Dan yang tadi, saya pun dia datai Buntana dan malam-malam lah baik mah. Ya mah pagi siti tadi baik saya dah ya jalan aku tu. Ami bu saya dah ya jalan kita ya dapat agi pasar matahari saya dah ya.
4: Hmm.
7: Ya nyau jalan pasar matahari. Dah lagi nama tidak malahnya pasar matahari pasar matahari punya.
4: Hmm.
7: Udah nyau tadi jalan kami nanya. Tapi nyau kami kian pun tadi jalan. Kui ko menurut ko diau nya ibu ko ya milih hutai ko ya milih hutai bu ko ya kenangan dari itu beli mai arito kenangan dari ko ya. Ya, milih tu dah aku tu tadi kak ngambil. Datai orang laki 4-5 ikutnya pada kedai. Ya segala nak kami ubah malam. Aku ngetu sidak ngetu, aku ngetu sidak ngetu. Udah yang tadi ngetu pilih aku tadi aku milih merai baju merai tangkayan sidak merai. Sidak lima tadi. Udah yang malih orang keluar kuliah on tadi. Ibu ko ya kita dek ko ya. Kita bisa main oleh tu ko ya. Yang tadi. Nyau pun nanti. Siti nyepan ngambil aku kalau ngirit dari aku.
4: Hmm.
7: Udah yang tadi. Lain yang tadi, nyok, aku tidak yakin aku tu tadi. Kenang sida lima atau tadi, kaknya masih kau ingin. Ketika si aku, sida enak boleh aku.
4: Hmm.
7: Kati aku sida ya, ini Malai, ya. Orang Malai, ya. Orang Malai, ya. Mama, si orang bisik orang Malai bisik itu. Kati aku, bisik ngau jaku, kati kau ingin. Lain yang tadi, orang Malai, ya. Lain yang tadi, kami rumah. Nama orang yang aku, bisik orang Malai itu. Yang aku, ngono kedepkan dia. Ini si orang Malai bo, kau ya ngan aku. Nemu dek orangnya madah kadek orang Malai. Kita nyu deknya orang Indo Malaysia, kau ya nyai dek mesti duitnya sih tak akan rumpak dek. Jangan aku tu mengenai dek duit aku ngan nur kami diaunya. Tidak jale tu jale senang jangan. Sikit nak aku kita aku tambar tetap jale penusah aku ngan deknya tadi. Pulai macam yang tadi. Ya me pagi hiteknya tadi. Tanya aku sih tak ya. Tapi aku kemaya kita ngangkap, maya kita ngangkap pesport. Aku ngono siete. Nah, betahu ya. Kaya lapan tanya orang adik ngak bagak ngak tanya adik kau tanya adiknya. Kaya kat merah kita ni ada tanya tak ada. Ada ngadu kanya sedar kita ya udah nyanya. Muka dua malam, tiga malam baru aku tanya bagak sedar pesport. Ya tiga malam tanya tak ada. Aku ngono sida ya. Kati bakas hari itu aku tu tiga malam aku dah di tu. Aku ngono sida ya.
4: Hmm.
7: Lai bo ya. Tadi udah ngadu ke kami dan saya ingat tanya mak tapi hari itu nak uliah aku sida ya. Dan yang tadi. Nah, aku tu tak beli untuk sida ya. Jalan ngan nyari kita nan mutai deh.
4: Hmm.
7: Udahnya. Ya malam harinya tadi. Ya tanya pada aku orang terbangkut angkut kini orang yang bangkut angkut kota mati itu orang yang mengumpat kita aku dan yang tadi bangkut angkut kota dan nemunya orang di luar dekat kaki lima dia merisa kita menua tu nak bakar orang menua ni ya.
4: Hmm.
7: Cukup merisa di luar kaki lima orang yang tadi beranak berimbing bini ya. Dan yang tadi pagi dan kami pagi sidak sigi udah nadai dan kami pagi dan yang aku ngono kami dah kami ngirup kami makai yang aku ngono aku tu beruman yang aku ngono ya laban orang tarik madak orang dia kemari nang asuh lama ku ngono yang kagak ngangkat pasport kami malam sarinya.
4: Hmm.
7: Angkat dan angkat pasport dan tadi tadi nade nama-nama ke minak ku bergambar mengikut jari itu nama dan yang depan bas kami dua nanti bas udah ngangkat pasport dan nanti bas udah kami dua nanti bas depan bas kami angkat nanya pukul 4 lemai udah nyangkat kena jalan selama main malam-malam main data pak nanti kuang kita itu kita nanti kuang kita basak kenyanya pun terbaiknya kenyanya tadi sikit lapan tiga sikit orang jepisik orang telpon gue kurang udah sip masuk orang yang ngambil kami dua kapan orang yang ngambil kia kan orangnya tadi menang orang ngambil kami dua kia tadi orang yang sikit orang ipak dulu kori ai entare.
3: Hmm.
7: Alun runtun mari alun runtun mari tanya-tanya namanya Bek Siti. Siti ja. Siti yang luka tentang aku lalu kau yang dapat tuainya.
3: Au.
7: Lalu kau nak dan aku tanya tentang ya tentang Siti tentang kau tentang Siti ni tadi. Ya ya aku lupa apa tuai ngambil kami tadi. Kau ya aku tadi. Dek kau yang ngono petuainya. Apa kamu kau yang ngono ya aku ya ambil ngono ni jadi. Dek dek yang membela ya aku ya. Ya kau ya ada ni ada. Udahnya tadi. Baik sikunya kami urus Siti tadi. Siti terlalu angkat ke tadi. Sudah ada yang angkat Siti, Siti angkat ke diri.
3: Hmm.
7: Udah yang tadi. Data ya bak begini. Yang aku ngono. Tapi bisa peniluak. Bisa tempat yang ngok kita dia nak aku ngono. Nah dah ibu kau dah puang. Berhenti aku nanya awal ruangnya aku ya. Nyawa tanya ya awal ruangnya. Jarang ruangnya ke awal ruang. Siap kalau Siti. Data ya bak awal ruangnya tadi. Awal ruangnya mada. Bisa kau ya rui tak dapat kau lihat suang kau ya kau si tak jah yang kau kau kena tahu dia kami dua tu rui kau aja aku kata ni urun kami rui siti tu tadi si kau nya tadi berau kulai nganju angkam dua ke warung kau ya nya dan yang tadi kau luar baru antai sama pihak tangki yang sama pihak mana pihak dua nya bila lo tiduk tentunya di depan kau sih dah dan yang tadi sama kata dia ya kira-kira 20 minit kami dua duduk dia kenang kurang buka pintu kami dua keruak ni kuat pintunya tapi pintu no boleh kuat dia dan yang datang itu dan ningai itu pintunya wahai ku ya nama aku jadi tau suai dia tak ya suai dia no ku ya suai dia ku ya kita suai dia nama dan yang ditok bagi lagi si laki aku ku ya dan yang tadi nyau ku kia dan yang tadi kia aku tadi ya laki ya kat telefon ke orang puau orangnya kok itu ya nama saya di itu ya wai kaku anu sige brown dire kaku ada ya wai ku kami wai ora penyala kami ngada penyala au kaku ya meh kaku da bal bado ku ngini ngajebutnya ni telepon apa lakinya tadi ke warung ada orang warungnya ni banyak warung muru sida ngojak ku jai diam ku mana ni muru sida pagi tak siko nya bejaku ada dia lo dia sida dah nyala tai siko dah tai ngangong ka kabannya orang kempu warungnya dah tai kaban siko nya baru suai sebelum sida erari orang kurang kejai tadi udah nyala tadi pagi tadi min ngatelepon baru Siti itu tadi mai orang kan kabannya nya tadi dia kaban ngajuang kan bekeak tadi udah nyala warung nak nemu ku mayar berapa ya mayar berapa yang dia punya namu kapan ku nak mikir duit dan ku nak nemu duit sida dia dah dah nyala tadi tak kami luar anjuang lagi tembut luar ngecup sepotnya. Saya ngecup sepot, udah ngecup sepotnya tadi. Kenang kurang kade berbuat kak ngecup sepotnya. Berbuat kan nak kau kong kok sikonya nganoknya. Ya orang kan luar ngok siti tadi. Lagi aku ngecup aku. Nade buk kita ngecup aku. Kau ini aku tau aku. Dengar tadi. Ambil sikonya, cup sikon. Kenang kesidak ngubut baju sikonya, ngubut baju sikonya minta sepotnya tadi. Minta duit bagi kami dari Siti. Uang bu. Kan. Kasih nak duit yang aku mau. Tanya ni tadi. Cukup sport mencukup tadi. Bayar. Nya. Agi tanya sport kita tadi. Agi untuk kita ini Malaysia tahu aku. Dah boleh kia. Tanya tadi. Titiak sila kia. Sikit minta duit deh. Tanya tadi. Titiak sila kia. Tanya dia tadi. Kau tanya nya. Kau yes boleh kita mau tahu mana. Dan yang tadi kata dia ibu aku ya ditok dek kau anang dia orang menutup nak pakai tai kau ya tidak perlu mereka duit berbadu ni tiah ke tai kau ya ya sama aku ke luar dia nya kamu siti minta mak dan sama kamu kia udah yang tadi dengan ke setia si dak jakok ngano orang yang tadi telefon siko nya ngakai orang ka tanya nya orang ka nak jaga aja lihat ni aku nanya nyanya ya deh yang aku agak bisa kalau lagi jang aku ngono agak ibu get bagit nian lah si kor agak aku ya telefon nyau aku perekam dia jalan sehingga jalan iya nyang ngajuan tadi polis kita di menua tau ngajuan kami dua kin udah nyang tadi datai kami dua bagit nyan tadi telefon aku ngajak anak aku yang met aku di ini saya ada dua aku ngono anak aku itu kami dua kami dua nulai masuk ma aku ya nulai masuk kami dua udah nyang tadi tanya nyok jakok polisnya tadi udah jakok ngupulih ngurang namanya jaga gate tadi alu buka ya Ulah buka tadi. Aku lalu tak alun tanya alun dah baik suai punya adik aku lain. Malu belum iriang saya punya adik ya aku. Udah ingat tadi. Siti yang tadi tadi ni lori dia nak nemu aku. Lepas hari yang aku nak nemu lori ya.
3: Au.
7: Yang hilang-hilang sirik. Dia dah dia ni hilang sirik. Ya dah menua aku nak dek. Aku lebih ya udah ingat tadi. Datai datai bat da mutunya tadi. Singen kama jong DJ. Mengaga pengaga hati udah nemu rempu hidup, nemu rempu selamat.
3: Aho.
7: Hari ini yang sikit dengar semangat.
3: Aman. Mayu tu di bangsa aku deh.
7: Ha?
3: Aho mayu bangsa hora ke bangsa.
7: Mayu.
3: Yang
7: mayu apa yang mana kamu nak kita tahu ni orang tu orang datai anak ngatu bu kita ini anak minta duit buranya kita. Yang ni kenal lima malam aku deh. Kau nak minta duit ni aku deh.
3: Aman.
7: Duit makan malam yang bayar ya. Makan bayar hotel.
3: Aho.
7: Sikit duit main duit orang dia.
4: Okay, terima kasih.
3: Terima kasih. Ini solah. Okay. Ya, cerita ini solah ke malam tu nih terus. Yeah. Panjai cerita.
4: Panjai kenang ke. Nak kata tu bukai kata tu perlu sahatang mas. Sepanjangnya panjai segi kesal.
3: Oh, ya segi menggam semangat punya tu.
4: Lepas itu kita ikut nemu si nemu perakin segi nyai.
3: Ya, nanti.
4: Nanti tu undang tu nanti tu. Ngasih.
3: Oh. Ngai kita ditanya orang nih pedis kurang banyak tadi.
4: Betul.
3: Okey, 10:41 minit malam dia tu peninggal. Okey, nyawat kangau kita ke malam tu.
4: Betul.
3: Ya, ke dekat bercerita kami dua rumah nang sigi nganti kita meh.
4: Ya.
3: Ke limpah kita ke berperindang lagu-lagu kawai nih tu rumah.
4: Dia Cik tua minggu Siti ni nila sem. Maya udah gawai hari di kan nila. Tu habis.
3: Pesan gawai lapan lagi mut gawai nya.
4: Ya.
3: Okey. Okey, gi pisai peninggal 082258633 ngau 082258634 ya ke malam tu. Ya, dua merindang peninggal dulu ke tuan rumah.
4: Ya.
3: Terus telefon aja peninggal ya.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutentan siut masak belakang kau berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.
3: Okey, lagi bagulah iba program mengenggam semangat kita ke malam top ninga. Okey, bisa peninga tu tu rumah ni.
4: Yes, okay. Terus ke ada.
3: Ya, halo. Selamat hello. Malam. Ya, selamat malam, wei.
5: Selamat malam, selamat gawai.
3: Selamat gawai mega. Oh, ini Cia Risuang. Oh. Oh, okey, ni Cia bisi utai ke tusi malam tu ya?
5: Oh.
3: Okey.
5: Oh. Tu berita anu tu ukain tu namanya
3: ah. Mhm.
5: Ukain tu genggam semangat di tam tu.
3: Mhm. Okey.
5: Kita oke, okay, aku cuba ada kek ini kau. Lama untuk tu deh.
4: Oke, okay, terus kerja ni cia.
5: Oh, untuk kita terima kasih. Selamat malam kedua dek.
3: Ya, selamat malam.
5: Oh, aku nak buat cerita aku tu, dah tanya ke tu.
3: Oke.
5: Oh, ke tu deh tu. Jadi ini ngake ke tu. Malam balang kau kebun, kan tu lepas bersai kau mian way.
3: Oh.
5: Dengnya. Jadi ini aku tu, wun. Kata rumah dia, jauh ni mesti bukit ke yang ini. Ini, ngan mutai ni ni tu tuhan dia.
3: Oh.
5: Sebenarnya, ake aku tu rumah. Rumah dia, nari mesti tiba kanan ni aku tu. Rumah ke dia, kindo ya, bad aku dua ya.
3: Oh.
5: Kindo. Mungkin ni tu nyebutnya. Ya, mengik dengan pendiang aku ya. Tutup dengan pendiang kata aku ni pun mu aku.
3: Awak.
5: Tak luput ya. Kira-kira luput ni si kau ajak dia.
3: Awak.
5: Maksud ya kena api luar ya. Aku ya terkenal ni. Ya adanya luput ya. Tak semua sekejalai jalai besai aku ya. Awak berjalai besai. Jalai ya. Jalai. Kuat sejalan, tidak aku yang bihir, mai temanya, balah kenya, bihir terdebay, bihir bay. Ya mudahnya, angkat aku sikoknya malia, jalan malia, aku sikok, jalan malia, nama inya malia, kuaga, nitiah kuanya, majak nitiah ku angkat jalan.
3: Awah.
5: Banyak jalan malia, jalan malia kuanya, tidak lihat kuanya, antai aku sekali ya. Ya main datai ya bak kuenya. Wah ke dulu main utainya dulu mukanya. Ya ke datai kuenya.
3: Oh.
5: Kuenya kuenya.
3: Oh.
5: Kini kerja apa kuenya? Nampunya anak yang pu apa ya ku dengnya.
3: Oh.
5: Apa itu nya udah nadai lama udah nadai.
3: Nai.
5: Kini kerja apa kuenya? Nganu ya. Itu ya kedai ya ku. Nama aja ni tiak aku, kau nek ayahnya, papa itu nak nganu ya, nganu ape kau yang, nai tiak kedai nak tiak deh, nganu sano kau ya nganu intinya, madah kini nai kau, anak ni tiak aku deh, kulai, nai kau kau ya ni tiak kedai makuk to kau ya, tiak ya apa, tiak ya, kuas ni tiak apa kau, nak lihat apa apa kau yang, kau ya nusi, kepala apa kau yang tengah belakangnya,
3: oh.
5: Alo Dani, ingat deh.
3: Aku ah.
5: Terus semua peluak tusuk ya aku ya.
3: Ya.
5: Ya Dani, ya ini kekuatannya ada nemu tay ini nihnya. Anggap pinok bahu ke ya. Nya tay ini tuhan. Nih aku ya, nganu ini. Oh, antek aku pakai tadi. Nada nemu aku deh, aku ya. Nama aku ini nya musi ceritanya.
3: Aku ah.
5: Kamu cek ingat nak aku tahu.
3: Aku ah.
5: Ceritanya.
3: Nitiah kesebaya. Ya
5: Dani. Aku. Menua bayan punya papa aku.
3: Ya,
5: dia kan nitiah kapau, nitiah kapai aku. Dia nak pulai tu ayah kulu, agai rumah kami kulu kian, agai dengan anse yang kian. Pulai tu ayah kulu, ngapan net saya tu ayah pulai, ngapan kakek udah kenyak. Dia tu nyata rumah dia, musih dia naik aku. Mesti ke orang dulu nyak bisa mati dia nyak. Apa aku nyak ngambil orang nyaknya. Apa aku nyak ngambil orang nyak dia. Masa penam, dua yang boleh puluh kian. Dalam dalam ayu lah ni, ayu lah. Buah rumah hanya orang siap dia.
3: Ngambil orang nyak pulai mana?
5: Ngambil orang nyak. Ini ngambil orang nyak sebayaan kian mana?
3: Ngambil
5: orang nyak. Aku pun tak ingat ingat kenyak ja kita. Tuh tu eh, tuh kenyak. Kalau ya cuba ya kenyak, tak namanya. Benar tindo.
4: Ya, sikit menang kenyak. Menang ke dia kelihat ini cia.
5: Kai, kai manengnya. Biasanya ni ya. Kai maneng. Ya, bisa orang nulung ya. Ya, tulung lagi
4: yang, dan bukan lagi yang luar dek. Nemu. Kira ke apa nama tu tadi? Kira ke bisi nama tu orang anaknya. Bisi yang merti ya.
5: Ya tulung lagi yang cuba sesuai dek. Kenyaknya ya pakai cuba. Lagi ya pakai yang saya pakai dah pakai nak lama. Pakainya tadi ni yang. Dua kali apa hai nak lama lainnya. Banyak ya ki malam kita pakai mat ya. Boleh dua ini bumi asli hai kami aja belum mit cuba. Aku tisi ya ini berdiri yang ya jadi aku tu bak sedang kaki nak nemu aku dah mati ya mat aku. Nak nemu dah mati. Mari ini ngerai amda. Nama ini aku tidak celam tubuh ya aku dan ngerai aku kita tahu kan dani ini kami semua.
3: Aman.
5: Ingat tadi tadi. Kedua ke punya kita ya. Punya ngai kami kok kan usia pun nak mu ni ngah usia ni. Medak maku bang saya ke dia takunan mu kita ke punya ni ngah usia. Tengai dia kedua malam ya saya. Tubuh ya di sini nang sayang tubuh aku tidak ya. Kaki ya deh. Kaki ya di sini. Kaki ya di sini nang sayang. Jinggal mengilah hati kai ke nu Nuai galaknya ni.
3: Panjang ya gay ni.
5: Panjang ya gay. Tubuh ada sih mimi saya. Angkatnya beraha raha orang ni. Ini suruh bahunya. Ini tek bahu di kaki ni. Sampai enak raha orang. Kenyak namanya. Angkat ya. Kenyak namanya. Jadi kejian terus ya.
3: Semadi ke dalam orang ni.
5: Mandi raha orang. Lepasnya tulung kejian dia. Selanjutnya yang.
3: Aman.
5: Tak dan juang nanti ya nyadi kijang.
3: Kini orang kau ni?
5: Juang saya ni tu nyak simpan hawa hau yang pun. Kalau pada orang yang bau mai, kalau pada orang yang ayah nyuga yang nak tingkat sebelit kau kan. Nah pada apa pun juang mai, apa ikut muda? Apa bahu kenyak dia muda?
3: Ngayan kediri, ni
5: ulah. Ngayan kediri ya.
3: Tidak
5: matinya mada apa punya sebok punya pulai masih yang pulai puluh kian mada kije yang angkat tidak ya oke mat lepau tidak ya bak babas deh ya oke maliak deh ya oke maliak deh ya kije yang alai mesti kurang anu ya
3: engkau nemu ya nyadinya mana tadi ini
5: nemu nyadinya aku nyu nak ingat usianya ya pakai sebab seberapa ya pakainya deh
3: awak
5: 7 hari kerja malam. Kerja hanya beli apa kita hawa.
3: Orang
5: ambil ya bapak aku.
3: Kau mana
5: orang ambil ya ini.
3: Aman.
5: Kenya bahu yang mati. Berapa yang mati nyaknya. Berapa yang mati nyak. Terhawa kerja nyak. Nyak nanti dua. Nanti yang anak ini. Kau ini kongsi. Saya nak bunyi kerja yang dia. Janji yang dia. Ini kau mana yang. Kalau emu ni yang tak makan ini. Kalau emu ni aku ini. Mayu wah cita ruai lah. Mesti bahu cita ruai ya.
3: Okey ni cia. Selamat gawai ni cia.
5: Kalau sama gawai ni ruai deh. Selamat malam.
3: Okey selamat malam.
4: Dan tadi ini cia hari. Ini tadi.
3: Suang tadi ya. Ini cia hari suang. Suai ah maka pulang kita ini.
4: Ya.
3: Ya, engkau cerita
4: ngene. Ini cia tu lah cerita ni cia tu. Kalau aku dengar cerita tu betul lebar. Kita kelihat segi lagi dan pian tahu dah.
3: Ya.
4: Senyap memunyi aku tadi kita itu. Jadi boleh ngantau.
3: Ya, asuah ke.
4: Tantu nanti boleh ngok ketem. Antu mesti boleh ngok ketem sia. Tang ketem sia. Kan nanti mesti antu.
3: Ya. Ya ini cia asuah ke punya kenuan. Bisi ke kalau ninga cerita ke peka ketusi nya tadi ni.
4: Ya.
3: Okey, jadi nama tu buat program genggam semangat kita ke malam tu peninga. Kami dua rumah tu tetap nganti kangau kita laban nemu jam ke dia tu mayu orang ke benong kiri wah ni tu rumah.
4: Ya.
3: Okey, bisa itu tu rumah. Yeah. Okey.
4: Hello.
6: Hello.
3: Iya, selamat malam.
4: Sama
3: kawai. Hao. Ya, siapa wei?
6: Ari ibu toba. Ba pasen sanyan.
4: Oh, saya siapa tu gini?
6: Ah?
3: Siapa tu?
6: Arumi, Arumi.
3: Arumi, Ari. Okey.
4: Abu saya cerita dekat kunci di Arumi. Terus ke dia Arumi.
6: Lepas
3: itu
6: kalau
3: saya
6: ceritakan yang kau orang nak percaya ada DJ. Oh,
3: amat.
4: Hmm. Terus kali aja.
6: Okey.
3: Berkeni ke ceritanya. Okey.
6: Cerita tau kadai pagi kadai lorong pukul 3 pagi.
3: Oh.
6: Juga yang nak tau kabar itu bak belakang pasal sana aja ya. Juga yang. Udah nak kare juga jumlah bana tua ya bau kapan punya bana beli yang padang ya deh ada pasalnya.
3: Ah.
6: Udah nak kali kemari lah dah kapan kau ay? Ay. Ini dia kau. Udah nak betul dulu kau. Kau tu kan nanjang belum pegau kau apa? Udah nak hah? Bana aku dah juga. Lomo ya ba tanya no ba berkati kena lo baca pasal dia duduk dia lelak kau ya. Udah nya bisa ino siskau no tua ya juga yang dia. Kanya aku ya nama pangan ya dari mana dia tu bisa kau ngelo ya. Ini pandang kau kuya. Memang dia ada nyanyian lama tak? Ini kuya.
3: Nuhan jauh medap ya?
6: Aku medap. Bayarnya sama kau. Nanti kau usahin kau dan nak kaya di jaya di rumah. Udahnya belanda. Udahnya. Udahnya belanda tua aku juga yang. Ya, ilau nyari belakang ya. Lama ilo to kena nyamai ke ya to tang nya bulu pegau akau.
3: Oh.
6: Urangnya bawa Cina aja to.

0: Okay, nha, cả đây. Ha, phụ lại tôi cả bàn cả công nó lo nha, phụ lại cũng tôi là, phụ lại mấy giờ tôi xin lỗi nha, chứ mình tìa. À, phụ, là mô cô đây nha. Ô cả bàn cả công nó cả bàn của nhà, dây đủ đấy là cô lô lâu, cả công nó là cả bàn tôi là. Ya, lama untuk ikal tu eh sama bisa ya, duduk
1: ni dia. Dia kenumpang kan?
0: Oh, tak kuat aku dia sendiri. Udah ni, mulai mak aku clear.
2: Oh,
0: mulai.
2: Kapan dah seru deh?
0: Oh, duduk. Lama yang sih main lo, iwan kau ya, nak mau aku ya.
2: Oh,
0: ya nak saya terus sih. Udah ni, lama ni ni nak aku kuyah, nak aku nak tender. Bởi vì cô, cái tiền tu nó đã linh lâu nên đâu ạ, được rồi
2: nha.
0: Dạ nha, dạ đi dê nha, tu rùm mẹ.
2: Ok, sama regawai, Romi. Ok, sama-sama.
1: Nanti menang ngebulai Romi itu.
2: Dedudih, oh, ke dulu.
1: Kawan dari bunuh ambai sama pulai lah.
2: Ya tak tahu aku.
1: Ya, ya kan itu dulu kawan aso mati pakai tahu.
2: Lucu.
1: Lucu garumi itu.
2: Ai lucu garumi itu nih.
1: Kawan tertinggalkan tuh.
2: Heeh. De dodi aku lo. Nah, iya takut gene itu rumah. Oke, nyampe macam-macam cerita peninggalan ya, kita ini. Ya.
1: Minta pun Rumi, jago tunai nya Rumi.
2: Jago tunai Rumi, munyi ku ya. Kita percaya tahu kena nya.
1: Tang aku. Iya nyebut percaya anak percaya percaya aku sem.
2: Ah, ah.
1: Kapan aku mayuh dengar cerita.
2: Kak bisa ke kalau tinggal kapan munyi nya ne. Ya, nuan meda. Kapan nuan meda?
1: Kawan meda, ya saya mayuh ada pokoknya.
2: Au, ah. Kamat genya kini ne.
1: Nadainya bola.
2: Oke, okay,
1: Mak kita udah abak dalam kedudukannya, baru kita nemu utainya amai kan amai.
2: Ya, oke, tu muji tu ketua.
1: Ya,
2: ya halo, selamat halo. Malam.
3: Halo.
1: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam, di rumah kau DJ Sam.
2: Ya, selamat malam. Malam. Siapa tuan?
3: Ah tu, bisik kau kerat kau subuh Martin tu, subuh hari kucing. Sekali aku dah cerita sesuai cerita aku sebab aku mesti cerita baru ke sesuai aku terumah.
1: Okey, mana-mana.
2: Okey, Matin. Oh.
3: Jadi dia tahu, ada miri aku dia tahu.
1: Oh, dah pulang kian, Matin?
3: Oh. Okey, jadi cerita tu jadi kira tahun 2000 sebab.
2: 2000.
3: Mainnya aku pergi gawak dengan Shell. Jadi mainnya kami tu busy enjoy na training ke Singapura.
2: Awah.
3: Training madam namanya tumpai minyak. Mayuh malah kami kian busy 5-6 iku. Jadi kami ban tu 3 iku. Singapura seminggu training. Jadi kita kian jerai. Kami 3 iku iban tu. Lepas ni kak jencadi ke belanja. Mesti beli ya. Jadi beri hotel le kami cuba like mitiga saya speak cuba. Mari salah aku nyebut nah but Orchard Road di Singapore. Hotel tu hotel lama bekerti dah lama tang ya dah di upgrade lah jadi bekal 5 bintang lah. Panah bila hotelnya. jadi lepas ke sepatutnya seminggu dia. Jadi malam berubah kami ke bermalam dia tadi kami tiga kunci bilik tiga iku besar bilik ambil kami tiga duit dia katil jadi ciku tu tindak mau kapet lah mau kapet roda bersih malam terubah lepas ke kelalu lelak nanti berasai jadi denya malam ke kedua kami tiga dia kira pukul tiga ke empat dini hari tak nyadi api.
2: Eh?
1: Apa?
3: Mual lampu ke dalam bilik tak nyati.
2: Itu apa ni?
3: Ya. Nama aku masang api nyapi ya. Dekat dengan aku panggil nadai aku masang ke siku ke. Siku ke main siku masang nadai ke.
2: Adi.
3: Dia nak nyong pergi gok ke Swiss kena matam yang kena isi master Swiss ya. Oleh nyong nyeluk-nyeluk tisi katil dia. Kau bisi teknikal.

0: error lah, kena madai ke lama-lama sampai tiga. Jadi sebenarnya malam siti kira namanya malam sitinya padam baru ke api. Jadi ke kami tiga heran, nama api kita selalu padam pia. Nama dah dia anda padam tu ya, pukul 4 pukul mayang orang kekak nak tinduaknya. Api tanya di magang. Dia berundian ke kami tiga. Nadai nama-nama naknya hari ketiga, malam ketiga tu tadi madu makai mitiga lemai. Pulai ngagai bili ya. Dinya aku tu tadi lalu ke ngagai bilet bila jamban ke namanya beberuk beli semua. Betul aku darah tak beranau.
1: Okay,
2: nai.
0: Apo? Nada ba alai kita shower ngau. Alai na singki baru singki tak beranau.
2: Oh, bus stopnya bisa ke?
0: Bok baru stop ke rumah.
2: Apa rey?
0: Tanya aku sudah ayah nama tu bersih darah aku nama leban kabarol kami kemirah kumai luntur tahun kabarol dah lama dah patutnya luntur pia. Nama medak kami tiga jadi kena aku yang sikuk berdaya sikuk nyaiban kami tiga. Tanya dan mau piang kau bersih bucur dari cingki aku. Tapi aku tentunya main tu rumah. Dia lalu dia panjat aku nak baka namanya fresh blood ke kita ni nak tak lagi fresh darahnya.
2: Awah.
0: Udahnya aku dah tak layan nak hati aku. Tindak lah kami tiga. Tak baru mejam ke mata aku. Yang kemudian induk berdiri.
1: Nah.
0: Bom ngol jamban kami tiga.
2: Okay.
0: Saya nak tak merniang tak baka ia tusah hati. Tak bakal ke sini, bakal ke nak untuk pengerai gamal dah. Jadi sebenarnya pangan kau ke siku tu tadi, ya, ya nak tak entara tindak ngendok, ya menda anak mengat kau ya.
2: Ya.
0: Kira umur 3 tahun ke 4 tahun tak kejengkak bermain ngapi Swiss kami tiga.
2: Okay.
0: Jadi sebenarnya aku lalu ngai tindak lagi ke berundian ke menda namanya senawa Hindu tadi dah. Lalu tanya lalu pasang mitiga api lalu nadai kena api mitiga semalam malamnya. Jadi nyak kena suah hati amat tak dan tu nyamai ke tidur leban nyak ke leban tanya kira sebulan tanya udah kami pulai ke Miri tanya aku lalu mesti bertemu ngau priest ngau pastor pangan ku nyak sebut aku ngeke ya nyelai tanya di Singapura nyak aku no ya. Jadi ya tu tadi negoi sana ke aku nguji meditate dulu ke ya bersampi ngena cara sembiang lah. Oh ku ya bisi ku medak ku ya ngena aku bab bilik kita nya ku ya tau ke dua tiga tip especially bab bilik kita nya bisi indo mati namanya keguguran. Ya tu jadi ya tu ndak di lalu ada di sembiang kurang semangat ya nyale semangat itu tadi lagi ngeregau banyak
2: aman
0: awan banyak nang ni cakap ngarap kita lah
2: ya segi aman
0: jadi nyale di rumah kebetulan hari sitinya memang kami ke Gideon bisi orang putih ada tiga ikut ngak kami banyak orang putihnya bisi nembeda tanya nanya lain jadi pembelian nak aku ngono ya. Aku yang bisa api ku nyadi ku nak beli ku ya
2: warna putih
0: warna putihnya I don't give a damn ku ya apa jelai warna putih tu berarti ku sebenarnya lah ya bisa singok ke bisa takut bisa geli ganti ku banyak lah
2: berapa lama kita tiga dia udah dalam biliknya sebab seminggu
0: 4 malam
2: jadi, 4 malamnya kan ngecau.
0: Ya lah malam kedua, ketiga, keempat je yang ngecau. Ya lah malam kepenudin tadi nak pasang mitiga api, nak padam.
1: Oh, takut.
0: Gele-gele kita tanya nyemak kita dia.
1: Aman. Aman.
0: Ya lah cerita aku DJ Sen ke rumah.
2: Okay, Matin.
1: Ya, Matin.
0: Terima kasih.
1: Okay, sama gawai Matin.
0: Sama gawai kita
1: doai. Okay, terima kasih.
2: Terima Matin.
1: Cinta Matin. Tema malam tahu tu rumahnya.
2: Aku, aku sem kadang-kadang. Bau til tu. Leban klia lah tahun 85 kalau aku.
1: Oh, kalau ngasa itu kebukanya ni.
2: Kau yang ngasa sih. Bau. Muda orang mati kerba aku banyak segi. Kerja bau til lah siti hotel bah negeri kucing tu. Orang mati tindu. Segi mayu hotelnya nyadi tang orang bah nanti telah bau til tu. Orang nak tentu kah gila untuk medah ke kita.
1: Betul. Ya. Lama-lama bisnes orang.
2: Ya. Mai hotel kena tai tengah kadang-kadang jangan semangat ketem saya temunya ku ya tadi.
1: Bekau sida
2: ya. Mana ada semayang tadi saya mah. Kena ku cerita ya nya kebuah kita itu betungku nepi. Tiga malam ni saya
1: aman.
2: Jadi laban kita ke mati tetambah gi unti orang ke mati nama tu tadi.
1: Mati nak mana?
2: Accident. Mana mana arti ya? Accident tadi. Ya, badan mau diri pun mati. Udah ditungguan tapi tiga hari ni tadi baru yang nemu dari mati.
1: Ya.
2: Kenau.
1: Ah, ni dia ke
2: tang tu
1: cerita.
2: Nadanya pula sem. Nya ngasuh ya. Ya mesti kan ditungguan tapi ngambil kaya nemu dari empu mati. Ada semayang kurang aman, tiga aman. Hari baru nemu dari empu mati. Semangat yang sikit dan sikit bisa dia. Nadanya pula dah.
1: Aman aman. Okey, hanya cerita kaban kita.
2: Kena berasai gitu Azim, bak jam tiga penuh di tajak pun jarang-jarang tu Azim ni. Di sini kata tujuh iku, delapan siku tadi. Ini siapa tadi?
1: Ini Sulah.
2: Ini Sulah dua kali. Terima kasih ini Sulah.
1: Ya, okey, nama tu apa sama nemu orang dia tahu.
2: Ya, nyasem, sama
1: sih. Oh, tu bisa ini. Okey, halo.
3: Halo.
1: Oh, selamat malam.
2: Selamat gawai.
3: Aki
1: Minut. Aki Minut. Datai baru Aki Minut.
3: Aku nak bercerita hal macam ada kediri.
2: Apa?
3: Sampai jam tu Amir.
2: Okey, terima kasih Aki Minut.
1: Terima kasih Aki Minut.
3: Bisa nama si ko ini tu hari tadi.
2: Nih.
3: Mada ke antu terangi yang antu inau ni boleh kena mau.
2: Sano tu tadi separ mata.
1: Ini cia tadi.
2: Cia tadi. Cida hari suang.
3: Aku sudah kecil hari mula tadi hari pukul 9 tadi. Mada sedoai.
1: Aman. Ya, nada salahnya.
3: Tiga yang selalunya ada. Tiga.
1: Ya, kembali rata antu telanjang.
2: Antu telanjang nih.
1: Aman.
3: Ada kokung dari sedua itu rumah.
1: Okey, Kim Minut. Terima kasih Kim Minut.
3: Okey.
1: Ya, nyak penerang hari Kim Minut tadi nih.
2: Ya, penerang Kim Minut.
1: Madah ke antu telanjang nih tu rumah?
2: Aku antu telanjang tadi sem orang ke pula sehingga mai tapi sih kalau aku leban aku kalau mendau tadi sem mulai punya ke mula diri ke bercerita bar radio tenadai lebo menyanya kami ngaga exercise ba bukit jenali ya tendu orang ke apa nama tu sida ke berperang semua dua sida penyelawai sida ke berperang semua udah aku dia sem dalam tahun 1989 saya ku latihan antara tekumai kami itu Haring Garu Australia ngau Malaysia harimau ngau King Garu ular ti ya tadi Haring Garu kalah aku mudah sem lawan aku tu sikit ke mancal kami bisa best kami dah baruhnya sem dah best kami dah baruhnya jadi aku lawan tak sikit gaya dua nak boring ke kata sem kita dia buat best apa semua boring udah lawan kita si penempatan kami banyak ngagak bantuan sem bantuan lawan kami numpang bawa orang siti company numpang numpang bawa orang agak best ke dirimpu lah numpang Mbak Siti pelatun Siti pelatun Mbak apa nama tu Mbak Siti Askam Melayu Infantry lah arti ya tadi. Laban kami tu ko lepas ko tu hari ko jurutera nyali tiapnya bisi setiap pelatunya kami bisi attach dia laban 4 ikut 4 5 ikut lah. Laban aku tu sengaja jenuh sebenarnya aku. Ngai jenuh dah. Laban ke besari-sari dia kita makai bisi kira memberi kita mayanya berjalan ke atas bukit kan aku. Tu cerita tak bebab bukit yang lari bisi dia makan mesem. Ya tak dua sida almunah sebabnya. Sida ke sida ke ngerumpak senyatar ba gubir dan sebab. Ukai gubir ba ano tu. Ba bukit yang lari lah. Kuasa ke baliang ke ukai ukai baliang apa namanya. Ba perak dari sana sem. Aku berjalan ni ke atas ke ngiga upa kecala ada sem. Ngiga kecala lah kerja aku. Ila ban maya dia mayo kecala tepus mayu hamnuanya. Jadi dinga aku niki aku kata bukan mana getah orangnya sebenarnya sem.
1: Mana getah orang.
2: Mana getah. Jadi berjalan aku ngagai apa ngagai uang bunyi uangnya sikit bisik jalan rumah tuang kan ya deh. Berjalan aku kaya benda aku nak mau tak nyen ketik kalau nyen kumai aku orang ino mandi tak enak gak malik muak aku. Udahnya tadi ya aku nurun nasem. Nurun ke kebarohkan ki. Sepi ko pedak ko kaki nama kaki itu nari tengah tanah aku pemacai lari sem.
1: Okay.
2: Tengah hari dalam pukul 2 nya.
1: Wow. Okay.
2: Ketik kalau nian.
1: Kau tertanjuan mana?
2: Okay tertanjuan lagi. Senapang bisi mata nadaip senapang sikit bisi sikit baik kita semampai dah tak peluru blank ke dah lepas kita latihan bak Greek ni sobat. Okay. Ya maku lari nadai bapai dia nama ke bisi kapten kapten kami
1: sobat.
2: Kapten tambah apa hal yang baik ke anakku. Tidak ada aku. Aku dia jenuh. Ongai gitu. Ikan mayu amno se meki kata ginting. Sian ada boring. Mayanya. Latihan ngau tentara Australia mayanya.
1: Okay, mayu handa tai ke jelu
2: munya. Sigin ada si kurang apa muna pekin si kurang makai.
1: Tai ke bekenya.
2: Kau kai makai ikan ai nama tu ai tawar tu kurang tidaknya. Bisi sem.
1: Okay.
2: Sama sem.
1: Tuang uji nyawa tu dolok ne.
2: Iya. Halo. Fadam.
1: Okay, nanti ngawa. Uji baru wau, meninggal. Engkau GBC cerita malam tu.
2: Ya, 5:18 minit lepas pukul 11 malam.
1: Iya. Yo, kumai tenadai tadi nih, terung bisi peninggal kita. Okay, tahu telefon baru tadi peninggal ya, engkanya bisi penanggul kini.
2: Ya.
1: Okay. Beridang peninggalan dulu ke tu rumah?
2: Okay, terus ke
1: sana. Okay. Hari Stanley Pua tau.

0: kita nyaga penglikon dia lain mah. Bila bos kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri mesti sebenarnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai, ya kena perlu ke kita ajak, awak nyadi siti tak, utai kat sebut ya aku itu, ianya ini dia kungai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini maka nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Parlimen P202 Sri Aman.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang kulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya.
3: By YFM. Ya, okey. Mesti peninggal tengah rumah.
4: Sama.
3: Okey. Ya, hello.
4: Hello.
5: Hello.
4: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Ya, sepatu gini.
5: Tu cikgu Judika.
3: Cikgu Juan eh.
5: Oh ya.
3: Okey, selamat malam cikgu.
5: Selamat malam semua regawai DJ guys guys.
3: Okey, selamat regawai ke dekat atai. Tentu bisik cerita tapi ya.
5: Dah lama dah kemari pun tadi tu ni lah cerita. Nak rindu lah tu nak sikit follow tiap malam.
4: Terima kasih.
3: Okay.
5: Bisik main asal cerita, bisik main melak ke bala bukai ya. Jadi dia tu aku mesti cerita mimi kan, cerita lama cerita tiba. Jadi aku dulu aku minta ampun dari di rumahnya lepas tu mesti kawat lo family ya. Waki dia ngasih minat ya. Waki ya. Jadi cerita tu berkata dalam tahun kira dalam tahun 66 kalau 65 maksudnya lah. 1965 kami itu tadi mesti berima menaulu dia ni kembali yang muda yang jadi hari ini itu di sungai Mayas ya sila si bulan sudahnya baru bakna puluh lagi ya aki muna ya aki itu rumah tiangnya lalu puluh lagi ya kami mbak nangang tuang ya nangang tuang dari apa aku jadi cerita tu begitu kali ngobrol kami sama besi bermalam dalam kau main kau kebun dia dia ada aku tu tadi ngawafai kemudian aku kami tiga jadi paginya tadi apa aku tu tadi malam ni saya tu teh nadeh nadeh gawat dari tu ya kawan aku tu nadeh semak kau tu tak pilih ya tu kan kong ayah mengat ya ya ya si mengat tu kami di lubak kena nadeh ya orang ya tu tu ya nang indah lagi ya nang kebukai mayanya mayanya padi benong baru kaman tahu mah bisa ke udah bisa buat seruang mayo mayo betong pemindahnya di mayanya sampai ya dari terima terima banyak kali orang apa itu orang kriminal dari bahasa minta semua tahu ya kira nak jauhnya dah kira di jalan dia tu satu kira lebih 10 minit aja tong
4: sekarang ni punya lebok kena gay ngagai pelajau kena
5: nanti anunya ngagai anu anunya pelajau nya dia jauh kira 15 minit
4: mesti lebih kurang
5: jadi kian apa itu dia kian mai lapang ya laban nya menua di kubah anu mainnya tembuang mai saya lihat kira lama ni dah kira lima lebih minus sejam sejam jadi kami tu ilai tu tadi nanti mah dia udah langkau langkau besar langkau langkau langkau main nah mukai mukai tu nyala mukui kami tadi nyala nak kebadu badu badu nyala nyala tay bisi nadai nyala nyala nak badu badu nyeri nai ko rum kak pintu mu kami nya ini bisa ruai kal atau punya nama nama ini dah yang tadi Beda bekerja. Terbiak dinai ke bawah ni, beda. Ukui nyala jani. Besar jani. Jadi tunggal. Nyala nak baru-baru. Jadi jani ia terlalu ngingi langkau kemenuhi naik. Saya kena kap nakut kemenuhi. Beda terbukanya.
4: Tahu takut kalau waktu cikgu?
5: Kakai, okey. Kalau nak okey, aku gini ya, kau banyak. Kira-kira umur aku banyak 65 ya umur 67 tahun lah. Hmm. Jadi, ni umur dahnya 75 tahun. Jadi, ya, nanti menemui ngawa aku serapang, udah banyak aku. Ketika aku dengan nak berani berani nanya, ini aku. Ya getar, ya pangku ya aku, kau kamu dua, kamu itu. Tapi langkau kamu nya, nak tegap lah. Langkau nya nak tegap yang keberian, tetap keberian. Dili yang mana ada dili yang. Nang segi selalu, nang kamu bertahun-tahun dia dia. Tidak nang kini nak pun bekerja ada. Engkau aku mayanya apa itu rumah betul yang punya dia sikonya. Ayam bad, agi bujang soal. Jadi, jadi, nyaw kalau mak aku yang jalan, mesti ikat aku mesti nyaw ke sejam dah dah tadi, nyaw dah taya, dah taya tadi. Oh, nama tadi jalan, kau nak ilmu tadi, aku yang jalan, nyaw jadi. Begawat ni ada taya, agi agi benda sungai. Bang kabangnya, nemu deh kabangnya, kabang sentarinya atau kepong. Ay yang kuangnya.
4: Oh, nyemrai aynya lah.
5: Sebagai yang kuang yang kabang. Udah tinggalnya mau kue kemanya nyalaknya dia kalau kau nggak jawabnya. Jadi, berkawat apa itu tadi? Betul dia. Nya inai ku nyom menyuang nya ngau kemana ngau apa itu tadi? Kedai yang ni nama ada nya tadi timah apa itu? Tadi baru rumah jadi. Ya, nada ini tadi nama aku nyekal. Kena banyak bak aku banyak kita gagin agin dia nyabak. Tahun dah kena tadi inai ku penyom murah dadaga mana apa itu jadi? Yang baik ke sebab lo boleh jani kami. Madah baru yang kal baru madah ni kem ngau sudah bukainya tadi melihatnya tadi itu babi ya dili tadi ke bulan baik ya agak. Kita menua kami menua nasibnya ti boleh tai. Maya ngasu maya buru maya jalan ke kampung mesti boleh jalan berbagi. Jadi nya sambang itu lama ngerti yang unang mungkin gak baik kita tu lama ngerti
4: ya keliak kau boleh kaya. Boleh jelau kau dijual nih
5: dai
4: dai
5: boleh jual pakai
4: pakai ke kayu kampung punya asyik mai kini ni
5: ya agak aku cerita tu semua kami kogin meyak semua kita kita silanya kita semua bisi menjadi kita semua ibu punya kalau dia malamnya semua dia jadi aku kemudian cerita tu yang tadi mulai ke pelingat betul jadi kita aku mari selamat dari gawai sesuai dan semua kalau semua balap pelingat masih ingat cerita pelingat semangat tu waktu kita nyukung program tu leban slot program tu nama lah dokter ingat dia megang dokter berkelala kita mayung sida maka aki sepa aki ubah lekit umar sida yang tentu berkelala kita menurusi ngak jalai ke program ngendam semangat tu okay. Jadi jaja
3: DJ ngau ke rumah. Okey. Selamat gawai. Okey, yang tadi cikgu Juan ni.
4: Cikgu Juan.
3: Ke bisi pukul ngau kita ke malam tu.
4: Ya.
3: Yeah. Okey, 11:40 malam tu ni tu rumah.
4: Tu lagi tahu ngin jarang sen ni. Sudah ke bisi semari tu ke. Nyukup ke jam tu.
3: Nyukup ke jam. Tajap pian. Terima kasih meh ke Merwan. Mendiang ke program kita ke malam tu peninggal ya.
4: Tajap pun mayuh bala kita. Munyi ketua tadi lah ni Sam.
3: Oh.
4: Mayuh kuda nanam buah buah. Mayuh kengerja pengawak.
3: Oh. Kiruah mau ranya dia ke diri ya, nyukai bagi, nyambut dari kawai ya, itu ne.
4: Tambah megak mayuh kaban ke data-data yang jauh nampak berenau.
3: Nunggu orang enggak.
4: Nunggu orang enggak kita ya.
3: Okay, itu bisa itu rumah.
4: Ya,
3: okay, so, halo.
4: Halo.
3: Halo, selamat malam.
6: Kau bisa cerita dari impor.
4: Siapa tu ini?
3: Siapa tu deh?
6: John.
4: Hari ini di John.
6: Hari Serikai.
3: Serikai. Okay, John. Okay.
6: Jadi cerita tu luar aku tu selalu minda. Kalau explore, barangnya dia aku. Kalau ngegay Craig Hotel. Craig Hotel buat Pening, buat Bukit Bendera. Bah Craig Hotel tu aku nemu Craig Hotel tu subuh hari cerita solo ambushnya yang berselu tidak paranormal.
3: Ya.
6: Jadi tidak yang ada ke dia the most haunted hotel di Malaysia itu ke tidak. Aku kira tahun 2022 subuh aku kira. Dan aku kira Kukia hari terubah. Aku lama kau minggu tempat. Selalu cuti-cuti lama buat anak aku. Dia pening. Jadi aku nak nemu dia ni lah. Nak nemu dia aku bukit bendera. Saya cuma berkenal sama hiking yang mana. Mungkin ketemu ke hotel. Yang aku. Nak danya tadi baru aku. Dia nemu lah kundur ke hotel. Nyumbung sekali. Mana dan tempat datang. Dan dari kibuah beragi. Dan yang kiaok aku. Dah pedo aku tanya dia. Nah dah ibu saya tanya lagi ke dia. Nanti yang nasuh gelip itu semua. Dah nyok. Mulai ke hari suci. Baru siap baru aku. Siap baru aku lalu. Kau ngadok live. Buat Facebook. Macam kira dia. Mantap live daripada aku tempat tu. Nada yang nama aku orang merah tu hantar tu aku dia. Dia ingat tengah hari kira pukul 12. Benar aku berjaku live ni mana mula live. Cuma daripada aku dah nyak. Kalau tak dah live punya tadi. Dengar aku pergi jenis lo ni pedegum jenis lo.
3: Okay.
6: Pada aku angin nadai ke angin nama-nama dia. Nada angin. Dia nyak. Pasti aku nadai kan mutai lah. Mau itu tak belak nak berdegum ke aku dia. Nak lihat tak. Lepas telefon aku dah putus yang pun tanya live ni dia. Tak mata aku. Di pintu ni dia orang yang cikgu dah degum. Dekat depan ke aku pasti aku. Lu tak tahu kau jenis lawan tadi. Aku nadai yang regut ni semua. Aku nadai tanya lain. Lepas angin nadai dia. Ni tak belak nak nyak. Tak nyak degum jenis lawan. Pakai tempat kurang, kayak situ mayuah tidak sembunyi, tap ke kiri. Kalau kan ini jadi kita ini, nampak lebat kulai jadi iban, ada tu yang ada. Nada hantar tu ni ya.
3: Wow.
6: Dan ada yang lagi nada kulai, nampaknya dia nak kulai tu jauh tanya dah nada. Kau bertiga dia dengan temu baru pun kau boleh kena kaki ni, kena mana? Dah baru ke hotelnya, bisi careful kau ya mana aku. Nah, ni dia aku dah nyok ke baru gitu tadi aku main nak nemu tengok kau nyentuh salingnya dia nampak nak pun cerita orang.
3: Sampai puas hati entar eh.
6: Anda puas hati. Ni dia aku pedak aku amat bisi sikit nyok dia. Nyok berarti aku sikit pedak aku bisi patung dewa sudah tanya Sri Kelama kau sudah tambi buat baru hanya nak tinggi patung bisi kaki tinggi patungnya. Aku lalu kontak dengan saya bisik orang semua aku bawa dengeri dia tambah nama arti patung kira aku gambar yang anda tu bawa Sri Krema tu kuyang aku tu handmade bu tu kuyang aku tengok aku lebih 100 tahun tu kuyang aku ni orang menyinyak ni orang tak ni 100 tahun bisik hati aku kok maik pulai kata aku dia lalu ingat ke jaku usi hingga dis menjuang sama dah jaku anak ngacau setai dewa-dewa bala sambil dia kita kena badai itu lalu aku tak aku kau ngacau dia tak mata pada aku jadi buat kiasnya pada aku bersih lah nada lurah nada semua nada aku kan pelawak nada semua aku kulu irau ingat ke jaku orang yang mesti mendok tem senyok nak bersih tinggi pun ya lalu pulai aku hari fitri dah ambil ku gambar ni ambil ku gambar dan tadi hari fitri pun nah belum berjalan depan buat atas sening kiel besi kuil tambi jadi yang buat atasnya dah nah lalu juga aku rasanya tidak mampu pejuri mang tidak ada dah banyak pernah mungkin mang sih mang sihnya pun pejurinya pun menolong dengan aku mendak ke dia besi besi tanya besi gua besi besi tanya besi patung sebenarnya aku berapa lama dah kawak di tuk nanti mengawak saya mengingat aku ya aku nak jadi aku muka bersemua kau mesti tak berkuil ni harap dia ngambil ni ambil ke ambil ke patung ni terbaik pulai ni ke kesaskian ke pulai ni ke ni ke kuil ni dia kena sendiri diri dia baru kes ni ya bantang lah aku juri ni aku sama mana aku sikal kemudian ni ke ni ke hotel tadi dah nyok lu medok ya medok lu medok nyok lalu ambil gagok kulai baru gagok kulai medok sama dia sembiang dia dia, dia sampai ngajak patung ni jadi dah nyok ambil ku gambar buat kenyok kalau ngay lah mok lu padam kulai ni tadi dia nyok lu ambil ku menop manual biasa untuk video ni tadi ambil ku dia ke sembiang ni berapa tadi ku share buat Facebook ni dah nyok tadi nah dah dengan pulai dari ringnya pedok aku bisi live nya dia maku ke Facebook pedok aku nak nemu lagi juga
3: nemu nya lain
6: katanya enggak nak aku nengok lagi pejori nama ke bawah nuan dah mai patung nya pulai aku ndak aku mai pulai kan tu ya man dia kok dia dia kan aku ketinan nelaknya tinggal sendiri dia aku dia ndak bisi orang dia sapor ke dia sap mai mah orang dia tu ya nak aku nak lama aku berunding kurang ke mai mah yang tu saya tidak sedo kita kan kok ke
3: kawan ke kini
6: kita nak muka saya tadi lalu kaban tu sambil saya ndur aku madah sini tadi dia madah ni kalau sening main hoki di sini 2 sebulan lama sudah kok ngigok patung nyok ngigok luar kekok ku nyok tadi nak ketemu nyok sudah aku yang nak ku nak madang masjid dan nuan ke nak ku
3: aman
6: nanti kita berita buka ini ada itu jam kita punya kok cukup gitu
3: okay.
6: Lama yang ada cerita buka baru
3: tahu udah gawai lah bertemu baru John
6: Okay, terima kasih.
3: Okay, sama regawai.
4: Regawai John.
6: Terima kasih.
3: Sama regawai kedua ini. Okay, nyata deh John dari Serikai nih.
4: Ya, Serikai.
3: Buka malam tau. Okay, ya. Kak ngumbaya siku konten creator tahu uliah kenya?
4: Uliah gak?
3: Laban ya ke bakal sidak paranormalnya. Okey, peninggal ke penudi itu ameh ne
4: yes,
3: ke rumah.
4: Ya.
3: Yeah. Laban ngai ke mekang-mekang ke munyi kuya tadi. Tajak pan bala kiruh tang bisi mengkap guleng tua malam tu. Terima kasih mai wa. Jadi minggu baru ila kami dua kira ke
4: ngatu seminggu aja ne.
3: Ngatu seminggu aja ameh.
4: Malamnya kita deka
3: berandau
4: pasal berandau
3: pasal gawai, apa pesan gawai,
4: berperinang
3: berlaku aku gawai. Jadi ke penuri itu terumah ke bisi pesan gawai jakuk ri gawai ringan.
4: Okey, aku ngari ke kami dua SM. Meri selamat hari gawai meh. Hari program menggam mengatur SM. Terima kasih yang ngagai sukuang kita selamat tu ngagai kami dua. Pihak mega Arab ke kita sama belah lentang mah.
3: Ya. Arab ke sama lantang likun.
4: Betul.
3: Maya Ari Gawai itu ialah.
4: Hari ini Sam.
3: Hari aku pun sama. Terima kasih agai peminat ngengam semangat. Selamat Ari Gawai agai kita semua. Arab ke kita sama lantang hatinya buat Ari Gawai. Bertemu baru kita minggu udah minggu sitik ni ni lah. Okey.
4: Ya jago kita kemudian saya makan selamat Sam.
3: Okey, bak mensia bisi antu. Bantu, bantu nadai manusia kemana hari petara pengalami hari kami dua
4: banyak mupuak dulu selamat malam
3: selamat malam
4: bye bye
3: bertemu baru kita.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Smina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Jadi tu pastor pula yang agak topik tu ah ke sarito. Aku kat nanya ngau sili agi. Kati disiplin tu tadi ko kita sama reti ngau lekai jaku hukum kini antek nitia ke ajar kita meto.
1: Ba aku yang nyak disiplin ukai hukum. Hukum kita ngukum sidak laban sidak berpenyalah. Ukai berkenya disiplin nyak kita yang betul ke ulah. Kita yang betul ke penyalah sidak ya atau ke pengelemik sidak ya. Ngai ke penghidup sidak ya nuju ngai pengerusa. Kita yang megak dekat ngelurus ke pejalai sidak ya. Ngai ke pejalai sidak ya bingkuk nuju pengerusa megak. So nama penyadi enti udah rusak, nadai masa depan ya. Laban pengerusaknya oleh nyadi ke munyi kudelaka jako baru dia tu roadblock. Nyadi ke penekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah na ya. Contoh baka anak ku tadi. Enti sidak enak disiplin nari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke bala bakiah ya no ngerja ulah teh macam mayuh nal mau teka nekul sidaknya di ke roadblock sidak enak ya. Nadai mah sidak ya udah nerima ijazah, nerima master teka dicapai sidak ya nadai. Aku amat terima kasih ngagai Tuhan. Nyak ke buah sebedau sidak datai bak penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngambil ke pejalai singkang sidak ya lurus. Nuju ngagai penghidup ti meruan bisik masa depan ti cerah.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: sudah sedia. Sudah sedia ke kak menung sapa juara capai kemialan minggu tu? Sapa kedekat nyepi surat kabar? Ketawa ngau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Lagu ngau.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyakak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datai ngagai runding yang ku gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansun. Nak diluah ke. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup, 100% ia meletup. Lebuh ia meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat, baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuh nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak. Pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagai orang bukai
2: sajurai 635 belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar rup kedirik ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kedirik ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dan ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kedirik dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, piak ni. Okay, nak mau tu kampua, aku tahu ni. Nak mau tu ke bising itu sih. Salung erok di tu, piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak dah. Nak awak, nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap kan?
1: Kalau kamu hilang sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok kenya di saksi bekot de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat mana mai jako tanya nya Puan Benny. Ya, ya cukup mana nama kebuah. Aku banyak mana laban penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawiya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang. Ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak, ngau bakal garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya, kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasar Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: penon riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai luan JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mudah nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Tekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawal engkau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang, tengah hari.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: 32 itik lagu.
1: Udah juara bakca.

0: Pilan.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit kau tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamuka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: sudah sedia. Sudah sedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kumiala Minggu tu? Sapa ketika dia pihak kabar? Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Nanti dia setar ya. Lagu engkau.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uli mai pengantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Jaku pransang kesar itu. Patut tingasuh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib boleh kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemaya. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suah kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke penjalain wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngepara setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatua dititi kita. Awak kita indak bebadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baru, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita yang dah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai nadai ngawo kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuka kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita dingin kita lenyawayas bermuka kita. Anang putus asa gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai sudah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisik julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian ialah talalam sampi. Luya tinemus mutai oleh ngagih ke kita di madu badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngau tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mak jam dah si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, RYFM, segulai sejalai.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: kengemuan gari kelalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngai gereja tau kengagai orang bukai ti buguna
0: kelimpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai puisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun dak lu ya
0: engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sehari.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulang kami bak bagiga entelah
1: dengar keseluruhan begulang kami bak program bagiga entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Jaku perangsang ke sarito. Pengerai tubuh ngau semangat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak semampai biak berhari.

oleh negeri kehidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersema lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balat dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai itu baik perai. Anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai itu baik. Tuntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh perai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi oleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit oleh digiga. Tang nuan dah oleh ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kenemuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Aku semua tai buat dunia yang nyau tu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, maya tu dah terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasih ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai ngai barang sapa ti merti lo ngasih ke ia. Maka kita sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang sapa merti ke sida. Pegam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Kes culik tau kena miak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

aku Raina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pagi Rewind. Ramai lepas berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhatikan dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sinat batalika yang kesama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sinat tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Lepas di pedak sidak magang. Semina kelasnya tadi angka kang ngasuh histeria mimiat nanti histeria.
0: Mimiat aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lepas sidak tu udah kamceng, udah siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti bisi teh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brother hood, siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pendanmu, nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y seberai
3: WAI
2: YFM
3: ya baru ngam
2: kan
3: WAI.

Tasik, mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi, arulah ti deriba ti nak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Tak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: seberai.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI YFM.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin mula orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
2: Ya aku mula selalu dishwasher.
1: Dishwasher eh. Ya yang nak basuh capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak duit itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak lakir putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu ambil dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rinok tadi.
1: Nah, pernah dicak ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
3: nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak ya
1: aku selalu ni kaya aku tu semua.
3: Nah, lepas anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi juaran murah deh tau. Udah kena habis macamnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Penyakit itu pemaduk mayu, munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh, ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundian. Pesan itu, hari aku, Isali Ngau YFM.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandur baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuah hormon stres nyanyau ga Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya kebersambung lah muntah. Yaudah kunyah kebuah masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini.
2: Begau
1: makan yang atur dia dalam perut dia ni. Sudah lundung, sudah nyok ni.
2: Udah masam.
1: Udah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke? Nyau makan yang stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y? Tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Selamat hari kawai, nuju balak kita.

Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Dengar ke YFM? Segulai, segulai, segulai.
2: Pengerak pagi.
3: Pengerak pagi.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 28 hari bulan 6 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah Ta'ala Apai bari Minggu tu kami nyerah ke derempung ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuruk ngau diri semendiri bak gereja teka barumah panjang no kami muji ngemesai kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus hari pemarai tinggal lepas ke kami beri hati ti nelap beri hati ti kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak angka penusia bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami au ke kami uliah nalada anak nuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia. Awak kami megak jaku ke diberi nuan pagi tu mereka kami penemu, mereka kami pengeriang, mereka kami pemaya kena nerus ke pejalai pengharap kami nengah Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ninga ke baca Injil ke dambik kor Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Ku Jesus bejaku. Urang karindu kapai tokai inai sida lebih agi ari sida karindu kaku nda tau nyadi murid aku. Lalu urang karindu kanak lelaki tokai anak induk sida lebih ari sida karindu kaku nda tau nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan nergan dirimpu, lalu nitih kaku nak tahu nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan nergan dirimpu, lalu nitih kaku nak tahu nyadi murid aku. Orang kan hidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke lalu orang ke ngelenyau ke.

mampu upah ya. Lalu barang siapa meda ai meri ai irup ngagai murid aku ke pemadu mito laban dia murid aku nga benar aku madah ngagai kita sida deka nerima upah sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadik dalam Jesus Kristus hari tu hari Minggu kita ke-13 dalam musim selamat no kita sama begulai ngau dari sama diri muji ngemasai kala tala. Jadi pagi tu aku mai kita sama belak mati belak mati belak mati ke arwah ba Allah tala. Jadi Jesus pagi tu nanya kita awak ke kita meri pemutus teka ngaga pilihan tu tadi. Dan kita nemu kita nadai pilihan bukai tajak Jesus nanya pilih kita semina ya aja. Jadi tu mandah ke kita utai ke patut diserah kita belajar awak ke kita nemu ni bagi ke uliah di kerja kita lebuh kita ke nitiah ke Jesus dalam pejalai pengarap kita tu. Semua utai uliah semina semua utai ti manah ngagai kita. Jadi lebuh hati kita itu uliah gawa ke muai utai kena manah tu tadi kita nemu nyameh pemutus kita dekat nitih ke Tuhan Jesus. Taja jaku Jesus pagi tu bakal ke ndak peduli ke ruang bilik kita nolong santulnya datang Jesus maga merik kita awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita besari-sari. Bepun kita medak ke kita lenyau lupa kita ke milih Jesus. Tahu danya kita mega nemu lah dalam perjalanannya tadi kita boleh mayu haki. Dalam nimit Tuhan kita nemu Jesus mai kita ngawak ke berjalan ngoya nyade tu berguna ke pemutus kiamat. Regang tu tadi. Jadi tu meh regah pengerinduk Tuhan Jesus. Jadi tu ngasuh kita sama berjalan menuju Tuhan Jesus. Regang engkau mai pemerat. Engkau mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu megap penghidup ukai utai kesenang ke sekedar. Tang berguna amat lebuh kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Jesus saja ke ditemu kita. Uliah mantuk kita. Indah Jesus semoga dalam perjalanan regang yang menuju ke Golgota. Siku orang Simon dari Serin dalam perjalanannya tadi mantuk ya. Jadi kita semoga mantuk diri sama diri dalam perjalanan kita dengan kita ke bersemayang. Dengan kita mengingat keserat dalam penguat kita ke bersemayang awak ke sama kita keriang anang ninggal ke diri sama diri awak kita sama mansang dalam perjalanan pengarap kita tu. Jadi pagi tu bila menyadari menyadari Kristus awak ke kita sama berundian ni tengah hari tu aw ukai seminak berminggu tu aja Jesus ngasuh tua meri pemutus lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ti pemadu mento labannya murid aku nga benar aku madah ngagai kita sidak dekat nerima upah nyak ke ditemu kita nyak ku tai ke dikin dalam penghidup kita amat ma kita ngai jaku sumbu nga jaku tinggi tang kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi nanda ko Santa Teresa ri Kolkata ngerja pengawak kemit tang dalam pengerindu sama ma kita berunding minta penemu hari Tuhan Jesus, minta penemu hari Kudus, awak ke lebuh kita ngerja pengawak kemit, kita berada kita dalam penginduknya meri, impact atau ke, kesan kebesai ngagai penghidup orang bukannya dewa. Kalau tala berkat kita, lalu meri, awak ke baru dalam penginduk kita itu ngerja, utai ke patut dikerja kita ini, tiah ke penekak Allah tala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita, tabi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inilah telah bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami paraila. Amin. Awak kalau telah ti muda berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum main dela nak uji akatulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap gadama surat asa mua nemu magang kula ngaga angka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit kita mimit ni tau menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Cakup perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat berga bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu hati sida, inyak sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat dah udah ngerugak menung pesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelangung ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke dia. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuh dan semangat kita. Sayau ke meh kurai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Daya puraja undang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti benar ianya tubuh tiba pengerai. ukai ba sesingkap mas tau kepira di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan ba kita belum maya. Da piak ya belum jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita, bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang gi Allah Ta'ala. Bekas mautai bo dunia inyau tu. Yasmina tinjau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai uleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah Ta'ala lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang nejuk ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal lama tinuan. Sedal dekat merik penghidup dua perai dari barang siapa merti ke sedal. Genggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Drop air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

kita ini niaga pengelikuan yang lain mah. Bila boh kita ini riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisa udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai baru tau riba ngambil ke pengelikuan jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita ini pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita ini berbelanja, maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Oh, jadi Siti tak kata kat sebut ya aku itu ianya. Ini aku ngai nak ngerah kita lebih

0: padam ke. Laban mutai tu tau ngasuh kita nya tusah, tau ngasuh rumah panjai kita angus, tau ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita. Pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumeri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Parlimen P202 Suyama.
2: Kita ini di Sindur Bukai, tentu ya bawa FM. Segulai sejalan.

0: rumah yang cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: So, bagi kita ke Banu Ninga ke kami ba YFM. Jadi kita ke dekang nata ke pesan boleh nata ke pesan kita ba email yfmiban@gmail.com. Serta muka nata ke pesan kita ba WhatsApp kami. Ianya WhatsApp YFM 013-862-8422. Kebagi kita ke dekang nata ke pesan pemati ngau muka pesan ngatas ulit ungkup sarito. Okey. Jadi pesan kita ke sekali itu untuk pesan hari pesan dari Pauline Maureen anak Thomas Wayne. Jadi pesan tu mada ke ngetas ulit niang Felicity Fernandez anak Cundi tau ke di Kangau Orange City kalai niang tu dan ada kena 7 hari bulan 5 asarinya. Jadi ulit ia dekat di kertas 28 hari bulan 5 pukul 7 malam terlegi baru mah menjadi indai niang tumpu ianya baru mah nombor 72 Taman Yanmin Bintulu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan tinglala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke di Kangau City. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik oleh telefon yang agak Pauline Maureen anak Thomas Wayne 013-829-9438. Okey, pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan pemati. Jadi pesan madah ke pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Belabak, Anyut, Pakus, Pauh. Semua kaban belayan ba Ulu Awik, Jawang Awik. Kemudian di ubah munggu ubah kabo, munggu petai kabo, Sungai Kirak kabo. Semua kaban belayan di Kajang, Pelasuk, Mudung, ngau kaban belayan kebukai ke naala di rintai ke itu. Jadi pesan tu madah ke empenit anak lambat, empenit anak lambat tau ke apai bunyam. Tau kemega di Kangau Aki Igat udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang dekat di Senggai malam hari 5 29 hari bulan 5 2026 lalu dikubur pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang tu tadi dekat di Senggai bak rumah Jimmy atau ke Joseph Bryang. Rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang Ulu Ruban. Nya pesan pemati. Nandu isi pesan madah ke empenit anak lambat. Empenit anak lambat tau ke apa bunyam. Udah nadai kena 27 bulan 5 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena hari 5 29 hari bulan 5. Lalu dekat di Anjung kena hari 6 30 hari bulan 5. Lalu ni yang tu dekat di Senggai baru rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang Ulu di Ruban. Okey, ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali tu jadi temugap pesan pemati ke sedi kena tai ke ba YFM. Jadi pesan hari mampai anak bungkung tau ke Indai Mugan. Jadi pesan madah ke Indaya biah anak sawing. Biah anak sawing. Udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026 ba Hospital Kapir. Ni yang dekat di Senggai sarito ngau pergila 28 ngau 29 hari bulan 5 ba rumah satu Malaysia. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Lalu pesan tu tadi dituju ke ngagai semua kaum belayan Barumai Peter, Rantau Bidai, Sungai Uyan, Sungai Spasia, Sungai Paku, Sungai Pantu, Batang Rajang, Batang Baliah, semua kaum belayan di Kapit, Sibu, Limbang, ngau kaum belayan kebukai kenalah di rintai ke ditu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai 011-5892-3871. Nandu isi berita pesan madah ke biah anak sawing. Biah anak sawing. Udah nadai kena 26 bulan 5 2026. Lalu dekat di Senggai kena 28 hingga 29 hari bulan 5 baru rumah satu Malaysia Kapit. Sultan yang dekat dikubur ke pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Dan terlebih nampung baru macam pesan ke bukai, terus kena tag ke pesan kita ba email ngam megak ba WhatsApp kami YFM tu mai pengerat pagi jam ke terubah begelai ngau kita ba 28 hari bulan 5 sarito kena hari 4.

0: Singkong di salim ngau King Orient Cebu bisa ngatur pengawak berjual nyeru mak pengrami yang rigawai. Mai macam barang uta irup ngau barang kedi kena bersari-sari dijual ngau rega kepatut. Baju fashion baru, kasut baru ngau rola laki induk ngau nemit maka bisa dijual ngau rega kepatut. Datai meh beli ke barang bak singkong di salim ngau King Orient Cebu. Singkong kedai kepatut dulu di pilihan nuan.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
1: Nyamai-nyamai mentipi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Udah datai ba Maya Kitai. Dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu. Dekat dipadah ke kena hari 5 tu. 29 hari bulan 5, 2026. Pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba Radio YFM. Ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti. Ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke 9.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
7: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
6: Raja Kita.
7: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan yang tak betul. Ia ke guna-gunanya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid jamik betul. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
8: Aku terbawan mandi meri selamat ari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku bak program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngau titi lantang serta berserakup begulai ngau pangandiri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.
9: Oh.

0: di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, nampung baru macam pesan ke BCD ke Natai ke Bak YFM. Jadi pesan ke Skeleto Ari Jambai. Jadi pesan madah ke Ana Pilan atau ke Indai Jambai. Udah Nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Jadi ini untuk dekat di Sengai Berumah Sedai Empu Bak RPR Kidurung Fasa 1 Bintulu. Lalu ni yang tu tadi dekat di Sengai kena malam 29 hari bulan 5 2026. Ianya malam hari 5. Lalu dekat di Anjung pagi hari 6 Bak Pendam Anglican Asyakirin. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan Bak Jalai Sari, Ulu Serikai, Kedua, Rantau Sukat, Dabai Baru, Sebubu, Sungai Pawah, Berayang, Lubuk Lembak, Kerubung, Tingkat, Ngau, Kabupaten Belayan, Kebukai, di Ngelala Ana Pilan atau ke Indai Jambai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai laki ya 017-2031-424. Tau ke boleh telefon ngagai Jambai Megak 019-205-6691. Nandu isi berita pesan madah ke Ana Pilan. Ana Pilan tau ke Inai Jambai. Udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang dekat di Sengai Berumah Sedai Empu Bak RPR Kidurung Fasa 1. Lalu ni yang dekat di Sengai malam hari 5 29 hari bulan 5. Lalu dekat di Anjung kena 30 hari bulan 5 2026. Ni pesan pemati ke sini kena tai ke Bak YFM. Lalu pesan ke Bukai ke sini kena tai ke sekali itu ianya tu pesan ngetas ulir ngau muain terbalu. Jadi pesan ngetas ulir tu serta ngamin terbalu ni yang limia anak akak, limia anak akak atau ke Inai Kerikam atau ke Mega nama kangau ya ianya Serani. Jadi pesan ngetas ulir tu dituju ke ngagai semua kampung belayan Bak Rumah Mawas Genting Kerupuk, Rumah Jin Sungai Paku, Rumah Lawrence Wong, Rumah Lawrence Wong di Batang tu Pelembaku, Rumah Sun Sungai Sibau, Rumah Paliang Sungai Kuneng, Rumah Meriang Sungai Buloh, Rumah Padang Bukit Mas, Rumah Tayan Bak Sungai Lepung, ngau semua kampung belayan di Serikai, Sebangkui, kampung belayan di Kapit, ngau kampung belayan Kebukai di Nalah di Rintai Kedito. Jadi pengawal ngetah sulit dekat diatur kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026, 7.30 lemai, Bak Rumah Gandum, Sungai Rian, Ulu Bayung, Serikai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai Minah atau ke Kerikap 016-8353-262. Okey, dia pesan ngetas ulit ngau pesan pemati ke sini kenatai ke Bak YFM ke sekali itu. Kita ke gibisi pesan bukai di dekat di kenatai ke kita ke bagi pesan pemati ngau pesan ngetas ulit oleh kenatai ke Bak YFM. Bawyfmiban@gmail.com atau kemegak bawasep 013-862-8422.

0: Kay ti nyamay ngaw asay pamakasal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngaw kari daging babas, kari daging ngaw kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngaw tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix. Terang
5: tawa. Bahaya tu. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak kengintu.

0: Kita kita nyaga pengelikuan jalan mah. Bila bos kita nya driba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri mesti sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke pengelikuan jalan alun untuk dijaga kita. Lalu pihak mega kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelanja maya rigawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ide ku ngain nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Dori Sofia Brodi, Kaban Perliman P202 Suyaman.
2: Udah datai bak maya kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipada

0: 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke bak radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal SCSJ ke 9.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Edmar Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami ari YFM Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari gawai, kayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

Lagu dari Leo James, lagu Madai Begawai. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan hari tajim tau ke slow nyaring anak lindang. Jadi itu pesan merekat regang ni yang ni yang apa yang sedak ya, ianya ni yang lindang anak encul ngau menjadi ya ianya jovi anak lindang. Jadi pengawal sembahyang merekat regang tu kena 29.5.2026 pukul 9 pagi ngena jalan sembahyang dekat Datuk Barumai Edmund Antain, Sungai Rebuh, Batu Lintang, Undup, Seri Aman. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Radau, Kawung, Sebujuk, Paku Ulu, Ngau Ilik, Sungai Putung, Sebangkui, kepembelayan di Mungguk Ruan, Undup, Rampuk, Wi, Temiang, Undup, Entebar, Titingkah, Purai, Mungguk Demam, Sungai Tanduk, kepembelayan di Empadi, Kenyungan, Sengkuang, Guntung, Undup, Ngau, kepembelayan Kebukai, kelebihan semua kepembelayan di Seri Aman, Ngau, Indonesia. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai tajim tau ke selo, nombor telefon 011-1588-6317. Ini pesan ke BCD Kenatai Kebak YFM. Jadi pesan ke sekali itu, pesan ya kau dah dibaca tadi kebenar ya. Pesan ke Siti itu juga pesan merekat regang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian di Batu Besai. Semua kamu boleh dipakit, Bukit Bangunan, Melugu, Melugu Kuari, Sutung, Kelawah, Pok Ai, Lubuk Antu, San Ugul, San Munggur, Seri Jaya, Miri, ngau semua kamu melayan di ngelala Nian Silin, Anak Unding. Jadi pengawal mereka regang tu ianya kena 4/6/2026. Hanya pengawal ngintu dari Seromeh, lalu Ungkup Balam Mayuh kena 5/6. Lalu Balam Mayuh hanya tadi dipinta datang magiang kena 5/6. Lalu Nganjung Regang ianya kena 6/6. Lalu pengawal tu atau ke pengawal sembahyang tu dekat diatur Bak Rumah Sidi, Batu Besai Tengah. Telepon ngagai tu Rumah Sidi Empu. Kita dekat nombor penerang ke Siliak 014-289-2822. Nya pengawal merekat regang Niang Silin Anak Undeng. Ya, pesan mereka regang ke BCD Kenatai Kebak YFM. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngau ngamin terbalu hari Dina Anak Sanda. Jadi pengawal tu kalau pesan tu dituju ke ngagai semua kampung belayan di Batang Bayung, Batang Serikai, Batang Pakan Entabai, Batang Ruban Seratu, semua kampung belayan di Kucing Sibu Bintulu Miri ngau kampung belayan Kebukai. Jadi pengawal ngeta sulit ngau ngamin terbalu ianya kena hari 6/6/2026 7:30 lemai. Lalu hari Minggu 7/6 nya tadi dekat ngetas ulit Serarak Bungai 7:30 lemai, ngetas ulit pagi hari Minggu 7/6 ba Rumah Paling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai 011-2671-2167. Okey, Datuk lagi intip pesan ke Bukai dekat Nampung Baru, maca pesan ke Sarito.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Kes culik tau kena miak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat pagi, dia tu kami nombor ke berita pagi hari 4, 28 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah numpu ngagai pengawak ngemesai ke jalai benua pesisir di Bukit Kota. Projek Rumah Panjai PPRT Rantau Kiran udah tembuk gagak. Surau Wakaf Taman Indah patut jadi kecunto ngagai penyerakup komuniti Bukai. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ngadu ke akses jalai alun terus nyadi batang perkara tidi kemerat ke perintah kena negap ke kawal jalai bak menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke bak sita ke tepegaya agi bisi 4 buah tumpuk peniau ke berau bisi akses jalai tajapan perengka guna pemuan bukai berkekaran air bersih ngau telekomunikasyon dah lama diasai ke rakyat bak menuanya. Perintah besar sudah kebenar ke agih belanja kena ngadu ke projek jalai bakanang menuanya ngau ungkus kira 38 juta ringgit. Suraya nganti agih belanja penuh tidak dikebenar 1 juta ringgit kena muka jalai pemun dulu lalu ngau nyak disadang berengkah di pejalai ke tahun tu. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah madah bunyinya bak program mantar gawai bak rumah sandin di Limbang. Projek Rumah Panjai Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT bak Kampung Rantau Kiran dikena ganti Rumah Panjai Sidak ke dituntung penuh sehangus dalam tahun 2023 subak dia tu udah tembuk. Sabit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke projeknya tembuk udah meri penghidup kebaru ngakai 18 ruang bilik sidak ke dituntung penuh sehangusnya. Pemujur nembuk ke projeknya udah mandang ke pengeransian perintah ti majak ngibuh ke pengelantang pediau rakyat seruran dijaga. Projek itu dipjalai ke Nengah Agih Belanja Ariupis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah yang nak ungkus kira 1.4 juta ringgit. Kawan Parlimen Limbang madah munyinya berpengerami nyerah ke Rumah Panjai PPRT Rantau Kiran berdewan Kampung Rantau Kiran Limbang. Pemujur Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semariang di Kuching ngatur ibadah korban tipsai patutnya dikecuntung ngakai penyerakup komuniti Bukai. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul madah ke ibadah korban ke sekali tu munuh 35 ikut capi bak suraunya. Siti hari cara ke pemandu besai tikala dipedaya bak renggat surau. Ia madah ke program keban satu ukai seminat mandang ke semangat kerjasama ngau pangan diri tak megangayan ke pendegap kaul komuniti ngau jemaah surau. Raban Komiti Surau ngau siku-siku orang ticakah berjalai ke pengawak jalai pengarap bak kanang menuanya megak Endang datai dari Raban Lembiak Kebiak. Nyalai pengawak kreatur bekanya ngayan ke pemanah tentu kepalan surau ngau masjid majak relevan serta semak ngau Raban Lembiak. Dato' Abdullah Saidul mansut kejakunya ngakai pengeram berita udah berjadi pengerami ibadah korban ngau akikah kreatur bak surau nyak kemari. Nilai pengeran siang pengelurus ngau bebata asur tidak baik ngintu pengerami hari raya Aidiladha. Nyadi ke pelasar tidak berguna kena negap ke penyerakup rakyat Pupu Raban Bansa di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke rakyat Sarawak seruran nyadi contoh ke pemaduk mana lebih nyaga penyerakup antara Pupu Raban Bansa. Ia mansut kejakunya ngakai pengarahan berita bahawa program ibadah korban Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Raban Polis PGA Miri. Nangkan kenyak yang madah ke perintah Sarawak begak berjalai ke polisi inklusif tinggi merat ke pengelantang pediau penghidup rakyat dan ngira pupu bangsa ngau jalai pengarap. Jalai pendumbuh unit perkara pengarap bukai Unifor ngayan ke bukti tik nyawup ngemansang ke jalai pengarap bukai ngebuan 7 ngetan ke pengelantang bak benua tu. Lebih 30 buah masjid surau ngau tumpuk pendiau bak kandang si tak sebuti. Benua berjalai ke pengawak ibadah korban berseri maigo pengerami Hari Raya Aidiladha ke tahun tu. Sabit Menteri Perkara Luar Kemegak Kaban Parlimen sebuti Datuk Lukanizman Awang Sauni madah ke program ibadah korbannya ke diatur nyengkawum pemberi Hari Kaban Kaunsel Negeri urang dagang ngau siku-siku orang. Pengawak ngagih ke daging ke ditetaknya dikarap oleh dipejalai ke ngau mujur serta berurun tebal lagi ngagih Raban Asunaf ngau sidak ke berguna ke bantu. Pengurami Hari Raya Aidiladha kais minat hidup ke baru syiar Islam.
tambah gaul yang gedut ke kawal ngau semangat kerjasama bak raban bangsa. Ia badan munyinya angkai pengarah berita udah solat sunan Adil Adha bak Masjid Al-Firdaus Taman Tunku Dimiri. Kita lihat tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM. Sarawak udah berlabuh nyedia kediri tumu nyari palan dur ngatur temasya lumba ngau main C 2027 serta nubuh ke Skatriot Sukan C 2027 Kluster Sarawak. Sampai Skatriot Perintah Sarawak atau Hee Chang Kee dekat mangkuk pengawak nyari Chairman Skatriot Komiti Pengatur Kadang Menua LOC Kluster Sarawak. Dato' Hee Chang Kee marah ke pengawak magi Komiti Pengatur Kandang Menua LOC Sarawak udah dipejalai ke kena tentu ke pengawak nyedia kediri serta operasi lumbak ngau main si berjalan ngau mujur. Tuk sekedar pengawak tu udah dibagi ianya bagian strategik tabir urus ngau komunikasi, servis korporat ngau perkara komersial, nyedia kepalan, bagian digital, teknologi ngau sistem lumbak. Jalai penubuh skateriannya pengguna benar kena tentu ke pengawak ngatur lumbak ngau main C 2027 di Sarawak mujur serta ditih ke standard antarabangsa ti udah ditetap ke. Ia mana bunyinya lebih nyari chairman awam skateriannya di Kuching. Sibu diatuknya majak semak diangkat nyadi begeri. Pengguna mujur nambah ke belanja simpan ngagai 47 juta ringgit. Pemujurnya sudah nambah hari 19 juta ringgit kenyau di tahun 2019 suba. Chairman Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Ing Ho madah ke antara syarat keterubah Local Authority PBT diangkatnya di begeri ianya ngebuan belanja simpan penghabis nadai 50 juta ringgit. Ia maksud ke jakutnya maya berjadi kalender WAK Sibu Festival 2026 baupis MPS di Sibu. Ia badah penegap nyimpan belanja berguna benar laban perintah ndak boleh nyukong penuh ngangkat ke pemanah sekedap begeri antik semak sidang nadai gembuan penduduk belanja tintap. Kenyang hari tahun 2022 nyentuk ke dia tu. 77 ikut pemesai UPS Immigration Malaysia JIM udah debuai hari indur kerja. Penyampau semuanya bisik 994 kes disiplin ti udah mujur diputar ke agensi kebekawal. Ketua Director Immigration Dato' Zakaria Syaban madah kenakak tahun tu. JIM dah mutar ke 23 kes, sudah diputar ngau 8 ikut hari sidak debrik hukum disiplin. Tu setiap hari cara kena degap ke integriti. Serta nagang ulah tindak manah ngagai sidak pengerja pengawak bau piasnya. Ia maksud kejakunya ngagai pengarang berita bak program Jelajah Wira Madani berserimai ngau Hari Raya Aidiladha bak Depo Immigration Sementara Millennium Beranang Kajang. Dato' Zakaria madah ke antara ulah ke ditebus salah ianya ngelaban Prosedur Operation Standard SOP. Gebenar ke pengawal dari luar bidang kuasa, ndak lurus hati ngurus ke karaba kaunter, ndak durun gawak, salah guna dadah serta nyukung pengawal merit stok barang ke ditagang dari depo. Siku induk rakyat menua luar kena hukum jail ndak kurang dari 15 tahun, dipelabak ke disik kawal ngau pengawal nyual tubuh diri tik ngelingi begeri Kuching. Nitih ke penerang hari kepala polis pilih berdua Kuching SCP Erickson Naga Cabuk. Induk tu ke umur 34 tahun ditan ke pukul 1 lemai hari 2 tu tadi. Bak sebuah premis kalain dua riadiau bak jalai setutung. Puan siap keterubah tertemu ke induk tu bisik kawal berjalai ke pengawak nyual tubuh diri. Kenyau hari 2 bulan tu ke udah ngena application online. Dengar penerang media ya, SCP Erickson madah ke kesnya dia tu benar dipansir ke Section 372 bracket 1 bracket E Kanun Keseksaan. Induk tu mungkin dipansir ke Section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959-63 laban nak mujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah numpu ngangkai pengawak ngemesai ke jalai menua pesisir di Bukit Kota. Projek rumah panjang PPRT Rantau Kiran udah tembuk digagak. Surau Wakaf Taman Indah patut jadi kecuntuh ngagai penyerakup komuniti Bukai. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching.

0: Sejalai YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegak Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu, Tuai Pemegai Menua. Bisi nyain kad Minggu Kerja tidak diserah ke Pengari Pengakap Jordi Ko, ke berumur 11 tahun. Berjakup bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuk kedua hari bulan 6 nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sida ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbangannya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemega Siti Ari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, guys minat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekiah serta ngemuan jati diri di Dudi Ari Ilak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Tuak baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron ari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu udah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
5: Perempu mana pejalan kita pilih tak ke mupa bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, puang biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di pandu no Mary.
2: Pagi Rewind.
3: Itu bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
4: Ya bukan positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
3: Udahnya waduh dia puas hati ne.
4: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
3: Anak.
5: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Udah datai ba maya kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke 9.

0: Tuh. Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jarang aku benda selalu dishwasher.
0: Lepas dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher ke? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu di kayak aku tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena kelempuan ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
1: Betul. Apa bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis wajarnya. Tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.